26 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Kitty, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini, Kitty.
0: Oh, pantesan. Ada Bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh, iya. Lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Anak Bunda gak boleh gitu ah. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
0: Bunda, ikan Sisi dimakan kita.

0: Tips of the day.
1: Cabai dapat meningkatkan tingkat metabolisme hingga 20% dan bertahan hingga 30 menit karena cabai memiliki efek termogenik. Hal pertama yang bisa dilakukan untuk meningkatkan metabolisme dengan mengkonsumsi segelas air hangat yang ditambahkan dengan parutan jahe, kayu manis, cabai, dan setengah jus lemon.
0: Tips of the day.

Masih dari kawasan Metropolis, Hamburg, Tujuh Polo, dan Pasar. Jangan-jangan kamu ragukan kekuatan gula, teman Pro 2 ya. Tapi kalau gula darah, wah beda cerita nih teman Pro 2. Apalagi buat kamu-kamu ya yang ngerasa udah makan atau belum makan sekalipun teman Pro 2, ini ternyata menentukan bagaimana sih pasokan energi yang akan kita masukkan ke otak. Kita contohkan aja ya, kayak karbohidrat sederhana, misalnya makanan yang tinggi gula, tepung atau siap saji kayak kue, mie instan, itu nyebabin lonjakan gula darah yang cepat teman Pro 2. Jadi karena lonjakan ini, kadar gulanya akan turun drastis atau sugar crash teman Pro 2, yang cepat memicu rasa lelah, kabut otak, dan juga memicu stres. Tapi di sisi lain teman Pro 2, itu ketika kamu makan gak bijak kan, tapi kalau kamu gak makan ya, alias kamu kelaparan, jadi waktu perut kamu kosong, penurunan glukosa ini malah akan ganggu perhatian dan juga fleksibilitas kognitif. Pada akhirnya kamu kekurangan kalori teman Pro 2, yang bikin otak kamu sulit fokus dan micu emosi negatif bahkan sensitif.

0: Uni Emirat Arab mulai kirim robot ke bulan tahun depan.
1: Apa?
0: Baca deh.
1: Apaan?
0: Negara Arab udah mau ngirim astronot perempuan pertama juga loh.
1: Aku udah baca. Terus ya, nih, aku ada baca di berita. Katanya negara Cina juga udah buat matahari buatan sebagai sumber energinya. Gila gak tuh?
0: Gila, kok bisa sih?
2: Weh, tunggu dulu. Kita tuh sebenarnya bisa kok kayak gitu. Kemarin kan, aku sempat baca buku-buku tentang Ki Hajar Dewantara dan pergerakan kepemudaan.
0: Ya.
2: Nah, katanya tuh dulu pendahulu kita bisa bikin negara kita ini merdeka tuh dengan mulai perubahan dari diri kita sendiri. Dan tentunya nanamin mindset, semangat mau majunya itu. Dan tentunya juga belajar dengan rajin loh.
0: Okay.
2: Kita tuh tinggal tiru itu aja sih sebenarnya. Yakin deh Indonesia tuh bisa maju.
3: Halah, buru-buru bisa kayak gitu. Warganya aja masih sibuk nyinyirin orang. Kemarin kita malah heboh soal hewan gadi-gadian pula.
1: Iya benar-benar.
0: Iya ya, daripada ngurusin itu, mending kita fokus ngembangin diri aja. Biar Indonesia bangga punya generasi muda kayak kita. Betul nggak?
4: Setuju!

Terima kasih teman Pro 2 masih setia mendengarkan RRI Pro 2 FM Denpasar, teman terbaik kamu. Banyak sekarang yang meributkan seputaran gizi teman Pro 2. Tapi kalau kali ini ya, karena kita obrolan tentang sarapan, tentu kita mengingat lagi bagaimana sih sarapan ini hadir, kemudian kita lakukan, kita nikmati teman Pro 2, dan berbagai gizi-gizi tersebut akan membantu fungsi otak kita teman Pro 2 ya. Jadi otak itu butuh banget yang namanya nutrisi mikro khusus supaya bisa berpikir jernih dan jaga sel-sel saraf. Kayak omega 3, kayak ikan, kacang-kacangan. Ini bisa memperkuat dinding sel otak kamu dan ningkatin daya ingat teman Pro 2 dan kemampuan belajar. Sedangkan vitamin B6, B12, dan zat besi, ini teman Pro 2 kalau sampai kamu kekurangan ya, ini bisa akan mengganggu kesehatan mental dan memicu risiko depresi. Vitamin-vitamin ini bisa ditemukan di daging ataupun makanan laut. And then the last one adalah antioksidan, yang mana ini hadir lewat buah dan juga sayur teman Pro 2. Bisa melindungi otak kamu dari stres oksidatif dan juga peradangan kronis yang bisa ngerusak suasana hati. Jadi makan gak cuma soal perut teman Pro 2, tapi juga soal pikiran dan juga rasa.

pacar sewaan di Cina. Menjadi salah satu penyelamat bagi wanita yang gak punya pasangan, sebab para wanita di negeri tirai bambu ini takut pulang ke rumah tanpa membawa seorang pria tampan, bakal dikenalkan pada orang tua mereka. Hasilnya, setengah dari mereka mencoba untuk memperkerjakan pacar sewaan selama kunjungan ke rumah orang tua mereka saat hari raya. Layanan pacar sewaan di Cina ini diberi nama The People's Daily, di mana layanan pacar laki-laki di sewaan harus dilakukan untuk minimal 3 hari dan memberikan berbagai layanan termasuk fasilitas makan malam sekitar 95.000 dan belanja sekitar 57.000. Ini di luar biaya sewa mereka yakni Rp57.000 per jam. Sementara layanan lainnya termasuk melihat sebuah film, klien harus membayar 2 kali lipat jika menonton film horor serta membayar Rp95.000 untuk kecupan di bibir, meskipun berpegangan tangan dan ciuman selama tinggal di pipi atau dahi dihitung gratis.

Masih dari kawasan Metropolis, Hebruk 7, Polo, dan Pasar. Kalau makan sambil kerja kelihatannya multitasking ya, serba bisa gitu, segala sesuatu jalan sambil-sambil gitu. Padahal enggak loh teman Pro 2, enggak selalu. Karena kadang itu enggak beneran produktif, tapi hanya sebuah ilusi produktivitas. Karena kenapa? Karena lewat multitasking ini teman Pro 2, ada yang justru malah menurunkan kualitas hasil kerja dan juga kesehatan tubuh. Apa penyebabnya? Ini penyebabnya, yaitu pertama adalah gangguan fokus teman Pro 2. Jadi kita kan punya otak nih sebagai manusia, yang mana gak dirancangnya buat ngelakuin dua tugas kognitif secara bersamaan. Jadi kalau misalnya kamu ngetik sambil ngunyah, otak kamu akan terus menerus pindah fokus. Jadi switching gitu teman Pro 2, antara menyelesaikan tugas kerja dan ngontrol koordinasi motorik makan. Jadi karena itulah kecepatan kerja kamu akan melambat dan risiko human error-nya akan malah semakin tinggi.

0: Titi, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini, Kitty.
0: Oh, pantesan. Ada Bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh, iya. Lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Anak Bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
0: Bunda! Ikan Sisi.

Tahu gak sih? Temen Pro 2 pernah dengar gak sih kalian kalimat cuma sebatang doang ah, santai aja? Heh, hati-hati karena dari cuma sebatang bisa jadi ketagihan seumur hidup loh. Tahu gak, satu batang rokok itu isinya lebih dari 7.000 zat kimia dan ratusan diantaranya bisa jadi racun buat tubuh. Kayak tar, nikotin, dan karbon monoksida. Menurut data, jumlah perokok aktif di Indonesia udah tembus 70 juta orang. Artinya Indonesia termasuk negara dengan jumlah perokok terbanyak di dunia. Dan yang bikin miris, menurut data SKI 2023, kelompok utamanya justru anak-anak dan remaja usia 15 sampai 19 tahun. Sekitar 56,5% nih. Efeknya nggak cuma bikin napas kayak knalpot motor, tapi juga ningkatin resiko kanker paru dan penyakit jantung. Jadi buat apa sih ngisepin racun mahal? Kalau udara segar aja itu gratis dan malah lebih keren. Jadi inget ya temen Pro 2, sekali hisap tuh efeknya bisa panjang. Bukan cuma di paru, tapi juga di masa depan kalian. Jaga paru, jaga gaya hidup, biar nafas kalian tetap lega buat ngelakuin hal-hal keren di masa depan.

0: Ah, buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Plastikin aja lah.
2: Udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: 95,3 FM Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Kita udah obrolin teman Pro 2 ya, pada akhirnya pasti nano-nano banget. Ada yang harus berjuang dengan menyelesaikan tanggung jawabnya dulu, ada yang milih makan dulu, ada yang ini, ada yang itu. Tapi teman Pro 2 dilihat dari responnya teman Pro 2, ya senano-nano itu memang ya. Ada yang makan aja dululah sebanyak 67%, dan kalau bisa keduanya kenapa enggak 33%. So thank you buat teman Pro 2 yang udah gabungan. Semoga yang multitasking mah bisa fokus ya teman Pro 2 ya, karena kalau biasanya multitasking kan ya kayak aku bilang tadi, ada kemungkinan untuk malah menjadi ilusi produktivitas tinggi, padahal mah enggak gitu. So teman Pro 2, sekarang 1 jam ke depan aku bakal update informasi terkini di sekitar kita, yang viral-viral, yang lagi banyak diobrolin. Tapi Mirah gak akan sendiri, karena aku kenalin partner aku di pagi hari ini. Tiada lain, tiada bukan, ada
1: Intan, halo.
0: Dan
1: Mila, hai.
0: Hai, halo. Jadi semangat ya pagi hari ini ya.
1: Semangat dong kak.
0: Semangat, jadi kita bakal temenin teman Pro 2 di Pro 2 FM untuk Morning Vibes edisi hari ini. Teman terbaik kamu.

0: to baby.
1: Tahu gak sih? Temen Pro 2 pernah dengar gak sih kalian kalimat cuma sebatang doang ah, santai aja. Heh, hati-hati karena dari cuma sebatang bisa jadi ketagihan seumur hidup loh. Tahu gak, satu batang rokok itu isinya lebih dari 7000 zat kimia dan ratusan diantaranya bisa jadi racun buat tubuh. Kayak tar, nikotin, dan karbon monoksida. Menurut data, jumlah perokok aktif di Indonesia udah tembus 70 juta orang. Artinya Indonesia termasuk negara dengan jumlah perokok terbanyak di dunia. Dan yang bikin miris, menurut data SKI 2023, kelompok utamanya justru anak-anak dan remaja usia 15 sampai 19 tahun. Sekitar 56,5% nih. Efeknya nggak cuma bikin napas kayak knalpot motor, tapi juga ningkatin resiko kanker paru dan penyakit jantung. Jadi buat apa sih ngisepin racun mahal? Kalau udara segar aja itu gratis dan malah lebih keren. Jadi inget ya temen Pro 2, sekali hisap tuh efeknya bisa panjang. Bukan cuma di paru, tapi juga di masa depan kalian. Jaga paru, jaga gaya hidup, biar nafas kalian tetap lega buat ngelakuin hal-hal keren di masa depan.

0: 95,3 FM Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Kita menyambut bulan ini teman Pro 2 sudah di tanggal 5, yang artinya besok kita ketemu tanggal 6. Pengennya sih bisa shopping gitu ya, Intan Mila ya. Soalnya biasanya promonya gede-gede. Tapi sekarang mau promo gede kok tetap mahal ya.
1: Iya lagi.
2: Semuanya pada naik.
0: Benar-benar semua
3: apa-apa
0: naik.
3: Apa-apa naik sekarang, Kak?
0: Kenapa emang?
3: Apa-apa naik sekarang?
0: Oh iya. Yang kamu rasa naik apa? Kalau Kak Mira ya? Yang karena Kak Mira itu geprek lover banget.
3: Iya. 12.000 ya, Kak ya?
0: Betul. Tiba-tiba sudah 12.000, yang mana artinya sudah naik Rp2.000. 2.000 dari 10.000 artinya itu 20% naiknya, guys. Itu iya, baru geprek kesukaan aku. Kalau kalian udah ketemu apa nih yang harganya naik?
3: Nasi goreng sih.
0: Berapa?
3: Nasi goreng. Biasanya Intan beli 10.000 di dekat rumah, tapi sekarang juga udah 12.000. Terus kalau pakai telur tambah 13.000.
0: Oh, oke.
2: Okay. Gado-gado depan kampus.
3: Iya lagi. Iya, 12.000 sekarang ya?
0: Iya. Karena sebelumnya 10 ya.
3: Iya. Itu enak banget, Kak.
0: Masa. Terus ada lagi. Jadi kemarin aku lagi ngobrol sama tante aku, katanya dia biasanya beli alat, pokoknya buat alat bersih-bersih gitu. Harganya itu dia jual itu biasanya 48.000. Nah sekarang dia beli di pengepul itu, dia sudah beli dengan harga 63.000.
2: Naiknya jauh banget.
0: Naik banget. Itu kan dari harga yang dia jual kan, yang artinya kalau dia dapatnya dari pengepulnya dengan harga 63.000, terus dia harus jual berapa supaya dapat untung?
3: Iya.
0: Astaga, jauh banget. And then ada yang paling lucu tuh kayak gini. Saya mau beli plastik besar. Oh iya Bu, sekarang harganya naik banget gitu kata dagangnya. Terus dijawab, ya udah nggak apa-apa. Tali rapia. Tali rapia sekarang naik banget Bu, satu gulung besar. Ya nggak apa-apa, saya beli daripada saya nggak punya di rumah gitu. Jawaban tanteku kan. Terus tau nggak dijawab apa? Bu, tapi barangnya kosong.
3: Nah, iya tahu Kak, sekarang
2: gimana sih?
3: Kan
2: banyak banget barang-barang yang kosong gitu emang sekarang.
0: Emang ya?
2: Iya, aku kan kerja ya Kak, itu ada kayak cup flute gitu kan. Itu juga beberapa hari ini kosong Kak.
0: Terus akhirnya pakai apa kamu bungkus flute? Pakai plastik?
2: Gak dijual akhirnya.
0: Oh gak dijual akhirnya. Nah itulah kita ngelihat yang akhirnya efeknya tuh gak cuma untuk kita pembeli ya, ternyata pedagangnya juga. Dan ternyata ini juga didukung loh dengan fakta yang disampaikan oleh Badan Pusat Statistik nih, Mila, Intan dan juga teman Pro 2, kalau Indonesia ini udah ngalamin inflasi 3,8% secara tahunan year on year-nya di Mei 2026. Ini baru Mei, guys. 2026 sisa berapa bulan lagi nih? Ya. Dan Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS juga menyampaikan kalau indeks harga konsumen itu naik 111,09 di April dan jadi 111,40 di Mei 2026. Jadi kalau udah inflasi gini rasanya gak cuma kita-kita yang belanja kecil-kecil ya kerasa ya.
3: Iya, jadi hemat Kak.
0: Ya kok hemat?
2: Iya. Kok jadi hemat?
0: Iya. Kok jadi boros?
2: Iyalah. Kan harganya
0: oh iya ya. Kayaknya kita sarapan dulu ya teman Pro 2 ya. Bye bye.

0: RRI Radio Tangga Bencana.
1: Jika kamu mendengar alarm tsunami berbunyi setelah terjadi gempa bumi, segera ambil tas siaga bencana kamu dan berlarilah menuju ke bangunan, perbukitan yang tinggi, atau ke tempat evakuasi tsunami yang ada di sekitar wilayah kamu. Informasikan juga ke orang sekitar yang mungkin belum mendengar suara alarm tersebut, agar segera ikut menyelamatkan diri.
2: Kiamat ini! Tolong!
1: Kak, ngapain sih di atas pohon?
2: Tsunami datang! Tsunami datang!
1: Oh, bukan! Itu warga di Banjar lagi tes alarm untuk penyuluhan siaga tsunami. Sini Kak, turun!

0: 95,3 FM Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Dan kali ini kita mau ngobrolin sesuatu yang banyak diobrolin di media sosial. Itu adalah kehadiran yang loncat-loncat ya. Tapi bukan duit yang loncat-loncat.
1: Bukan.
0: Itu loncatnya dari dompet.
1: Iya lagi
0: belanja soalnya ya. Tapi ini sesuatu hal yang viral yang ketahuannya di mana-mana ya. Jadi deket banget sama daerah kita.
1: Pocong itu jadi-jadian.
0: Jadi-jadian. Kalau dulu kalian ingat enggak zaman Covid itu ada babi jadi-jadian?
1: Gak tahu kak.
0: Iya, mungkin kalian lupa ya, karena mungkin ya ada babi jadi-jadian, jadi kayak lagi viral tuh zaman itu. Tapi sekarang tiba-tiba ada pocong jadi-jadian.
1: Iya.
0: Itu kalian tahu nggak sih sebenarnya kenapa itu beneran emangnya apa gimana?
1: Itu tuh hoax kak, dia tuh buat pakai AI.
0: Oh my god.
1: Iya, terus di SS sama dia, terus disebarin deh di media sosial.
0: Oke, jadi itu cuman untuk menakut-nakuti.
1: Iya, tuh dia udah klarifikasi.
0: Akhirnya
1: ditangkap, udah ditangkap dia.
0: Oke, jadi kepolisian udah gerak cepat gitu ya.
1: Sudah.
0: Terus Mila nih gimana Mil? Apakah kamu udah ngeliat langsung? Apa awalnya kamu percaya?
2: Awalnya tuh aku sempet percaya kak. Ih, ngeri banget nggak sih? Apalagi kan info-infonya yang udah-udah di daerah lain itu, pocong itu kan digunakan untuk kejahatan kak.
1: Takutnya
2: di Jawa kan, juga
1: iya
2: ada
1: kan,
2: ya. Takutnya itu juga dibuat kejahatan. Eh ternyata cuma editan AI.
1: Iya lagi.
0: Jadi ini bikin kita sadar hati-hati.
1: Iya lagi.
0: Hati-hati karena kita nggak pernah tahu apa yang bisa terjadi. Dan kalaupun berarti kalau kita nerima informasi jangan langsung percaya, karena beberapa di antaranya adalah hoax.
1: Iya betul. Iya.
0: Tapi kalian awalnya nggak percaya kan?
2: Awalnya percaya.
0: Oh, si Mila.
1: Mila nih.
0: Mila awalnya percaya ya.
2: Apalagi kan aku sering pulang malam kak. Aku tuh kayak was-was gitu tahu.
0: Takut kamu ketemu di jalan.
2: Iya.
0: Terus kamu dimintain duit.
1: Iya, dibegal.
0: Aduh, jangan sampai ya. Tapi kalau dari sini juga kita ngelihat keamanan kita benar-benar lagi terancam, selain gara-gara keuangan, tapi gara-gara keamanan juga ya.
1: Iya.
0: Semoga sih ini gak terulang lagi. Jadi yang biasanya jail-jail, tolong hentikan
1: iya,
0: kejailan kamu
1: sekali, ya.
0: Iya, karena itu tidak hanya membuat Mila percaya. Tapi juga banyak masyarakat lainnya yang merasa khawatir atas hoax-hoax yang bertebaran.

0: Tahukah kamu?
1: Danau terbesar dan terluas di Indonesia adalah Danau Toba. Danau yang dikelilingi perbukitan ini luasnya mencapai 3.000 km persegi. Di tengah Danau Toba, ada satu pulau besar bernama Pulau Samosir. Pulau ini berada pada ketinggian 1.000 meter di atas permukaan laut.

0: coba vape ini deh, lagi hits nih.
1: Eh, jangan coba-coba.
2: Ah, santai aja, cuman vape kan.
1: Eh, tapi aku pernah dengar, soalnya ada vape yang dicampur zat berbahaya tahu.
2: Lah, serius? Aku kira mana-mana aja.
3: Hati-hati teman Pro 2, tidak semua vape hanya berisi cairan biasa. Beberapa disalahgunakan dengan mencampurkan zat berbahaya, bahkan narkoba, yang dapat merusak kesehatan dan masa depan. Generasi muda harus lebih waspada, jangan mudah terpengaruh tren yang bisa membahayakan diri sendiri. Katakan tidak pada narkoba dan bijaklah terhadap vape. Generasi sehat, masa depan.

0: Broadway FM dan Pasar.
1: Teman terbaik kamu.
0: Iya, udah vokal grup sekarang ya teman Broadway ya. Dan kita sih update sesuatu hal di sekitar kita. Dan kali ini masih seputaran hal yang cukup menarik diobrolin, yaitu adalah
2: suhu Denpasar. Kok Denpasar? Bali.
0: Suhu Denpasar dan sekitarnya termasuk Bali.
2: Iya.
0: Emang kenapa suhu-suhu kamu bahas nih?
2: Teman-teman nyadar gak sih kalau belakangan ini tuh kalau malam terus rasanya dingin banget? Sadar.
0: Udaranya
2: ya, ya, ya, bener, sampai pilek, ah, sampai
0: terus
2: sakit.
0: Ada yang biasa ngidupin AC 24/7 jadi enggak sekarang. Karena udah cukup dingin ya. Kalau mau ngidupin AC makin dingin lagi. Sedingin dia.
2: Iya. Sedingin dia katanya, Kak.
0: Itu Mila sih yang rasain.
3: Aduh.
0: Tapi ini beneran, Mil.
3: Menurut BMKG wilayah 3 Denpasar, ini tuh dipengaruhi dari masa udara dingin dari Australia yang bergerak menuju Indonesia melewati Bali, Kak. Terus fenomena ini tuh bisa terjadi selama bulan Juni ini sampai Agustus. Jadi teman Pro 2 yang ya siap-siap aja sih.
0: Ya udah, kita getting ready aja ya untuk itu. Dan pastinya karena cuaca lebih dingin, mungkin bagi beberapa tubuh-tubuh yang agak rentah
2: seperti ini.

0: Masih dari kawasan Metropolis Hamburg 70 Denpasar. Dan yaps, kita tiba pada obrolan terakhir kita teman Pro 2 untuk hari ini ya. Karena kita bakal ngobrolin tentang momen spesial di tanggal 5 Juni 2026. Setelah dari tadi kita berkutat sama lingkungan sekitar kita ya. Tapi itu ke berita-berita viral sih. Tapi ini beneran ke lingkungan guys, karena sekarang kita sedang momen merayakan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Jadi kira-kira kalau dari kalian mau ngasih pesan apa nih buat lingkungan hidup kita, atau bahkan buat orang-orang sekitar kita, mau bilang apa?
1: Apa ya?
0: Tentang. Karena kita sebenarnya kalau jaga lingkungan itu dengan banyak cara bisa loh. Misal ya kita nggak memotong pohon atau malah menanam pohon.
2: Jangan buang sampah sembarangan.
1: Iya, itu termasuk juga.
0: Betul. Terus ngelola sampah.
2: Masukin tebu.
0: Iya, salah satunya ya. Kita bisa manfaatin tebu modern. Terus pakai tumbler.
2: Iya, pakai tumbler.
1: Kurangi penggunaan tisu.
0: Terus pakai kotak makan.
2: Iya.
0: Pakai kotak belanja.
2: Iya, betul.
0: Dan banyak aksi-aksi kecil lainnya. Jadi kita gak usah berpikir, wah kita harus menanam pohon sejumlah 100 pohon di lingkungan kita. Wah, itu mah susah ya. Jadi lakukan dari hal kecil untuk jaga lingkungan hidup kita. Dan itu terakhir dari Ayu Mirah
2: dan Mila
1: dan Intan.
0: Kalau gitu kita pamit undur diri. Sekali lagi kita ucapkan selamat Hari Lingkungan Hidup Sedunia.
2: Bye.
3: Bye teman-teman. Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Dari kawasan Metropolis Hamuruk 70, inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Teman

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Pancasila 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: ikan kerapunya ya mas ya, sekalian sama ikan tongkolnya juga deh. Oh mantep nih, gede banget buat lauk. Semuanya berapa ya?
1: Oh semuanya 34.000 bu.
0: Minta plastiknya juga dong, buat bungkus.
1: Maksudnya kantong plastik? Semuanya udah dalam ikannya bu.
2: Ih mimpi aja udah serem, gimana kalau beneran? Limbah plastik makin hari bikin laut kita makin tercemar. Ayo dong, stop pakai plastiknya untuk kelestarian lingkungan.

0: Kamu tahu nggak? Kalender kita punya siklus yang unik loh. Dan ini terjadi setiap 4 tahun sekali. Penasaran kan? Dalam dunia astronomi, waktu yang dibutuhkan bumi untuk menyelesaikan satu kali orbit mengelilingi matahari itu ternyata nggak tepat 365 hari. Menurut data dari NASA, bumi butuh waktu ekstra sekitar 6 jam setiap tahunnya buat finish satu putaran orbit. Coba bayangin, kalau sisa 6 jam itu kita cuekin, lama-kelamaan kalender kita bakal auto geser. Di Indonesia aja, dampaknya bakal kerasa banget. Bulan Desember, yang seharusnya identik sama musim hujan yang sadu itu, ratusan tahun lagi bisa berubah jadi puncak kemarau yang kering. Kebayangkan bingungnya petani kita nanti. Makanya, para ahli bikin solusi cerdas. Sisa 6 jam itu, kita tabung selama 4 tahun. 6 kali 4 sama dengan 24 jam. Nah, 24 jam itu dijadiin satu hari bonus di tanggal 29 Februari. Dan hal ini dikenal dengan nama Tahun Kabisat.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pemandangannya bagus banget. Aduh, pantainya ini sumpah bagus banget. Sekalian ngemil enak kali ya. Habis lagi. Aduh, sampahnya banyak banget lagi. Buang sampah di mana ya? Ya, tempat sampahnya jauh. Tinggal di sini aja kali ya. Kan nggak ada yang tahu. Eits, buanglah sampah pada tempatnya. Menjaga kebersihan lingkungan sebaiknya dimulai dari diri sendiri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Esensi Buku Perahu Kertas Karya Di Lestari. Novel Perahu Kertas Karya Di Lestari adalah kisah perjalanan batin seorang remaja perempuan bernama Kugi. Novel ini mengisahkan perjalanan emosional Kugi yang penuh lika-liku ketika dia berusaha memahami dan menerima perasaannya terhadap sahabatnya yang bernama Kinan, sambil menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan dan perubahan. Di Lestari berhasil menciptakan karakter Kugi yang kompleks dan memikat. Pembaca akan merasa terhubung dengan perasaan-perasaan Kugi yang berubah-ubah, keraguan, dan ketidakpastian yang dialaminya. Novel ini menggambarkan dengan baik perjalanan menuju kedewasaan dan pengertian diri. Gaya penulisan Di Lestari sangat mengesankan. Bahasa yang digunakan dalam novel ini indah dan bertenaga. Dengan deskripsi yang rinci dan gaya bercerita yang membuat pembaca betah terus membaca, penulis berhasil menciptakan atmosfer yang mendalam dan menyentuh dalam setiap halaman. Novel ini menyoroti berbagai tema, termasuk persahabatan, cinta, pertumbuhan pribadi, dan keberanian untuk menghadapi perubahan dalam hidup. Perahu Kertas adalah kisah tentang perjuangan seseorang dalam memahami dan menerima diri mereka sendiri, serta mengejar impian mereka meskipun dengan keraguan. Meskipun beberapa kritikus mungkin menganggap ceritanya agak lambat dalam beberapa bagian, pesan dan emosi yang disampaikan oleh novel ini membuatnya sangat bernilai dibaca. Ini adalah kisah yang menginspirasi dan mengharukan tentang perjalanan batin dan pertumbuhan. Perahu Kertas adalah novel Indonesia yang mendalam dan menggugah hati. Ini mengajarkan kita tentang arti persahabatan, cinta, dan mencari jati diri. Novel ini akan menggerakkan perasaan dan juga membiarkan pembaca merenung tentang perjalanan hidup mereka sendiri.

0: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kain kebat, kain yang biasanya dipakai oleh masyarakat suku Dayak Iban di Kalimantan Barat ini ternyata menjadi salah satu pakaian mewah yang biasa digunakan untuk upacara-upacara kebesaran. Para penenun dari suku Dayak Iban juga sering menggunakan pola asimetris pada kain kebatnya dengan motif-motif alam seperti tanaman dan juga hewan. Dan selain kain kebat, ternyata suku Dayak Iban juga punya loh kain tenun sidam dengan warnanya yang terang dan juga cerah. Dan selain itu, punya juga nih kain sungket yang memiliki motif garis-garis yang besar dan juga tegas.

0: penyebar hoax bukanlah generasi muda, melainkan mereka yang usianya 45 tahun ke atas, yang disebut dengan digital immigrants.
1: Oh gitu.
2: Kak, aku pamit dulu ya. Udah.
1: Mau kemana?
2: Mau ke rumah teman di Gatsu, mau bikin tugas.
1: Eh, itu colokan HP di kamar? Udah dicabut belum?
2: Belum, Kak. Emang kenapa sih? Wah.
1: Cabut dulu, Mu. Bahaya tahu. Bisa bikin kebakaran.
2: Mih, jegawat sekali. Biasanya juga ditinggal lah. Kenapa?
3: Emang perlu biar kejadian dulu? RRI, Radio Tanggap Bencana.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.

Info pertama teman kedua, jelang Galungan dan Kuningan, operasi pasar murah di Denpasar semakin dimajukan. Menjelang Hari Raya Galungan dan Kuningan, Perumda Pasar Sewaka Dharma Kota Denpasar mempercepat pelaksanaan operasi pasar murah di Pasar Badung dan Pasar Kerneng. Langkah ini dilakukan untuk membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau di tengah kenaikan harga sejumlah komoditas. Kepala Unit Bina Usaha Perumda Pasar Sewaka Dharma Kota Denpasar Nimbadi Sartini mengatakan jadwal operasi pasar murah pada pekan kedua Juni 2026 mengalami penyesuaian. Jika biasanya digelar setiap Senin, Kamis, dan Jumat, kali ini digelar dilaksanakan pada Senin, Selasa, dan Rabu menjelang perayaan Hari Raya. Menurutnya pada operasi pasar kali ini, subsidi diberikan untuk komoditas bawang merah dan cabai rawit yang mengalami lonjakan harga cukup signifikan dalam beberapa waktu terakhir. Berdasarkan pantauan RRI Denpasar, harga bawang merah saat ini mencapai sekitar Rp50.000 per kilogram, naik dari sebelumnya sekitar Rp36.000 per kilogram. Sementara harga cabai rawit berada di kisaran Rp75.000 per kilogram, meski sempat mendekati Rp100.000 per kilogram. Meski terjadi fluktuasi harga sejumlah kebutuhan pokok, teman podua saat ini memastikan distribusi dan pasokan barang di pasar tradisional Kota Denpasar masih dalam kondisi aman. Masyarakat pun diminta tidak khawatir terhadap ketersediaan bahan pokok menjelang Hari Raya Galungan dan Kuningan. Dengan percepatan jadwal operasi pasar murah ini, diharapkan daya beli masyarakat tetap terjaga sekaligus membantu menekan dampak kenaikan harga kebutuhan pokok menjelang Hari Raya Keagamaan di Bali. Di samping itu, teman kedua tim rugby Kabupaten Badung finish di peringkat 4 besar dalam pegelaran Pekan Olahraga Pelajar atau Porjar Bali 2026. Atlet rugby Bumi Keris meraih 1 emas, 2 perak, dan 11 perunggu. Ketua Harian Pengkap Persatuan Rugby Union Indonesia atau PRUI Badung IKD Martina kepada RRI di Denpasar Kamis kemarin mengatakan, dalam Porjar 2026 ini para atlet mengalami kemajuan cukup signifikan. Hal tersebut diperoleh berkat latihan dan kerja keras mereka selama masa persiapan kemarin. Namun, sebagai wilayah penghasil atlet berkualitas, PRUI Badung juga mematok target maksimal dari para atlet, terutama nantinya untuk para juara Porjar untuk memproyeksikan menjadi tim bayangan Badung menuju Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Bali 2027 di Buleleng. IKT Martina mengatakan dari hasil Porjar Bali 1 emas, 2 perak, dan 11 perunggu ini, tim pelatih sudah melakukan sejumlah evaluasi guna meningkatkan prestasi di event berikutnya teman podua. Pengkap PRUI Badung akan berupaya mencarikan pelatih fisik yang mumpuni bagi para atlet. Baiklah teman podua, sekian info Pro 2 di siar ini. Jangan kemana-mana, stay tune terus di 95,3 Pro 2 FM.

0: Dipancarluaskan dari kawasan Metropolis Semuruk 70 dan Pasar. Selamat siang Termopo 2 and welcome to Midday Chills. Ya, selamat berdua, selamat datang dan selamat siang. Kembali lagi Tia nemenin kamu in this Midday Chills di hari Jumat ini, teman berdua. Thanks God it's Friday. Dan in this Friday I have a lot of information buat kamu, teman berdua. Dan pastinya seperti biasa, dari jam 11 sampai jam 12 kamu bakal ditemenin sama Midday Chills, of course, in this Pro 2 Hitlist. So ya, teman berdua, selama sejam ke depan kita bakalan bahas-bahas tentang satu grup ya, teman berdua, grup band Indonesia yang keren abis, teman berdua, yang lagi 10 anniversary. Siapa sangka, teman berdua. Nanti Tia bakalan bahas lebih lanjut pastinya setelah lagu yang berikut ini. Dan untuk kamu yang mau request-request lagu in this hitlist session, bisa banget, teman berdua, langsung sekarang juga sembari Tia puterin another song special buat kamu. So don't go anywhere and stay tuned here on 95.3 RRI Pro 2 Denpasar.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.

Pasti semua udah pernah dengar dong nama Hayam Wuruk dan juga Gajah Mada. Atau jangan-jangan kalian semua udah pada tahu nih sejarah dari kedua tokoh fenomenal ini. Yang saking terkenalnya, sampai namanya diabadikan dalam bentuk nama jalan di hampir seluruh kota di Indonesia. Tapi kamu tahu nggak sih, sebelum mereka berdua begitu dikenang hingga kini, ada loh sosok perempuan di balik mereka berdua yang nggak kalah cihui fenomenalnya. Tanpa beliau, bisa jadi nggak ada Hayam Wuruk atau Gajah Mada sebagai nama jalan. Atau bahkan tercatat dalam sejarah kerajaan di Indonesia. Perempuan luar biasa ini adalah Tribhuwana Wijaya Tunggadewi alias Diah Kitarja, yang juga merupakan putri dari Raden Wijaya dan juga Ratu Gayatri. Berdasarkan buku Negara Kartagama, Tribhuwana naik tahta atas perintah ibunya, Gayatri, yang pada saat itu sebagai satu-satunya istri raja yang masih hidup, di mana raja sebelumnya telah meninggal dan tidak memiliki keturunan. Berhubung Gayatri telah menjadi pendeta Buddha, maka Tribhuwana lah yang ditunjuk menggantikannya untuk memerintah Majapahit. Sumpah Palapa di tahun 1334 dari Gajah Mada yang membuat masa pemerintahan Tribhuwana Wijaya Tunggadewi sebagai masa perluasan wilayah Majapahit ke segala arah. Dari mengalahkan kerajaan Pejeng di Bali, dalam Bedahulu, dan kemudian seluruh Bali pada tahun 1343. Hingga pada akhirnya menaklukkan sisa-sisa kerajaan Sriwijaya dan juga kerajaan Melayu. Luar biasa ya ratu yang satu ini, pasti.

Ya sudah dia tadi Havara Unana. And you know what, teman-teman berdua, setelah kamu dengerin Havana nih, dia bercerita lanjut lagi tentang band group music nih yang baru aja dia spill tadi ya, teman-teman berdua, yang bukan hari ini sih, di bulan Juni ini 10 anniversary, teman-teman berdua. Yes, gak lain gak bukan adalah Reality Club. Yes, jadi Reality Club ini teman-teman merupakan grup musik indie rock asal Indonesia yang dibentuk pada 16 April 2016. Jadi grup musik ini teman-teman digawangi oleh Fathia Izzati yang juga seorang YouTuber. Ya, yes, teman-teman ini nggak main-main ya, dari Reality Club ini ternyata sudah 10 tahun teman-teman sebagai memang ya indie teman-teman. And you know what? Di anniversary-nya mereka, mereka ini mengadakan yang namanya 10 Years of Reality Club. Bahkan teman pro 2 itu dilaksanakan di hari ini. Hey. Yes, benar banget teman pro 2 di bukan hari ini, besok ya teman pro 2. Dia salah lihat, sorry. 6 Juni 2026. Ini soalnya di Jun 6 TH. Nah, kan salah lihat lagi kan. Besok teman pro 2 6 Juni 2026, 10 Years of Reality Club live in Jakarta, Indonesia di GBK Basketball Hall DKI Jakarta. Nah, teman pro 2 ini adalah konser musik indinya mereka ya, yang menjadi pengingat bahwa mereka ini sudah 10 tahun lamanya berjalan sebagai Reality Club. Bahkan nih teman-teman berdua, di website penjualan tiketnya mereka ya, a decade of music is a collection of moments, memories and shared experiences. Since 2016, Reality Club has captured this moment through their songs, growing alongside their listeners over the years. So, teman produ, untuk kamu yang pengen nonton nih Reality Club, teman produ bisa banget sih kamu nonton ya. Karena ini ada sudah sold out ya pastinya, karena besok banget nih teman produ. Ada Pre-Sale Festival yang udah sold out, ada Normal Festival di 449.000, ada di Tribun 449.000, VIP Festival 1.549.000, VVIP Festival yang sudah sold out. Ya, teman pro 2 ini besok banget ya. Siapa tahu kamu lagi di Jakarta, bisa banget nonton ke sana teman pro 2 yang bertempat langsung di GBK Basketball Hall Jakarta, Indonesia teman pro 2. So, you know what teman pro 2, ini menjadi keren banget sih ya, pure band Indonesia teman pro 2. So, mari kita bisa support sembari dia dengerin another indie songs dari Indonesia. Ini dia Bersuara.

0: kekeringan. Artinya air yang tersedia jauh di bawah air yang dibutuhin, yang bikin banjir. Karena pohon-pohonan mati, juga tanahnya erosi. Makhluk hidup juga rentan sama penyakit jadinya, dan bikin orang malah urbanisasi. Nah, salah satu mitigasi bencana kekeringan skala rumah tangga adalah panen air hujan. Dan ternyata nih, udah dipraktekin berabad-abad di berbagai negara yang sering ngalamin kekurangan air. Caranya, hujan dari atap rumah dialirin ke wadah atau bangunan panen air hujan dengan berbagai media bahan untuk nyaring air hujannya. Hasilnya, ditampung, terus dipakai waktu dibutuhin.
1: Bu Bidan, kenapa ya Dimas kecil sekali dibandingkan teman-temannya? Padahal makanannya udah banyak loh, Bu.
2: Coba saya periksa dulu ya, Bu. Tinggi Dimas ini di bawah standar untuk usianya, Bu. Ini bisa jadi tanda stunting, Bu.
1: Sunting? Apaan tuh, Bu?
2: Stunting, Bu. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis. Ini tidak hanya membuat anak pendek, tapi juga mempengaruhi perkembangan otaknya, Bu.
1: Waduh, saya nggak tahu dampaknya bisa serius itu loh, Bu. Masih bisa ditangani, nggak?
2: Tentu saja masih bisa, Bu. Yang penting adalah perbaikan gizinya. Berikan Dimas makanan bergizi seimbang, terutama yang mengandung protein seperti telur, ikan, dan daging. Dan jangan lupa buah dan sayur juga ya, Bu.

95,3 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Itu dia tadi teman Pro 2, Rona Merah Langit dari Kunto Aji. Ini teman Pro 2, kita masih bahas-bahas tentang Reality Club. Ya, sama Pro 2, kalau bahas-bahas Reality Club ya, memang ya, ini adalah grup band yang personilnya adalah ada Fatia Chia Izati yang sebagai vokal sekaligus keyboard. Ada juga Nugi Wicaksono di bass ya teman Pro 2. Ada Era Patigoriski di drum, ada Faiz Novaskotia Saripudin di vokal dan juga gitar. Ini teman Pro 2, mereka ini ada mantan anggota juga yang sudah pastinya keluar dari ya 10 tahunnya Reality Club ya teman Pro 2. Ada Iqbal Angga Kusuma sebagai gitaris, ada juga Mayo Valmonti di bass teman Pro 2. Mereka udah punya 1, 2, 3, 4 album teman Pro 2. Ada Never Get Better dirilis 19 Agustus 2017. Ada Never Get Better Japanese Version di 22 Februari 2019. Ada What Do You Really Know di 30 Agustus 2019. Reality Club Present 26 Mei 2023. Ya, teman Pro 2, lagunya lumayan banyak ya, dan mereka juga udah punya lumayan banyak penghargaan juga. Ada nominasi juga di AMI Awards 92 sebagai pendatang baru terbaik-terbaik, karya produksi alternatif rock lintas bidang terbaik sebagai nominasi teman Pro 2. Ada juga di AMI ya, semuanya AMI sih teman Pro 2 di 2018, 2020, 2021, 2023. Dan di 2023 menang teman Pro 2 Reality Club Present ya, adalah karya yang dinominasikan di kategori album alternatif terbaik di AMI Awards 2023. Ya, sama Pro 2 pokoknya banyak banget ya pastinya lagu-lagunya dari ya Reality Club ini teman Pro 2. Ada Is It The Answer?

Di 2017 lalu ada Elastic Heart, ada Alexandra, ada SSR, Telenovia, I Wish I Was Your Joke, You Let Her Go Again, ada juga Tell Me I'm Wrong, Anything You Want, Dancing in the Breeze, Alone, ada juga Desire. And ya teman Pro 2, sebentar lagi dia bakalan bahas lebih lanjut, tapi setelah lagu yang berikut ini. So, don't go anywhere!

0: terkena berbagai macam penyakit dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

0: 95,3 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Yes, kamu masih dengerin RRI Pro 2 dan Pasar. Dan sekarang udah jam 12.15 nih, teman Pro 2. Ya, artinya go get your lunch sama Pro 2. Jangan lupa makan siang meskipun hari ini sudah hari Jumat ya. Tapi ingat, tetap ya teman Pro 2, makan siang nggak boleh telat. Meskipun kamu work from anywhere, work from home di hari Jumat ini, teman Pro 2. Yes. Ya, karena pastinya Tia juga nemenin kamu dengan lagu-lagu kece. Dan nanti dia juga bakalan update info kuliner terkini, teman Pro 2. So, pastiin kamu pantengin terus RRI Pro 2 dan Pasar, karena Tia bakalan puterin another song special buat kamu. Ini dia, Keisha Levernka and Nyoman Paul.
1: You're listening Pro 2 FM RRI dan Pasar.

0: Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Saya Wayne Koster, Gubernur Bali, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus dengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Nah, teman pro 2 gimana nih? Kamu udah makan siang belum? Belum, udah siap belum? Jalan-jalan dengan sepatu rodaku. Nah, itu dia teman pro 2. Udah makan belum? Udah. Kasihan nanti annoying ya teman pro 2. And by the way, ini bebas gue teman pro 2 beneran. Kamu udah makan siang apa belum nih teman pro 2? Karena di siang hari ini pastinya kamu go get your lunch 92 udah jam 1:30 ya teman 92, dan Tia masih menemani kamu pastinya di 105.3 Pro 2 FM. And by the way, anyway, by the way teman 92, selamat

0: tentang minuman teman berdua.
1: Ya, 92. Kalau kita bahas minuman ya, yang paling standar dan normal itu adalah air putih. Kayak gitu gak sih teman-teman berdua kalau abis minum ya? Dan by the way, bahasnya teman-teman berdua, kamu pilih air minum tuh biasanya air apa sih? Air mineral, air sulingan, air karbonasi, air isotonik. Ternyata ada banyak jenis air di muka bumi ini teman-teman berdua, termasuk micellar water ya. Kalau micellar water itu ya cowok-cowok ya, itu adalah bagian dari makeup. Jangan sampai kamu pusing mencari mineral water, micellar water di bagian air mineral ya, itu beda ya, micellar water. Nah, kalau mineral water teman-teman berdua seperti biasa, air mineral ya, air yang langsung dari sumber alami seperti mata air pegunungan dan mengandung mineral esensial teman-teman berdua. Ini cocok untuk memenuhi kebutuhan cairan sehari-hari dan yang tiap minum memang air mineral teman-teman berdua. Ada juga nih air demineral atau air murni. Air yang sudah masuk melalui proses penyaringan lanjutan teman-teman berdua seperti distilasi atau reverse osmosis untuk menghilangkan kontaminan dan kandungan mineral hingga sangat rendah. Ada juga air alkali teman-teman berdua. Jadi air dengan tingkat pH lebih tinggi atau basa dibandingkan air biasa yang diklaim membantu menetralkan asam dalam tubuh kamu. Nah teman-teman berdua, ini sebenarnya ada ya merek-merek biar kamu lebih gampang, tapi coba deh kamu kulik-kulik. Lihat aja di komposisinya teman-teman berdua atau di note paling bawah. Misalnya air mineral merek A, air alkali merek B, air demineral merek C gitu teman-teman. Jadi kamu dicek-cek dulu, dilihat-lihat dulu mana sih yang diperlukan sama tubuh kamu teman-teman berdua, biar kamu gak salah minum, biar kamu gak salah juga ya. Sebenarnya kamu perlu A, ternyata kamu minum yang B.

0: Apakah kamu tahu?
1: Benua abu-abu adalah sebutan untuk benua Antartika dikarenakan wilayahnya sebagian besar ditutupi oleh salju sepanjang tahun dan tidak ada vegetasi atau tumbuhan yang tumbuh di benua ini.
2: Pintu teater satu telah dibuka.
3: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
4: Aduh Yang, tapi...
3: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
4: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di Telegram.
3: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
4: Tapi Yang...
3: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
5: This is your radio.
6: Hai, Martias here. Stay tune on 95.3, Pro 2 RRI, Denpasar.

ketika dengarnya langsung kayak wow, karbon dioksida loh teman aku dua. Jadi punya sensasi gelembung soda. Nah itu boleh minum air berkarbonasi atau sparkling water teman aku dua. Tapi ingat ya, harus tetap lebih banyak minum air mineral. Jangan kamu bilang kayak aku udah minum air, ternyata air berkarbonasi atau sparkling water. No teman aku dua. Ada juga air isotonik. Jadi air isotonik adalah minuman yang diformulasikan khusus untuk tambahan elektrolit teman aku dua. Dan ini salah satu fungsinya adalah menggantikan cairan dan ion tubuh kamu yang hilang setelah berolahraga berat. Ini Tia spill dikit ya teman aku dua, yang mereknya warna biru itu loh. Jadi teman aku dua memang ya, kalau udah minuman mostly warnanya adalah warna biru teman aku dua. Dan ternyata sebenarnya kalau di luar negeri itu beda warna tuh beda jenis airnya teman aku dua. Tapi di Indonesia beda warna ya udah beda merek aja ya. Jadi teman aku dua, kalau misal kamu mau beli air minum itu disesuaikan lagi kamu targetnya mau apa, karena ada air mineral, ada air mata, ada air demineral juga teman aku dua, ada juga air alkali yang simpelnya air putih ya teman aku dua. Jadi jangan sampai kamu too much minum air berkarbonasi atau sparkling water, apalagi air isotonik. Jadi sesuaikan intinya sama keperluan tubuh kamu, dan pastinya yang lebih baik kamu banyak-banyak minum itu adalah air mineral sih kata Tia teman aku dua. Berapa air putih dalam sehari teman aku dua? Yes, benar, 2 liter sehari teman aku dua. Jadi jangan lupa minum biar kamu tetap fokus, biar enggak salah ngomong mulu teman aku dua, meskipun Tia juga sering salah ngomong sih. Jadi teman aku dua, disesuaikan tubuh kamu perlunya segimana teman aku dua, dan pastinya stay tune di sini aja di 95.3 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: RRI Radio Tanggap Bencana.
1: Layanan nomor panggilan darurat 112 merupakan layanan yang dapat digunakan saat terjadi keadaan darurat. Cukup dengan menghubungi nomor 112, kamu akan segera mendapatkan pertolongan layanan medik, evakuasi dari rumah sakit ke rumah sakit, pertolongan atas peristiwa kecelakaan lalu lintas, kebakaran, pohon tumbang, gempa bumi, banjir, angin puting beliung, tsunami, tanah longsor, bencana kekeringan, dan bencana lainnya yang bersifat gawat darurat. Panggilan kamu ke nomor 112 tidak dipungut biaya alias gratis. Kamu juga masih bisa menghubungi 112 meskipun ketika ponsel kamu dalam keadaan terkunci. Sudah simpan nomor kontak 112 di ponsel kamu belum?
2: Apakah kamu tahu?
3: Tahukah kamu bahwa salah satu produk dari Indonesia yang paling berdunia adalah batik? Batik adalah kerajinan yang memiliki nilai seni tinggi dan telah menjadi bagian dari budaya Indonesia. Batik yang berasal dari Indonesia ini juga sudah diakui secara internasional. Pada 2 Oktober 2009, UNESCO menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi, yang juga dapat diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Dan tahukah kamu bahwa Presiden Republik Indonesia kedua, Bapak Soeharto adalah tokoh yang pertama kali memperkenalkan batik ke dunia internasional. Bapak Soeharto memperkenalkan batik dengan cara menjadikan batik sebagai cenderamata bagi para tamu kenegaraan. Tidak hanya itu, pada saat Indonesia menjadi tuan rumah KTT APEC kedua yang diadakan pada tahun 1994 silam, ada sebanyak 17 kepala negara dan kepala pemerintahan dari negara-negara APEC yang memakai batik tulis. Batik yang mereka gunakan dibuat secara khusus dengan corak yang melambangkan simbol negara masing-masing, ditambah dengan sentuhan etnis Jawa yang khas. Bangganya memiliki batik sebagai salah satu warisan dunia dari Indonesia.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Semalam 5,3 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Ya, teman Pro 2, tadi sudah terputar beberapa lagu ya, spesial buat kamu, teman Pro 2. Dan sekarang udah jam 1 siang nih, teman Pro 2. Artinya apa? Yes, tiba-tiba dialog. Di siang hari ini, teman Pro 2, ini Midday Chill, jam 1 sampai jam 2 siang ya, teman Pro 2. Kamu bakal Tia ajak buat ngobrol-ngobrol tentang kesehatan nih di siang hari ini. Nah, teman Pro 2, langsung aja kita spill dulu ya topik dialog di siang hari ini, teman Pro 2. Hari donor darah sedunia, be the one, be the hero. Nah, teman Pro 2, itu dia topik kita di pagi hari ini. Dan kita sudah kedatangan dua perwakilan dari PMI di siang hari ini, teman Pro 2. Langsung aja kita kenalan gak sih ya, teman Pro 2, sama narasumber kita di siang hari ini. Selamat siang.
4: Hai,
5: halo, selamat siang.
3: Oke, di siang hari ini, teman Pro 2, sudah ada dua kakak cantik di sini. Yang ternyata namanya mirip-mirip ya, Kak ya.
4: Kembar ya kita ya namanya ya.
3: Kembar namanya.
4: Kembar namanya aja tapi orangnya enggak.
3: Boleh kenalan dulu deh Kak ke teman Pro 2 dengan siapa, di mana nih di siang hari ini. Silahkan, siapa duluan?
5: Halo para pendengar Radio Republik Indonesia Pro 2 RRI. Saya di sini dengan Imadi Aprini Megawati. Saya adalah salah satu staf dari unit donor darah PPPC Bali ya, yaitu staf rekrutmen donor.
3: Oke, lanjut kakak Apri yang kedua.
6: Hai, selamat siang para pendengar. Saya adalah Nilo Putu Arista Prianti. Para pendengar, saya juga dipanggil Arista. Saya adalah kepala seksi uji mutu di unit donor darah PMI Provinsi Bali.
3: Oke, jadi ini berdua ini adalah benar-benar langsung perwakilan dari PMI sendiri ya. Betul. Teman Pro 2 ya. Dan di siang hari ini kita bakalan ngobrol selama sejam ke depan kurang lebih, teman Pro 2, untuk membahas tentang donor darah. Ini donor darah nih sebenarnya sampai sekarang ini masih perlu apa enggak sih Kak, dengan berbagai macam teknologi, dengan berbagai macam penelitian juga, ternyata hal sesimpel donor darah nih masih sering terdengar sampai sekarang gitu ya. Ini penting apa enggak sih kira-kira Kak?
4: Oke, jadi donor darah itu mungkin terlihat simpel ya Kak ya. Donor darah terlihat simpel, tapi ternyata secanggih apapun teknologi nih ya Kak ya, ternyata belum ada loh yang bisa gantiin darah. Jadi darah itu kalau sekarang bisa diibaratkan sebagai obat ya Kak. Cuman berbeda dengan obat-obat lainnya nih, ternyata darah ini kan tidak bisa diproduksi. Tidak ada pabrik yang memproduksi. Kalau beda ya dengan obat-obat pada umumnya ya, itu kan bisa ada pabrik yang memproduksi seperti itu. Jadi darah ini memang pure berasal dari manusia dan hanya kita-kita nih yang bisa menjadi salah satu media penyalur rasa penolong untuk memproduksi obat ini seperti itu.
3: Jadi darah ini adalah salah satu obat yang mujarab juga.
4: Betul,
3: ya. Enggak ada yang bisa memproduksi, mungkin bisa mirip ya, tapi tidak sesempurna darah manusia.
4: Betul,
3: secara langsung.
4: Iya, tidak ada yang memang menyerupai persis seperti darah manusia itu sendiri.
3: Oke, ini bahas-bahas darah ya teman Pro 2. Dan kamu jangan lupa harus sehat juga ya. Karena banyak juga ya syarat-syarat donor darahnya ya Kak ya.
4: Iya, betul, betul.
3: Benar, tapi sebelum kita masuk ke syarat-syarat donor darah ya teman Pro 2, yang pastinya kamu sudah sering dengar juga, dan ya gak bisa sih bakal sedih banget teman Pro 2. Tapi seberapa besar sih kebutuhan darah di tubuh kita nih sebenarnya Kak?
4: Kalau untuk kebutuhan darah untuk pasien ya, jadi kalau berdasarkan data dari PMI Provinsi Bali ya Kak, ya, jadi untuk kebutuhan permintaan darah dari pasien nih itu rata-rata 120 kantong darah per hari. Cukup besar ya Kak ya, jadi banyak banget. Iya,
3: itu
4: jadi
3: bisa dibuat renang ya Kak.
4: Waduh, dalam banget ya Kak.
3: Oh my god.
4: Iya, lumayan banyak. Jadi itu sekitar 3.600 kantong per bulan untuk kebutuhan darah. Jadi jumlah yang cukup besar. Jadi bisa kita bayangkan sebenarnya berapa donor sih yang kita butuhkan, yang butuh pasien butuhkan itu untuk perharinya seperti itu.
3: Ternyata sebanyak itu loh teman Pro 2 kebutuhan darah ya. Ternyata darah itu memang adalah salah satu hal penting di tubuh kita juga ya.
4: Iya, penting banget karena darah itu memang salah satu, khususnya kandungan darah ya Kak ya. Jadi di darah itu kan ada banyak sel darah tuh. Ada sel darah merah, sel darah putih, kemudian trombosit, dan ada plasma. Nah, salah satunya itu sel darah merah itu sebagai media transportasi loh Kak. Jadi nggak cuma mobil doang ya sebagai alat transport ya Kak ya. Jadi kalau di tubuh manusia itu sel darah merah itu sebagai transportnya oksigen. Nah, oksigen tuh perannya penting banget di tubuh manusia. Salah satunya menjaga kehidupan kehidupan sel-sel darah kita, sel-sel tubuh kita ya kak ya.
3: Mm-hmm. Oke, okay. Kan kita nggak mungkin bernafas tanpa oksigen ya teman-teman. Nah. Dua mending soy nanti. Oke, okay. By the way ini Kak Mega dan Kak Arista ya, kalau udah bahas-bahas darah itu kayak sesuatu yang penting banget seperti yang tadi sudah disampaikan Kak Arista ya teman-teman berdua. Nah, kalau misalnya kita donor nih Kak, yang pastinya kita mendonorkan, kita ibaratnya menyerahkan ke rumah sakit atau langsung ke PMI-nya secara langsung ya. Mm-hmm. Itu sebenarnya darah kita dibagaimanakan ya Kak ya? Oh,
4: oke, okay. Dari selesai donor nih ya. Nah, jadi selesai donor tuh darahnya diapain sih?
3: Yeah.
4: Nah, sebenarnya banyak banget nih prosesnya, panjang banget dan selektif banget ya Kak. Mm-hmm. Sampai darah itu emang benar-benar aman, berkualitas dan siap digunakan nih untuk pasien. Mm-hmm. Nah, jadi ketika pendonor itu datang, darahnya diambil ya. Jadi darah ini akan kita pisahkan dulu Kak. Jadi mm-hmm. setiap pasien itu kan diagnosanya beda-beda ya. Mm-hmm. Jadi kebutuhan produk darahnya pun berbeda. Nah, sebagai informasi nih, kalau di PMI kita memproduksi itu ada beberapa produk darah Kak. Mm-hmm. Seperti packed red cell itu ada sel darah merahnya, kemudian trombosit konsentrat itu ada trombositnya, ada plasma beku juga atau biasa disebut fresh frozen plasma, dan juga ada faktor pembekuan atau krioprecipitat. Nah, itu ada bagian khusus Kak, bagian pengolahan darah namanya. Jadi dari darah yang didonorkan pasien kita pisah-pisahkan dulu nih berdasarkan komponen-komponennya, dan kandung-kandungannya itu. Kemudian dari donor itu juga sampelnya diambil Kak. Mm-hmm. Nah, jadi kita melakukan pemeriksaan nih untuk infeksi menular lewat transfusi darah. Itu ada 4 parameter nih yang kita periksa, itu ada HIV, hepatitis B, hepatitis C dan juga sifilis. Mm-hmm. Jadi kalau para pendengar nih melakukan donor darah secara enggak langsung sebenarnya melakukan screening kesehatan loh Kak. Iya, mm-hmm. jadi kita periksa 4 parameter dengan metode CLIA, yang metode yang mutakhir lah seperti itu.
3: Oke. Okay.
4: Okay, jadi setelah darah itu di screening kemudian diolah, itu akan melalui proses seleksi lagi Kak. Mm-hmm. Jadi dicek lagi tuh masuk ke bagian product release. Nah, di sana akan diseleksi lagi ini kira-kira layak atau enggak dari segi tampilannya, dari segi isinya, mm-hmm. seperti itu memenuhi standar atau enggak, dan dilakukan quality control juga untuk memastikan semuanya memenuhi standar.
3: Oh my god. Ya, itu kayak BPOM ya Kak?
4: Wah, iya dong pasti kita harus mengacu ke sana ya Kak ya, untuk keamanan pastinya pasien sebagai konsumen kita ya Kak, seperti mm-hmm. itu. Nah, kemudian setelah darah itu masuk ke produk rilis, setelah lulus nih Kak, kalau yang nggak lulus biasanya kita akan musnahkan tuh Kak.
3: Oh.
4: Seperti itu, akan dimusnahkan karena tidak bisa ditransfusikan ke pasien. Nah, kalau dia lolos nih akan masuk ke bagian penyimpanan. Sampai di situ enggak, masih ada lagi nih.
3: Oke. Okay.
4: Nah, itu kan kadang kalau kita mau kasih ke pasien tuh harus ini dulu Kak, kita cek dulu nih kecocokannya. Kadang walaupun golongannya sama nih ya, O sama-sama O nih, belum tentu cocok loh Kak. Kadang ada bisa reaksi transfusi yang terjadi. Nah, itu harus dites dulu. Jadi itu namanya uji silang serasi atau crossmatch.
3: Oh my god.
4: Iya, jadi kalau
3: panjang rutenya,
4: tapi yang penting darahnya yang masuk pasien aman. Nah, ya kalau udah cocok nih di crossmatch, sudah kompatibel, baru bisa ditransfusikan seperti itu.
3: Baru deh capai ke konsumen lah bahasanya.
4: Panjang ya Kak. Kayak ternyata ya.
3: Kalau kita bahas secara proses pembuatan makanan atau bisnis itu pastinya ada produsen, distribusi dan konsumen. Ini sebenarnya juga mirip-mirip, cuman prosesnya banyak sekali.
4: Banyak
3: ya,
4: sekali,
3: Kak,
4: betul.
3: Ya. Dan pastinya konsumen juga harus mendapatkan yang sesuai ya, Kak.
4: Iya, yang mendapatkan yang terbaik, yang aman dan yang berkualitas.
3: Oh my god. Segitu ribetnya teman Pro2. So shout out to PMI teman Pro2. Sangat keren sekali. Dan apalah PMI tanpa darah juga enggak sih, Kak?
4: Betul. Jadi sebenarnya PMI itu cuman seperti media penyalur ya Kak, mm-hmm. media pengolah dan penyalur. Jadi sebenarnya kita juga nggak bisa apa-apa nih kalau nggak ada pendonor.
3: Mm-hmm.
4: Kita hanya sebagai media penyalur untuk kebaikan dari donor yang akan disampaikan ke pasien. Dan kami memiliki tanggung jawab, mm-hmm. mempertanggungjawabkan untuk kualitas dan keamanan dari darah yang dipercayakan kepada kami tentunya.
3: Oke, okay. Nah tadi Kak Arista sudah menyampaikan ternyata apalah PMI tanpa si darah-darah itu teman-teman berdua. Tapi kalau misal nih Kak, in case nih stok darahnya semenipis itu nih, nggak ada yang donor atau mungkin ada aja yang donor tapi mungkin kayak Tia nggak di ACC gitu, itu gimana kira-kira Kak?
4: Nah, ini kadang istilahnya POV yang menyedihkan lah ya Kak, yang sering banget dihadapi sama teman-teman di PMI. Sebenarnya kadang sampai keluarga pasien nanya, ada stok nggak ya di PMI ya, ini keluarga saya butuh. Itu benar-benar posisi yang nggak enak banget sebenarnya. Jadi ketika stok darah menipis, biasanya dari permintaan yang masuk itu pasien akan butuh waktu lebih panjang Kak untuk melakukan transfusi seperti itu. Dan pada akhirnya adalah keluarga pasien itu harus mencari pendonor sendiri. Nah, malah kita pernah sempat ada pengalaman tuh Kak, jadi dia salah satu orang ini adalah salah satu penunggu pasien yang akan melakukan transfusi, dan dia memaksakan diri ingin berdonor Kak. Tapi padahal kita waktu nerima itu bapaknya sudah kayak yang kelihatan capek banget gitu. Di situ kita sedih banget, pengen nolong tapi ya nggak bisa berbuat apa kalau nggak ada pendonor. Ya memang kita benar-benar ini
3: kosong,
4: nih, ya? Iya, ini semua bisa terjadi hanya karena pendonor seperti itu.
3: Oh my god, berarti benar-benar perlu emang orang yang mengabdi untuk melanjutkan
4: betul,
3: PM ini juga
4: ikut,
3: ya
4: iya,
3: kak ya. Oh my god, sangat banyak sekali pertimbangannya pastinya teman-teman berdua. Ternyata memang darah-darah dari kamulah yang diperlukan oleh PM itu sendiri,
4: iya.
3: Ya kak ya. Oke, nanti kita bakalan bahas lebih lanjut lagi teman-teman berdua tentang si darah-darah ini ya, karena ternyata itulah salah satu komponen penting dalam hidup kamu. Jadi teman-teman berdua, sehi darah kamu ya, dan pastinya stay tune di sini aja karena kita bakalan lanjut lagi ngobrol bareng sama Kak Mega dan juga Kak Arista. So don't go anywhere. Cuna nanti 5.3 RRI Pro 2 dan Pasar.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu.
1: Ya, teman Pro 2, itu dia tadi Everything You Are dari Hindia ya, teman Pro 2. And by the way, teman Pro 2, kamu juga harus ngeh ya, karena everything about you adalah dirimu sendiri. And ya, teman Pro 2, selama sejam ke depan kita akan lanjutkan lagi nih ya, teman Pro 2, ngobrol bareng sama Kak Arista dan juga Kak Mega ya, teman Pro 2. Dari tadi Tia tanya menuju Kak Arista terus ya, saking fokusnya dan saking seriusnya ya, Kak ya. Kita bergeser ke Kak Mega dulu nih. Kak Mega, apa kabar?
2: Kabar baik dong.
1: Kapan terakhir donor nih, Kak?
2: Saya udah lama loh donornya terakhir karena kemarin baru lahiran.
1: Oh, iya. Congrats ya, Kak. Ya, ini pas banget pertanyaannya, ternyata ada jawabannya ya, Kak. Oke. Nah, Kak, kalau dari tadi kan Tia udah tanya ya, ternyata donor darah itu sepenting itu dan prosesnya juga panjang banget nih menuju ke konsumen lah ya bahasanya, teman berdua. Tapi ada enggak sih, Kak, yang pendonor atau yang mendonorkan darahnya itu takut dengan jarum gitu loh, dan sampai kayak lemes habis itu loh, itu gimana, Kak?
2: Iya Kak, ini kalau untuk pendonor pertama ya biasanya Niki, mereka itu takut jarum karena kan dilihat jarumnya panjang kayak gitu kan ya. Sebenarnya itu hal wajar ya, karena kalau untuk pengambil darah kan kalau dibilang Kak sakit ya sakit,
1: agak gitu. Bohong ya,
2: iya, benar,
1: agak sakit
2: iya.
1: Itu ya.
2: Jadi tapi jangan takut, teman-teman jangan takut ya, kalau walaupun jarumnya besar, tapi itu untuk memperlancar aliran darahnya. Kalau kecil ya lama ya jadinya pengambilan darah itu. Nah, jadi kalau untuk takut jarum, jangan takut, karena ini kita juga ada tenaga profesional juga yang kita yang akan mendampingi juga jadi saat pengambilan darah ini. Nah, dan proses itu pun, proses donor itu juga panjang sih, tidak hanya langsung datang diambil, tidak. Itu ada beberapa registrasi yang dilakukan, ada pengisian formulir juga, kemudian setelah itu juga diperiksa juga nih keadaan diri sendiri nih oleh teman-teman petugas PMI, tentunya yang ramah-ramah dong. Mereka nanti di sana kita cek juga hemoglobin, kemudian golongan darahnya apakah memenuhi syarat, kemudian tensi juga, kemudian juga ada keadaan-keadaan umum yang memang harus ditanyakan juga sebelum berdonor itu. Dan jika sudah selesai semuanya dan lulus seleksi, baru kita ambil. Jika ada salah satu tidak memenuhi syarat, ya kita tidak boleh ambil gitu.
1: Zong.
2: Iya.
1: Gantilah sendiri yang tidak bisa donor darah itu, teman berdua. Tapi kalau misalnya kamu bisa dan ACC juga ya dengan donor darah itu, ada kemungkinan nggak, Kak, misalnya nih hari pertama oke, lolos gitu loh, 3 bulan lagi ternyata nggak bisa, itu ada kemungkinan nggak sih, Kak?
2: Iya, itu ada kemungkinan juga, itu tergantung dari tubuh sendiri, sama keadaan sendiri dan aktivitas yang dilakukan juga. Jadi sebelum donor itu kita harus persiapkan dulu nih keadaan kita sendiri, ya tidurnya yang cukup 5-6 jam. Kemudian sebelum donor kita harus tetap asupan gizi ya, jadi jangan puasa nih, karena banyak teman-teman yang bertanya donor itu harus makan atau puasa, seperti itu. Okay. Jadi harus asupan gizi, jadi makan dulu kayak gitu. Nah, kemudian nanti tidak ada minum obat, konsumsi obat atau alkohol. Nah, seperti itu. Jadi memang benar-benar pendonor yang fit dan nanti hasil darahnya juga fit yang kita berikan kepada pasien itu darah yang aman seperti itu.
1: Berarti kelihatan ya, Kak, ya hasil darahnya orang yang sehat sama enggak sehat tuh ya, Kak, ya?
2: Iya, nanti seperti yang dibilang Kak Arista tadi, nanti setelah kita cek umum dulu. Nah, setelah itu akan ada 4 parameter yang dicek seperti itu. Penyakit yang menular lewat transfusi darah.
1: Itu sekalian cek kesehatan gratis
2: ya, juga
1: ya, ya. Oke, ini dari tadi kita udah bahas tentang donor darah. Tapi kenapa sih orang-orang sekarang tuh kebanyakan yang donor darah tuh yang umur-umurnya bisa dibilang sudah dewasa ya, kayak anak muda tuh kayak masih skeptis gitu loh, Kak, kayak ah buat apa donor darah? Udah aku udah sehat kok, enggak apa-apa kok, ada orang lain juga kok. Itu kenapa sih, Kak, kayak anak muda sekarang tuh harus nih mencoba buat donor darah ya, coba dulu kalau nggak pernah ya, Kak ya. Silakan, Kak Mega.
2: Iya, jadi mungkin mindsetnya ya, atau mungkin teman-teman juga para kaula muda ini belum tahu juga dan belum terpapar nih bagaimana sih sebenarnya berdonor, atau ada juga mungkin kaula muda ini yang memang ingin berdonor tapi bingung mau kemana untuk berdonor seperti itu. Nah, jadi kalau di sini kita juga dari PMI juga sudah menggalangkan nih untuk sosialisasi di mana-mana, juga ada juga sosial media kami, mungkin bisa teman-teman berteman dengan kita di Sobat Donor Bali. Di sana sangat banyak sekali informasi-informasi terkait donor darah. Dan bagaimana terkait donor darah, memulai donor darah, dan bagaimana seseorang memerlukan darah supaya bisa terpenuhi juga ada di sana.
1: Oke, udah lengkap ya teman Podua. Biar kamu terpapar informasi yang positif, jangan yang hoax-hoax aja teman Podua. Langsung di add apa tadi kak Instagramnya?
2: Add Sobat Donor Bali.
1: Oke, add Sobat Donor Bali. Jadi kamu bisa jadi bagian dari salah satu sobatnya itu juga ya kak ya.
2: Benar sekali kak.
1: Dengar-dengar ini besok mau ada event ya kak ya?
2: Ya benar sekali kak. Jadi dalam rangka menyambut Hari Donor Darah Sedunia yang jatuh pada 14 Juni 2026 ini, kami dari Unit Donor Darah PMI Provinsi Bali bekerja sama dengan Burger Bangor juga dan dengan mengusung tema Be the One, Be the Hero, kita mengadakan kegiatan donor di kantor kami sendiri di PMI Center Provinsi Bali, Jalan Trenggulis 1 nomor 27 Penate dan Pasar. Eventnya ini seru banget. Jadi selain acara donor, kita juga nanti akan ada talk show kesehatan dan ada juga beberapa stand-stand yang dapat dinikmati bagi para pendonor atau para pengunjung dan peserta talk show ini sendiri. Jadi jangan lupa ya ikutan datang, dan jika mau donor bisa langsung daftar nih di IG kami di Sobat Donor Bali, bisa dipantengin terus di sana informasinya. Terima kasih.
1: Oke, jadi besok ya teman Podua, atau sebutannya Sobat Donor ya, kak ya. Oke, jadi teman Podua yang besok pengen menjadi sobat, silakan banget langsung ya di gedung baru ya kak.
3: Iya, yang baru kita.
1: Oke, gedung baru yang ada di Trenggulis teman Podua. Pastinya itu luas ya. Dia sudah melewati itu, jadi aman aja mau kamu bawa truk, mau bawa mobil. Bisa aja ya kak.
3: Bisa aja, besok akan difasilitasi oleh panitia. Tenang saja, aman. Pokoknya tinggal datang, tinggal ikut, tinggal nikmati eventnya seperti itu.
1: Oke, siapa tahu sebanjar langsung pengen kesana.
3: Bisa, bisa, boleh-boleh banget.
1: Juga boleh banget ya, atau yang sekolah juga boleh banget. Dari umur berapa sih kak yang boleh donor darah tuh?
3: Kalau mau donor darah dari 17 tahun kak. Jadi 17 tahun bagi anak muda nih yang mau memulai, bisa banget di 17 tahun untuk sweet 17 ya kak ya. Iya, memulai dengan hal yang baik seperti itu.
1: Oke, selain dapat KTP, dapat SIM, dapat hikmahnya juga dengan berdonor darah teman berdua. Oke, kalau bahas tentang acara besok nih, judulnya tuh atau mungkin temanya ya kak ya, Be the One, Be the Hero. Itu kenapa sih kak? Apa sih alasan dari tema itu tadi?
3: Oke, kenapa Be the One, Be the Hero? Karena Be the One kita akan kita ingin ya mengajak dari mulai dari satu orang nih untuk menciptakan suatu perubahan yang positif tentunya untuk banyak orang sehingga dia menjadi hero, Be the Hero. Jadi bisa menjadi hero bagi siapa saja seperti itu yang membutuhkan. Begitu kak.
1: Jadi langsung ya menjadi pahlawan tanpa tanda jasa. Tapi ini langsung ya dengan darahmu sendiri.
3: Dengan darah,
1: teman berdua. Oke, ini berarti acaranya kapan nih kak?
3: Acaranya besok nih, Hamin satu nih ya, full dari pagi. Kita eventnya dari jam 8 sampai jam 16 ya kak. Jadi seperti yang disebutkan Kak Mega tadi, akan banyak event-event seru. Jadi para pendengar atau sobat donor bisa datang langsung nih ke Jalan Trenggulis 1 nomor 27 Penati. Nah di sana nanti akan disambut oleh panitia. Mau ikut gebiar donor boleh, mau ikut talk show boleh, mau kunjungi stand juga boleh. Dan kalau donor nih bisa ada kesempatan untuk ikut undian door prize kita. Kita banyak banget punya hadiah-hadiah menarik.
1: Langsung pantengin, ada di sosmednya juga dong tadi.
3: Ada di sosmednya di Sobat Donor Bali.
1: Oke, ini besok eventnya berarti jam 8 pagi sampai jam 4 sore ya.
3: Betul,
1: kak ya.
3: Iya.
1: Sesuai jam kerja teman-teman. Meskipun besok weekend ya kak.
3: Iya, sengaja nih kita udah pilihin tanggal cantik pas banget di weekend biar semuanya bisa ikutan.
1: Tuh udah dijawab ya teman-teman. Semuanya bisa ikut start dari 17 kalau mau donor itu tadi.
3: Iya, betul.
1: Tapi kalau eventnya boleh semua orang ya?
3: Boleh, mau diajak keluarganya boleh. Enggak apa-apa, sambil jalan-jalan dong ya di weekend yang cerah besok. Semoga cerah besok ya. Amin.
1: Biar besok juga tugas si Dini sama adik-adiknya mungkin ya.
3: Iya.
1: Kak, ya?
3: Benar.
1: Oke, kalau Minggu kamu ke Car Free Day teman berdua, besok kamu langsung ke PMI teman berdua. Ada banyak event, ada banyak agendanya juga ya, Kak ya. Oke, tujuan utama dari acara ini apa sih Kak? Karena kan kalau Tia sering lihat ya kayak secara awam tuh kayak donor darah udah ada di mana-mana, di Renon juga sering, di kampus juga sering, apalagi di Sanglah nih pusatnya gitu ya Kak ya. Nah, ada apa nih dengan event besok ini Kak?
2: Ya, jadi tujuan utama dari kegiatan kita besok ini, di samping kita juga ingin lebih menyelamatkan banyak nyawa dengan menjaga stok darah kami di sini di Unit Donor Darah PMI Provinsi Bali, kita juga ingin nih mengajak nih lebih banyak anak muda Jadi mereka yang baru-baru itu biar bisa dan ingin dan mau juga kan untuk berdonor dan menjadikan donor darah sukarela ini sebagai gaya hidup sehat.
1: Oke. Apa aja sih manfaat donor darah nih Kak? Karena kan kalau Tia pernah dengar itu salah satu kenapa Tia pengen banget donor darah tuh katanya karena produksi darah baru tuh kulit jadi lebih bersinar gitu. Jangannya bersinar dulu, lebih bersih lah ya Kak ya. Sebenarnya manfaat-manfaat tersembunyi yang bisa didapatkan anak muda nih, apalagi anak muda sekarang kan udah peka banget dengan skincare, hidup sehat, healthy lifestyle, kayak nge-gym. Ada enggak sih Kak manfaat yang serupa mungkin dari kesehatan pastinya dari donor darah ini?
2: Iya. Sebenarnya sih untuk manfaat donor darah sendiri ini untuk kesehatan banyak banget sih ya. Dari yang kakaknya bilang itu tadi untuk mempercantik kulit lah gitu kan ya. Karena itu mungkin mengarahnya itu adalah meregenerasi sel darah baru seperti itu. Dan juga menjaga zat besi kita di dalam tubuh. Kemudian juga ini juga kita dapat rutin cek kesehatan gratis ya, apalagi rutin dilakukan setiap 3 bulan sekali atau 2 bulan sekali bisa bagi para pria gitu. Jadi 4 parameter penyakit ini sudah diperiksa dengan rutin. Sedangkan kalau misalnya kita biayakan keluar itu lumayan ya untuk biayanya. Kemudian juga bagi yang diet ini sebenarnya itu bisa ini sih mempengaruhi juga ya, karena kita kan berdonor itu ada beberapa kalori kita yang itu terbakar ya. Seperti itu. Jadi sama dengan kita lari di lapangan sih sebenarnya satu dengan berdonor darah.
1: Oh, jadi cukup diam, diambil darahnya itu udah sekalian cek kesehatan, bikin kulit glowing juga, zat besi juga udah tertata lah bahasanya. Betul, ya Kak ya. Oh ya. My god, teman berdua. Apalagi yang kamu takutkan teman berdua? Kecuali kalau emang enggak bisa ya, pastinya harus dicoba dulu dicek.
3: Betul,
1: juga.
3: Dicoba
1: ya,
3: dulu ya. Nanti akan dicek oleh tim-tim kami yang sudah terlatih dan profesional. Nanti kalau memang memenuhi syarat pasti bisa untuk donor.
1: Oke. Jangan khawatir teman berdua. Dan pastinya jangan begadang juga enggak sih Kak kalau mau donor darah?
3: Betul, betul banget.
1: Karena Tia udah tensi rendah, pas mau tes itu ternyata juga abis begadang sama pendua, langsung deh khusus.
3: Kurang dari 6 jam ya tidurnya ya.
1: Iya, pas banget kemarinnya tuh abis nugas. Bahasanya nugas lah
3: ya. Iya, nugas, ala-ala mahasiswa ya.
1: Tapi ternyata memang ya salah satu garis merahnya itu adalah karena tensi rendah, tensi karena genetik juga.
3: Iya betul.
1: Jadi kamu bisa langsung cek kesehatan juga teman berdua. Kayak Tia jadinya tahu nih ternyata masalahnya ini dan bisa diatasi dengan apa. Nanti juga dikasih saran juga gak sih Kak yang ternyata ada salah kurang di mana dikit.
3: Boleh. Nanti kalau misalnya ada yang gak lolos mungkin di tahap apa ya, misalnya tahap tensi atau HB, boleh nih tanya-tanya tim kita kira-kira apa sih langkah-langkah untuk memperbaiki biar bisa prepare lagi nih di next donor ya yang mau direncanakan.
1: Teman berdua direncanakan dulu, siapa tahu besok nih ya free juga ya Kak ya.
3: Benar banget.
1: Atau pengen sama gebetan biar sehat ya gebetannya ya Kak ya.
3: Iya benar-benar banget tuh. Boleh.
1: Besok banget teman berdua. Kita bakalan bahas lebih lanjut lagi ya Kak ya. Okay. Karena banyak banget pertanyaan Tia jujur nih tentang donor darah itu teman berdua. Tapi setelah lagu yang berikut ini.

0: Kawit, aku bingung banget loh. Lusa tuh kan aku disuruh jadi moderator. Nah, terus dressnya tuh diminta pakai pakaian bebas rapi. Kira-kira pakai baju apa ya, Kak ya? Tapi biar tetap kelihatan hits gitu.
1: Pakai apa ya? Baju-baju berbahan endek aja kali gimana ya? Karena modelnya bagus-bagus loh sekarang endek, apalagi kemarin endek itu lagi happening banget nih aku dengar-dengar, dan desainer terkenal luar negeri juga pada pakai.
0: Pakai endek ya? Aduh. Tapi aku nggak punya.
1: Aduh, nggak punya sih. Sini, cari barang aku aja yuk. Kebetulan aku juga kemarin ada lihat butik yang jual endek-endek. Ini bagus banget.
0: Oh ya? Wah, boleh-boleh tuh. Yuk.
2: Endek merupakan kain tenun ikat dengan motif unik yang berasal dari Bali. Pada tahun 2020 akhir, desainer dari brand kenamaan asal Prancis memilih kain endek untuk dijadikan sebagai salah satu koleksi busana terbarunya. Bangga buatan Indonesia. This is your
3: radio. Hi, Martias here. Stay tune on 95.3 Pro 2 RRI Denpasar.

0: Yes, kamu masih dengerin RRI Pro 2 dan Pasar Teman Pro 2 barengan sama Tia dan juga kakak-kakak dari PMI nih di siang hari ini Teman Pro 2. And by the way, Kak, kalau bahas-bahas donor ya, sebenarnya banyak banget enggak sih, Kak, persyaratannya yang Kak, salah satunya juga ngisi kuesioner ya biasanya ya, Kak. Yeah, bukan kuesioner ya, formulir.
1: Iya. Yeah.
0: Oke, okay, itu jawabannya kayak mau TBK Teman Pro 2. Tapi balik lagi itu untuk kesehatan juga ya, Kak.
2: Betul,
0: ya?
2: Untuk proses seleksi, kesehatan donor dan keamanan buat pasien juga tentunya.
0: Oke, okay, kesehatan buat kamu juga aman, yang dapat nanti juga aman Teman Pro 2. And by the way, untuk event besok nih, Kak, ada enggak sih syarat-syarat yang harus dipenuhi biar besok bisa datang gitu loh? Harus ada, harus pakai baju merah kah, harus pakai baju biru atau gimana?
2: Enggak sih, enggak ada dress code khusus ya. Pokoknya intinya persiapkan diri sebaik mungkin, tidur cukup, sarapan dulu ya setidaknya kurang lebih 2 jam ya sebelum event ya. Jangan dengan perut kosong. Cukup minum air putih dan pastikan tidak ada sakit dalam seminggu terakhir ya, dan tidak ada konsumsi obat-obatan.
0: Oke, okay, itu untuk yang mau donor ya, Kak.
2: Iya, untuk yang mau donor.
0: Kalau untuk yang main-main melali aja ke sana
2: boleh, bebas. Main-main aja, datang ramein event kita, boleh langsung datang aja.
0: Oke, okay, langsung karena ada door prize.
2: Betul.
0: And by the way, untuk yang donor besok ada yang something special enggak nih, Kak? Kan ini adalah event ibaratnya adalah hari donor darah sedunia yang memang dia ya, seluruh dunia merayakan gitu ya, Kak ya. Ada something special enggak nih, Kak, untuk yang donor, Kak?
1: Iya. Jadi untuk bagi para pendengar yang mau donor besok nih, banyak banget nih hadiahnya besok. Selain ada voucher atau enggak undian berhadiah begitu ya, okay, setelah berdonor. Jadi kita juga berikan paket spesial nih bagi donor yang berhasil besok. Nah itu ada burger banget, kemudian ada dari jus, kemudian juga ada beberapa voucher-voucher menarik lagi, dan juga ada banyak banget pokoknya deh.
2: Ada jadi, souvenir ya pastinya juga ya.
1: Ada souvenirnya juga. Jadi ikutin aja terus ya. Dan ingat, pantengin Sobat Donor Bali loh.
0: Oke, okay, surprise pokoknya besok Teman Pro 2. Yang penting niat baiknya dulu gak sih, Kak?
2: Betul, niat baiknya dulu. Niat baiknya pasti nanti dapet nih jalannya ya.
0: Benar, apalagi dengan darah sendiri gitu loh Teman Pro 2. Kalau orang yang bisa mungkin menganggapnya kayak oke, ini adalah hal yang simple. Tapi menurut dia yang gak bisa tuh kayak itu adalah hal yang spesial. Jujur menurut dia ya, Kak ya. Karena kayak dengan dari diri sendiri gitu loh bisa menyelamatkan orang lain juga.
2: Iya, benar banget. Memperpanjang hidup, menyambung hidup. Jadi dengan 15 menit yang kita luangkan ternyata bisa memperpanjang hidup seorang hingga seumur hidupnya.
0: Oh my god. Berarti benar-benar 15 menit itu full disedot apa gimana, Kak?
2: Jadi biasanya kan kita seleksi dulu ya, Kak, kurang lebih 5 menitan dari proses seleksi itu, dari cek tensi nanti sama dokter, ditanya-tanya beberapa pertanyaan kesehatan nih, Kak, kemudian cek hemoglobin dan cek golongan darah, itu 5 menitan kurang lebih ya. Nah, itu nanti di setelah itu baru diambil nih. Nah, itu dari proses penyiapan alat bahan, pengambilan itu maksimal kurang lebih 15 menit. Sama aliran darahnya lancar, 15 menit udah pasti selesai.
0: Oke, berarti kurang lebih 15 menit kamu sudah menjadi hero Teman Pro 2.
2: Iya, betul.
0: Sesuai dengan judul obrolan kita di siang hari ini dan dari tema acara besok.
2: Iya,
0: juga
2: betul,
0: ya,
2: be the one, be the hero.
0: Sudah terpantau terkini berapa pendaftar nih, Kak, untuk besok? Boleh di-spill gak sih, Kak?
2: Boleh,
0: Mega?
2: Boleh banget.
1: Iya, boleh banget nih. Ya, saya sih sebenarnya di sini mewakili unit donor darah PMI Provinsi Bali, sangat mengapresiasi sekali untuk kegiatan besok ini dan terima kasih banyak ini bagi sobat-sobat donor dan yang belum donor, ayo ikutan donor juga. Dan sekarang untuk online-nya ini sudah terdaftar kurang lebih 450 pendaftar.
0: Targetnya boleh di-spill gak, Kak, sebelumnya berapa nih?
1: Izin sih, Mbak, Kak, ini kebetulan kita targetnya adalah 350. Wow. Dan saya sangat amazing banget nih di hari ini. Sebegitu menariknya, yeah. Dan memang saya kami harapkan disinilah bermunculan lah.

0: nanti tuh nanti donor yang berhasil bisa banget menyampaikan doa-doa harapan dari darah yang disumbangkan.
1: Oke, jadi darah itu sekaligus kayak kalau kita di Bali kan menyebutnya mungkin air suci itu tirta ya kayak. Jadi mungkin kita bisa sebut darah suci juga enggak sih?
0: Iya, karena menyelamatkan nyawa seseorang.
1: Oh my god, keren sekali teman berdua. Jadi kamu enggak usah tiba-tiba menjadi hero, tiba-tiba menjadi seperti yang ada di film-film Marvel itu enggak terlalu ya, Kak ya.
0: Enggak harus kayak gitu ya jadi hero ya. Aduh, harus ilmu tinggi banget itu ternyata untuk jadi hero, enggak perlu belajar kesana kesini ilmu yang tinggi, cukup dengan datang, niat baik, donorkan darah, ternyata memperpanjang dan menyelamatkan nyawa seseorang.
1: Oke, keren sekali teman berdua. Dan by the way, karena besok nih eventnya pastinya adalah event langsung dari PMI ya Kak ya, kerjasama dengan beberapa pihak-pihak tertentu. Dan besok kamu bisa banget kesana, pantengin dan sarengin juga ya teman berdua. And by the way nih Kak, kalau event besok kan pastinya udah siap banget nih untuk besok, dan yang mau daftar boleh banget langsung secara langsung besok gak sih Kak?
0: Oh iya, boleh banget. Jadi selain secara online nih, melalui link yang ada di Sobat Donor Bali, mungkin teman-teman yang gak sempat untuk daftar online bisa datang langsung, nanti akan diarahkan oleh panitia untuk cara mendaftarnya di sana, onsite.
1: Oke, jadi maksimal daftarnya mungkin jadinya di jam 3-an mungkin ya Kak?
0: Iya,
1: maksimal
0: kurang lebih,
1: ya
0: kurang lebih jam 3-an, nanti jam 4 udah close kita.
1: Oke, udah close gate teman-teman.
0: Iya, udah close gate.
1: Gestarnya udah pulang. Oke, ada hiburan-hiburannya juga dong Kak?
0: Iya, besok kita ada mungkin lebih ke talk show dan games menarik ya Kak ya, untuk para pengunjung dan pendonor yang hadir di sela-sela event talk show dan jeda sesi kita nanti setelah talk show.
1: Oke, jadi teman berdua selain kamu mendonorkan darah, dapat hiburannya juga, dapat boleh tanya jawab juga gak sih Kak di sana?
0: Boleh, boleh tanya-tanya juga, boleh sambil belanja di beberapa tenan-tenan kita yang udah ready di sana, seperti itu. Pokoknya dinikmati enjoy mungkin lah untuk event yang kita siapkan besok seperti itu.
1: Mungkin bisa disebut kayak festival juga ya Kak ya, festival kesehatan.
0: Betul
1: nih,
0: betul, memang dari awal kita ingin mengusung kesan festival sebenarnya Kak. Jadi benar-benar yang datang tuh bisa enjoy, tidak hanya terfokus pada kegiatan medis ya seperti donor darah, tapi juga bisa menikmati segala bentuk donor kebaikan ini dengan event-event lainnya lah seperti itu.
1: Ada edukasi, ada kesehatannya, ada happy-nya juga, itu yang paling penting ya Kak, ya, happy betul. Itu tadi. And by the way Kak, kalau bahas-bahas event nih, kalau misalnya nih teman berdua mungkin di kampus atau mungkin di sekolah atau hut kantornya mungkin ya Kak ya, kalau misalnya pengen kerja sama-sama PMI buat donor darah itu bisa gak sih Kak?
2: Bisa banget sih Kak, itu kami harapkan juga sih ya Kak ya, untuk menjaga juga stok darah kita biar stabil juga dan cukup juga nih bagi yang membutuhkan. Jadi bagi para teman-teman yang memang mau mengadakan donor bisa langsung hubungi kami di unit donor darah PMI Provinsi Bali atau bisa DM langsung di IG-nya Sobat Donor Bali.
1: Oke, jadi semuanya bisa langsung, ada adminnya ya Kak ya. Apa Kak Mega sendiri adminnya nih?
2: Salah satu ya Kak.
1: Langsung ya, nanti Kak Mega yang jawab ya teman berdua. Halo Kak Mega, jangan gitu dong, langsung adminnya aja ya. Entah siapa yang menjawab. Jadi itu ada syarat tertentu nggak sih Kak?
2: Ya, kalau untuk kegiatan donor darah sendiri kita ada syarat tertentu. Karena ini kita pengambilan di luar, jadi kita yang mendatangi sobat-sobat semua atau para pendengar semua untuk melakukan kegiatan. Jadi untuk sobat sendiri mohon disiapkan ruangan yang pasti, kemudian meja untuk registrasi dan pemeriksaan, serta pesertanya juga tentunya. Minimal ada 25 orang kita siap datang ke tempat teman-teman sendiri.
1: Oke, jadi bisa banget nih teman berdua, event kamu gak cuma happy-happy aja tapi bisa untuk mendonorkan darah juga ya Kak ya. Ini emang salah satu cara biar efektif juga ya Kak ya pastinya ya. Karena sekarang biasanya juga banyak banget event-event termasuk di RRI juga ya, beberapa waktu
0: lalu ya Kak ya.
1: Dan pastinya ini kakak-kakak ini juga rutin banget teman berdua membantu kehidupan orang lain juga gak sih
0: yang
1: Kak ya.
0: Yang menjadi media perantara aja ya, dari donor-donor, betul.
1: Benar, boleh deh Kak. Kata-kata terakhir nih buat teman berdua biar besok bisa ikutan, atau mungkin gak bisa besok, mungkin bisa di next event juga, atau langsung ke PMI-nya juga boleh gak sih Kak?
0: Boleh, boleh banget.
1: Oke, silahkan Kak.
0: Oke, jadi jangan ragu meluangkan 15 menitmu, karena dengan 15 menitmu bisa menyelamatkan nyawa seseorang.
1: Oke, thank you Kak.
0: Thank you.
1: Lanjut Kak Mega, kata-kata terakhirnya. Ayo Kak.
2: Ya. Harapan kami di sini sih bagi kaula muda, jangan takut untuk berdonor, karena berdonor itu juga bagi kesehatan Anda.
1: Oke, aku, kamu, dan kita semua teman berdua. Semoga besok lancar ya acaranya ya Kak.
0: Terima kasih.
1: Besok langsung di gedung sendiri nih, nggak perlu di tempat-tempat lain lagi ya.
0: Di rumah sendiri.
1: dan di Trengguli itu Teman Po 2. Kamu pasti tahu kok tempatnya di mana. Cari aja komplek dinas-dinas baru.

0: di Google Maps ya kak ya, gampang banget carinya.
1: Oke, langsung nanti. Atau pengen info lebih lanjut boleh di-spill sekali lagi kak, di Instagramnya di mana aja atau secara langsung secara, ke lokasi juga?
0: Iya. Kalau untuk IG-nya kita ada di Sobat Donor Bali. Untuk office-nya kita ada di PMI Center Provinsi Bali di Jalan Trengguli 1 nomor 27 Penatih dan Pasar Timur.
1: Oke, udah lengkap, udah detail teman Podua. Event besok sudah disampaikan tentang donor darah juga. Tinggal kamu yang besok donor darah teman Podua. So, thank you kakak-kakak sudah main ke sini perwakilan dari PMI. Once again semoga besok acaranya lancar dan semoga kantong-kantong darahnya sudah aman semuanya setiap hari ya.
0: Terima kasih banyak.
1: And ya teman Podua, itu dia tadi obrolan kita bareng sama kakak-kakak PMI di sini. Semoga nanti bisa mampir lagi ke sini ya kak ya, di another event mungkin atau sama RRI.
2: Pastinya. Dan jangan lupa setiap jam 10 pagi ya bisa dengerin terus kita. Itu terkait dengan stok darah dan kegiatan donor darah bisa di Pro 1 RRI Denpasar.
1: Oke, Pro 2 udah, Pro 1 juga gak main-main teman Pro 2, langsung update stok kantong darah juga ya kak ya. Oke teman Pro 2, sekian dulu obrolan kita di siang hari ini. Sangat seru teman Pro 2 dan sangat sehat pasti ya obrolan kita teman Pro 2. So makasih banget buat kamu yang udah gabungan, tapi jangan kemana-mana karena Tia masih nemenin kamu. So teman Pro 2, once again thank you buat kakak-kakak PMI, dan thank you buat kamu yang udah dengerin. So don't go anywhere, stay tune di 95.3 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Bye bye.

0: Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.
1: Berdoalah sebelum berangkat. Berhati-hatilah, patuhi rambu-rambu lalu lintas serta lengkapi serat-serat kendaraan kamu. Ingat, bawalah SIM, STNK, KTP, serta sopan santun di jalan raya. Orang-orang yang kamu sayangi tengah menunggu kehadiran kamu loh di rumah.
2: Jangan menelpon atau menerima telepon saat kamu berkendaraan di jalan raya. Apabila kamu lelah, capek, dan mengantuk, lebih baik istirahatlah sejenak. Bagi pengendara roda 2, gunakanlah helm SNI. RRI Pro 2 FM Denpasar mengucapkan selamat jalan, selamat sampai di tempat tujuan.

0: 95,3 Pro 2 FM. Yes, 92 kamu masih dengerin RRI Pro 2 dan Pasar. Dan yes, we coming to last hours dari Mayday Chill. Ya, 92 sebenarnya Tia bilang ya, ini udah masuk di Midday Chills di last hours-nya 92. Jadi 92 di jam 2 sampai jam 3 ini Tia bakalan update info entertainment buat kamu. Dan pastinya Tia bakalan puterin lagu-lagu kece juga 92. So, don't go anywhere. Stay tune di sini aja barengan sama Tia pastinya di 95,3 Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Ini dia NPD.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: bukan hanya indah, ternyata sawah di Bali juga memiliki sistem pengairan tradisional yang telah diwariskan secara turun-temurun sejak abad ke-9. Sistem ini dikenal dengan nama subak. Subak bukan sekedar cara untuk mengalirkan air ke sawah. Lebih dari itu, subak merupakan wujud dari filosofi hidup masyarakat Bali yang disebut Trihita Karana, harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan. Uniknya, pengelolaan subak dilakukan secara kolektif oleh para petani melalui organisasi adat. Hal ini mencerminkan kearifan lokal yang berbasis komunitas, di mana setiap keputusan dalam pengelolaannya diambil melalui cara musyawarah. Tidak heran kalau pada tahun 2012, UNESCO menetapkan subak sebagai warisan budaya dunia.
1: RRI Radio Tanggap Bencana. Banjirop terjadi akibat adanya kenaikan muka air laut yang disebabkan oleh pasang surut air laut. Kata rob dalam bahasa Jawa merujuk pada banjir di tepi pantai karena permukaan air laut yang lebih tinggi daripada bibir pantai atau daratan di pesisir pantai. Fluktuasi muka air laut ini dipengaruhi oleh gaya tarik benda-benda angkasa seperti bulan dan matahari terhadap massa air laut di bumi. Selain itu, pasang rob juga dapat disebabkan oleh faktor-faktor tenaga eksternal seperti dorongan air, angin, swell, badai di laut, serta pencairan es kutub yang dipicu oleh pemanasan global. Aktivitas manusia dapat memicu terjadinya banjir rob. Pemompaan air tanah yang berlebihan, pengerukan alur pelayaran, dan reklamasi pantai merupakan bentuk aktivitas manusia yang memicu terjadinya banjir rob. Eksploitasi lahan pesisir oleh manusia menyebabkan penurunan muka air tanah sehingga memicu membenamnya permukaan tanah dan intrusi air laut. Selalu siap, selalu tanggap, selalu waspada.
2: This is your radio.
3: Hi, Martias here. Stay tuned on 95.3 Pro 2.

Masih dari kawasan Metropolis saya Muruk 70 dan Pasar 92. Dan di sore hari ini kita masuk ke info entertainment. Ya, teman berdua, sequel film Back the Rooms dirumorkan ya teman berdua sudah masuk tahap awal pengembangan oleh A24. Ini tiap kutip dari Instagram USS Fitch ya teman berdua, dimana setelah sukses besar dengan pembukaan mencapai USD 118 juta teman berdua, film Backrooms tampaknya akan segera mendapatkan sequelnya teman berdua. Kreator sekaligus sutradaranya Kane Person sama berdua memang sudah beberapa kali mengungkapkan keinginannya untuk mengembangkan Backrooms menjadi sebuah antologi film layar lebar. Dan dia juga bilang di teman berdua, semesta Backrooms sudah dieksplorasi sejauh mungkin melalui konten YouTube, sehingga langkah berikutnya adalah memperluas ceritanya ke dunia perfilman. Saat ini teman berdua Person sedang mencari rekan penulis untuk membantu menggarap naskah sequel tersebut. Namun proyek ini masih berada di tahap awal pengembangan. Jadi teman berdua terkait dengan hak untuk franchise Backrooms masih ada di tangan A24. Jadi saat ini belum ada informasi tentang jajaran pemain ataupun jadwal produksi resmi. Jadi ini teman berdua, kesuksesan Backrooms ini juga ya nggak lepas dari dukungan sejumlah rumah produksi seperti 21 Labs Entertainment, Atomic Monster, ada juga Blumhouse Production, ada Odd Fellows Entertainment dan juga Chernin Entertainment. Nah teman berdua, you know what, film ini dibuat dengan anggaran kurang dari USD 10 juta dan mampu mencetak hasil yang wow wow wow. Ya teman berdua, hasilnya adalah USD 118 juta. Gimana nih teman berdua, kamu tertarik gak dengan sequel dari Backrooms ini atau cukup dengan filmnya aja teman berdua?

0: Bang Seri, di mana teman-temanmu yang lainnya?
1: Aku sedih karena teman-temanku ditebang.
0: Lalu, mengapa jika mereka ditebang?
1: Jika kami ditebang secara liar, bumi akan kekeringan, udara akan tercemar, dan terjadi bencana alam seperti banjir dan longsor, dan kau tidak memiliki tempat untuk bersarang lagi.
2: Reboisasi, selamatkan bumi.
3: Apakah kamu tahu?
4: Tahukah kamu bahwa salah satu produk dari Indonesia yang paling berdunia adalah batik? Batik adalah kerajinan yang memiliki nilai seni tinggi dan telah menjadi bagian dari budaya Indonesia. Batik yang berasal dari Indonesia ini juga sudah diakui secara internasional. Pada 2 Oktober 2009, UNESCO menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi, yang juga dapat diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Dan tahukah kamu bahwa Presiden Republik Indonesia kedua, Bapak Soeharto adalah tokoh yang pertama kali memperkenalkan batik ke dunia internasional? Bapak Soeharto memperkenalkan batik dengan cara menjadikan batik sebagai cenderamata bagi para tamu kenegaraan. Tidak hanya itu, pada saat Indonesia menjadi tuan rumah KTT APEC kedua yang diadakan pada tahun 1994 silam, ada sebanyak 17 kepala negara dan kepala pemerintahan dari negara-negara APEC yang memakai batik tulis. Batik yang mereka gunakan dibuat secara khusus dengan corak yang melambangkan simbol negara masing-masing, ditambah dengan sentuhan etnis Jawa yang khas. Bangganya memiliki batik sebagai salah satu warisan dunia dari Indonesia.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Hai kamu, ya 92, kamu masih dengerin RRI Pro 2 Denpasar. Dan ya teman Pro 2, di sore hari ini teman Pro 2, kamu tahu gak sih teman Pro 2 ada info yang kayaknya ini adalah kesukaan kamu sih teman Pro 2, menurut ya, kalau kamu suka apa enggak nih. Karena info ini spesial banget ya, Tia siapin buat kamu teman Pro 2. Jeng jeng jeng, seorang Olivia Rodrigo. Ya teman Pro 2, Olivia Rodrigo nih teman Pro 2, dia akan berkolaborasi bareng sama Sabrina Carpenter. Kebayang gak sih teman Pro 2, dua diva ini menjadi satu gitu loh. Kayak satu Olivia aja udah keren abis teman Pro 2. Apalagi ini ditambah sama seorang Sabrina Carpenter, itu kayak langsung double combo wombo banget gak sih teman Pro 2. Ya teman Pro 2, bahkan ini disampaikan dalam wawancara terbarunya dengan Days ya, di mana seorang Olivia Rodrigo ini ditanya soal kemungkinan akan membuat musik dengan Sabrina Carpenter. Dan teman Pro 2, yes, I'm open to all types of collaboration. Ini dia kutip dari Instagram USS Fitz langsung teman Pro 2. Dan banyak banget ya yang pengen kalau Olivia Rodrigo ini bakalan kolaborasi dengan Sabrina Carpenter. Dan tidak disampaikan lebih lanjut teman Pro 2, project apa, lagu apa. Yang pasti kita kebayang-bayangnya sih lagu ya, apalagi mereka berdua ini adalah penyanyi teman Pro 2. Ini bakalan laris manis sih kalau kata Tia ya. Apalagi seperti yang kita tahu ya teman Pro 2, ini tuh kayak double combo-wombo juga. Kayak pokoknya full dukungan dari Tia teman Pro 2. Kalau misalnya yang cewek-cewek double combo wombo tuh kayak Kelani teman Pro 2. Kelani sama Cardi B. Nah, udah ada 3 lagu yang mereka nyanyiin bareng-bareng teman Pro 2. Dan ini kalau misalnya Olivia bareng sama Sabrina, another combo wombo teman

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

95,3 Pro 2 FM. Itu dia tadi teman Pro 2 dari Afghan dengan So Wrong But So Right. Dan ya teman Pro 2, last information buat kamu nih, kalau kamu masih bingung di bulan Juni ini mau kemana dan gimana, teman Pro 2 kepoin aja Instagram kita di @repro2 dan pasar, karena udah ada ya rekomendasi yang udah disiapin sama tim media kita teman Pro 2. Start dari music ada, film ada, book juga ada, buku teman Pro 2. Festival apalagi ada banget teman Pro 2. Dan festival yang paling bisa di highlight adalah pastinya adalah PKB. Ya teman Pro 2, pesta kesenian Bali yang di tahun 2026 ini teman Pro 2 start dari 13 Juni sampai 11 Juli 2026. Jadi full teman Pro 2 satu bulan. Kalau kamu mau melali bisa banget ya, dari pagi sampai malam teman Pro 2. Pasti ya bakal ada pertunjukan, ada pet ayo juga nanti teman Pro 2 di 13 Juni 2026. So teman Pro 2, gimana nih kira-kira? Apakah kamu adalah yang mendukung kabupaten kamu sendiri, atau kamu nih bagian dari pawai pet ayo dari kabupatenmu sendiri? Tia lihat deh nanti teman Pro 2, siapa tahu ada yang ikut-ikutan di sana. Boleh banget nggak sih kita ramaiin ya PKB ini? Apalagi ini adalah event tahunan, wajib banget kalau di abis kelulusan ya teman Pro 2. So see you nanti ya teman Pro 2 di PKB. Siapa tahu ketemu Tia atau nanti sama penyiar Pro 2 yang lainnya, kita bakalan main-main ke PKB buat kulineran, menjajah UMKM juga di sana teman Pro 2, dan pastinya mainan-mainan yang seru banget. But by the way, anyway, baswe teman Pro 2, sebelum Tia menjajah PKB nantinya yang bakal start dari 13 Juni, Tia harus pamit undur diri dulu karena waktu Tia udah habis buat temenin kamu di sore hari ini teman Pro 2. So, thank you for listening and sorry if there are any mistakes. Selamat Tia siaran di siang ke sore hari ini teman Pro 2. Dan pada akhirnya, dari kawasan Metropolis saya Muruk 70 dan Pasar, aku Maria Bertugas, pamit undur diri. See you again tomorrow in another Midday Chills. Bye-bye.

0: RRI Radio Tanggap Bencana.
1: Hidrometeorologi adalah cabang ilmu dari meteorologi yang mempelajari siklus air, curah hujan, dan berkaitan dengan iklim dan cuaca. Dengan kata lain, hidrometeorologi mencakup fenomena yang terjadi di atmosfer atau meteorologi, air atau hidrologi, dan lautan atau oseanografi. Ilmu ini sangat bermanfaat untuk mempersiapkan perakiraan cuaca, cara mengantisipasi banjir, dan upaya lainnya terkait bencana hidrometeorologi.

0: Berdoalah sebelum berangkat. Berhati-hatilah, patuhi rambu-rambu lalu lintas serta lengkapi serat-serat kendaraan kamu. Ingat, bawalah SIM, STNK, KTP, serta sopan santun di jalan raya. Orang-orang yang kamu sayangi tengah menunggu kehadiran kamu loh di rumah.
1: Jangan menelpon atau menerima telepon saat kamu berkendaraan di jalan raya. Apabila kamu lelah, capek, dan mengantuk, lebih baik istirahatlah sejenak. Bagi pengendara roda 2, gunakanlah helm SNI. RRI Pro 2 FM Denpasar mengucapkan selamat jalan, selamat sampai di tempat tujuan.

Lagi menyerlaskan dari kawasan Metropolis Hamburg 70 Denpasar. Selamat sore teman Pro 2. Kali ini kamu lagi-lagi ditemani sama aku Mita Wulandari di jam yang sama ya, di jam 3 sampai jam 8 malam. Ini teman Pro 2 selama sejam ke depan aku bakal ngasih informasi lokal ya, di mana kita bakal ngebahas begitu ya, sekiranya apa aja sih yang terjadi di sekitaran kita ya, teman Pro 2. Dan teman Pro 2, aku gak akan bosan untuk ngingetin kamu ya, jangan lupa untuk follow social media kita di X ada, di Instagram sudah pasti, di Facebook juga ada teman Pro 2 dengan username yang sama di RRI Pro 2 dan Pasar. Pun juga teman Pro 2, buat kamu yang demen banget dengerin siaran kita ya RRI, tidaknya RRI Denpasar aja tapi RRI dari Sabang sampai Merauke, kamu bisa lo dengerin ya, cuman klik-klik aja sambil rebahan segala macam, bisa ya, langsung aja akses ke website kita di rri.co.id atau much much better kamu download aja aplikasinya di RRI Digital.

0: Teman Pro 2, sebentar lagi ada Piala Dunia 2026. Bakal ada keseruan menarik di Pro 2 Denpasar, seperti Deep Talk, yaitu ngobrolin bola, Filler Ngerti Bola yang berisi informasi seputaran perjalanan dan dinamika Piala Dunia, Greeting Piala Dunia, dan Ballcast yang berisi podcast seputaran Piala Dunia.
1: Selain itu ada juga testimoni tentang Piala Dunia, variety show di balik bola, informasi seputar potensi dunia sepak bola, G-Ball, obrolan seru penyiar dan pendengar bersama AI, dan obrolan santai menarik lainnya seputaran bola. Jangan lupa dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026
0: hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agus Sastoflu, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, mengapresiasi berbagai program dari Radio Republik Indonesia, termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Kami dari KPD selalu berharap agar lembaga penyiaran berkomitmen dalam menjalankan perannya sebagai media informasi, edukasi, hiburan, kontrol dan perekat sosial sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Jaya selalu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: This is your radio. Moshi, moshi, kamu masih tune in di RRI Pro 2 Denpasar barengan aku, Mita Wulandari.

Apalagi teman Pro 2 yang masih joinan di sini di RRI Pro 2 Denpasar. So far gimana nih teman Pro 2 yang punya adik atau mungkin anak-anaknya yang mendapatkan MBG setiap hari di sekolah? Sudahkah kalian merasa Oke, ternyata memang tepat sasaran begitu ya segala macam. Walaupun mungkin di luar sana terdapat banyak sekali kritikan dan masukan begitu ya. Karena memang kalau kita berbicara mengenai program memang harusnya ada begitu ya dalam rentang waktu sekian dievaluasi kembali teman Pro 2 ya. Dan kalau kita ngobrolin tentang MBG teman Pro 2 sejak awal ya dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia teman Pro 2 ya. Dan di awal mungkin banyak yang mengkritik kok kayaknya tidak tepat sasaran ya, dalam artian justru adik-adik kita, keluarga kita yang rumahnya di daerah 3T begitu ya, tertinggal, terdepan dan terluar selama ini masih menghadapi tantangan akses pangan dan juga gizi yang lebih besar ketimbang kita di yang tinggal enak banget di kota begitu ya teman Pro 2. Dan rencana dari Badan Gizi Nasional untuk memfokuskan kembali program MBG ke wilayah 3T serta kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui dan balita. Ini juga menunjukkan pergeseran dari pendekatan pemerataan menuju pendekatan yang lebih tepat sasaran teman Pro 2 ya. Langkah ini sangat menarik karena ya mengakui kalau kebutuhan gizi di setiap daerah tidaklah sama. Benar teman Pro 2. Sehingga bantuan diharapkan bisa lebih efektif ya menjangkau kelompok yang paling-paling membutuhkan saat ini. Di sisi lain juga ya, pembenahan dapur yang selama ini menuai banyak sekali kritik teman Pro 2 ya, sudah semakin dijalankan begitu ya. Dan terdapat pula ini penghentian sementara pembangunan dapur baru juga menunjukkan upaya meningkatkan efisiensi program agar apa, kembali lagi dampaknya tidak hanya luas tapi juga berkualitas teman Pro 2 ya. Begin yang intinya kita berharap semoga kedepannya program ini dapat sustain dan memang tepat sasaran. Dan kalau dari sisi pengelolaannya pribadi, manajemennya ya begitu, itu juga berjalan dengan efektif teman Pro 2 ya. Buat kamu teman Pro 2 yang pengen tahu nih nanti ada info apa aja, jangan lupa untuk pantengin terus ya di sini aja di RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, nama budaya, Rahayu, salam kebajikan. Saya Kepala Dinas Distrik Pora Kota Denpasar, DRS Anak Agung Gede Wiratama MAG, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmen dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus mendengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

buat kamu teman pro 2 yang masa kecilnya full of imajinasi begitu ya, teman pro 2 pasti sudah tahu ya, ada kartun yang dia ini vibesnya agak dark, agak gloomy, tapi yang paling anak-anak ingat adalah kereta itu sendiri begitu ya. Kita bisa bilang kayak Orient Express ya, teman pro 2. Dan ternyata ya dulu keinginan kita semua yang pengen naikin kereta Orient Express itu bisa terwujud sekarang. Karena ya ada layanan Nusantara Explorer yang akan diluncurkan Juli nanti. Dan ini layanan langsung dari PT KAI ya, teman pro 2. Of course dari PT KAI sendiri pengen menghadirkan nih sensasi perjalanan ala kereta wisata premium kayak Orient Express di Eropa, di mana penumpang tidak hanya okay, berpindah dari satu kota ke kota lainnya begitu ya, tapi juga mereka menikmati perjalanannya seperti apa, pemandangan, kuliner, dan destinasi yang dilewati sepanjang rute ya. Dan ini juga sejalan teman pro 2 ya, yang kalau kita ngobrolin tentang tren wisata sekarang yang lagi ngetren adalah tren slow travel atau menikmati perjalanan dengan tempo yang lebih slow, lebih santai begitu ya, which is ini tren lagi berkembang banget di berbagai negara teman pro 2. Dan kita tahu ya, kita sekarang hidup di tengah budaya dan kehidupan yang serba sat-set gitu ya. Terus juga kalau emang pengen cepat, yaudah terbang aja, flight pakai pesawat segala macam, gak usah mikir begitu ya. Tapi ada loh kelompok wisatawan yang memang mencari pengalaman lebih deep dan lebih berkesan dengan tren slow travel ini begitu ya. Dan untuk rutenya sendiri menghubungkan antara Jakarta, Semarang, Yogyakarta hingga Banyuwangi, teman pro 2, Nusantara Explorer berpotensi menawarkan cara baru untuk nikmatin Pulau Jawa ya. Tidak hanya melihat destinasi wisata, tapi juga menikmati cerita, budaya, dan ya, lanskap ya, pemandangan yang terbentang di sepanjang rel kereta kamu nanti. Jadi teman pro 2 udah siap belum untuk menikmati ala-ala Orient Express di Eropa?

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

ini teman Pro 2 yang mau saya di sini di RRI Pro 2 Denpasar ya. Kita cukupin dulu ya untuk cuap-cuap di informasi lokal sampai hampir jam 4 sore ini. Tapi tenang aja, nanti di jam 4 sampai jam 5 ya kita seperti biasa setiap hari Jumat bakalan ngobrol barengan teman-teman dari Kisara ya. Tapi kali ini bakalan ngobrolin apa buat kamu yang kepo di sini aja ya. Di Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.
3: Selamat sore teman Pro 2 bersama Mita Wulandari di Info Pro 2 edisi hari ini Jumat 5 Juni 2026. US Asian Business Council atau USABC menggelar diskusi dengan fokus bahasan dampak inovasi terhadap pembangunan ekonomi yang ada di Bali. Forum ini turut menyoroti kontribusi perusahaan Amerika Serikat melalui berbagai inovasi yang mendukung pembangunan ekonomi Bali berkelanjutan. Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Bali, Loh Ayu Aryani mengatakan forum tersebut menjadi wadah kolaborasi berbagai pihak untuk menjawab tantangan pembangunan sekaligus menciptakan peluang baru bagi masyarakat. Menurut Ayu Aryani, di tengah perkembangan teknologi dan dinamika ekonomi global, Bali mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa meninggalkan identitas daerah. Karena itu, setiap investasi dan kerjasama pembangunan wajib menghormati adat, tradisi, seni budaya, kearifan lokal, serta kelestarian lingkungan. Ayu Aryani menambahkan pemerintah juga menetapkan haluan pembangunan Bali era baru 2025 hingga 2125 sebagai arah pembangunan jangka panjang. Melalui kolaborasi berbagai pihak, Bali diharapkan mampu mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan tanpa mengesampingkan budaya, adat istiadat, dan kelestarian lingkungan. Beralih ke informasi selanjutnya, teman Pro 2. Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan ke Bali nilai menjadi sinyal positif bagi pemulihan dan pertumbuhan sektor pariwisata. Namun, peningkatan tersebut perlu diimbangi dengan pengelolaan yang baik agar tidak menimbulkan berbagai persoalan yang dapat menurunkan kualitas destinasi wisata. Dekan Fakultas Pariwisata Universitas Pendidikan Nasional atau Undiknas, Dr. Insinyur Ngakan Nyoman Kuta Kristawijaya mengatakan pertumbuhan kunjungan wisatawan harus dibarengi dengan perhatian terhadap daya dukung destinasi dan pemerataan kunjungan wisata. Hal itu penting untuk menjaga keberlanjutan pariwisata Bali dalam jangka panjang. Selain kemacetan, Kuta juga menyoroti pentingnya pengembangan transportasi umum sebagai alternatif mobilitas wisatawan. Menurutnya, kehadiran transportasi publik memadai dapat membantu mengurangi kepadatan lalu lintas sekaligus memberikan pengalaman berbagai wisatawan yang berbeda-beda saat menjelajah Bali. Kuta juga berharap pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan dapat terus kolaborasi dalam mengatasi berbagai tantangan tersebut. Dengan langkah yang tepat, pariwisata Bali diharapkan mampu tumbuh secara berkualitas, berkelanjutan, dan memberikan manfaat yang merata bagi masyarakat lokal. Demikian informasi di sore hari ini, Temu Pro 2 di hari Jumat 5 Juni 2020.

0: afternoon tea.
1: Afternoon tea.
0: Setiap Senin sampai dengan Jumat jam 4 sore sampai dengan jam 8 malam. Yuk dengerin obrolan seru bersama narasumber anak muda yang memiliki prestasi, komunitas atau kegiatan yang memberikan dampak positif. Dan tentunya topik obrolan yang seru abis. Hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Kamu sih dengerin aku Mita Online dari di RRI Pro 2 Denpasar. Dan sekarang temu Pro 2 di Afternoon Tea. Aku tidak sendiri ya, sudah hadir teman-teman Kisara PKBI Bali temu Pro 2 ya. Kita langsung saja sapa ya, hari ini sudah hadir ada Dayu Hasya dan juga ada Adel. Selamat sore teman-teman.
1: Selamat sore Kak.
0: Oke, ini teman-teman semangat banget temu Pro 2 yang untuk berbagi sama kita ya. Dan untuk topiknya sendiri sebenarnya ini adalah apa ya, dilema yang sering banget kita hadapi ya. Gimana sih caranya untuk menciptakan ruang digital aman bagi anak dan remaja ya. Karena kalau kita ngobrolin tentang dunia digital ya, kita pun tiap hari pasti nge-scroll HP ya. Kita gak akan lepas dari HP segala macam. Gak akan bisa, jujur ya. Mau kita puasa sosmed tuh kayaknya gak akan bisa. Karena apa, aku yakin teman-teman untuk tugas sekolah pasti harus ngecek HP gitu ya. Terus juga kerjaan ngecek HP. Gak mungkin dalam sehari itu gak akan megang HP. Gak mungkin temu Pro 2 ya. Dan kita juga harus paham temu Pro 2, kalau yang namanya social media tidak semuanya tuh aman. Begitu, dalam artian tidak semuanya bisa kita akses begitu ya. Mungkin ada hal-hal yang seharusnya kita tahan-tahan tapi ternyata tidak sengaja kita buka. Nah itu dia temu Pro 2, kita akan ngebahas itu hari ini begitu ya. Oke, tapi sebelum itu kita mau nanya dulu sama Dayu Hasya dan juga Adel ya. Kalau menurut teman-teman sendiri ya, sebagai remaja deh kalian ya, sebagai anak muda zaman now, menurut kalian generasi kalian itu sangat bergantung dengan HP atau enggak sih? Siapa dulu ini? Adel dulu boleh.
1: Oke. Jadi halo teman-teman semuanya. Nah, di sini itu aku mau sharing sedikit tentang gimana sih kita tuh gimana sih kita untuk tidak maksudnya kayak kita tuh susah buat ngelepas diri dari internet khususnya karena kita tuh udah sekarang akan melek akan teknologi ya Kak ya, karena kalau dilihat-lihat itu dari kecil udah dikasih akan adanya HP ataupun ngelihat media sosial. Maka dari itu kalau menurut Adel sendiri itu akan susah pastinya buat kita ngelepas adanya media sosial ataupun internet. Begitu Kak.
0: Iya, jadi kurang lebih kalau dibilang bergantung ya.
1: Bergantung.
0: Sangat bergantung. Kalau Dayu gimana nih?
2: Oke, sebelumnya bagus banget pertanyaannya Kak Mita dan juga untuk teman-teman Pro 2. Kalau misalnya untuk pertanyaan apakah generasi Z sekarang itu tergantung dengan adanya handphone atau gawai? Kalau misalnya menurut saya sendiri sebenarnya dibilang tergantung sama tidak tergantung itu sebuah pilihan ya teman-teman. Kalau misalnya mungkin sebagai pelajar bisa dibilang tergantung terhadap HP, karena emang tugas-tugas kita tuh kebanyakan lewat HP. Baik dari presentasi, pasti butuh PPT Canva, terus juga emang ada tugas untuk bikin video, ngupload di sosial media. Tapi tentunya kalau misalnya dibilang tergantung itu kan pasti ada batas waktunya ya. Kita sebenarnya bisa untuk membatasi seperti itu teman-teman.
0: Bener ya teman Pro 2, itu semua pilihan. Terserah kamu mau seperti apa. Tapi memang sih susah teman Pro 2 ya untuk memilih kayak aku mau puasa sosmed dulu. Tapi kalau dari teman-teman pernah puasa sosmed apa kayaknya terus tiap hari gimana?
2: Kalau misalnya dari Dayu sendiri itu pernah dari tanggal 6 Mei itu pernah ngehapus sosial media Instagram karena mau ujian. Tapi ternyata lama kelamaan itu kebiasa tanpa Instagram, kayak oh iya seru-seru aja ternyata tanpa Instagram. Terus kayak sempet nge-download Instagram lagi. Ternyata kayak oh ya udah gini aja gitu, karena udah terbiasa sama kalau di sekolah itu kan sebelum ujian tuh pasti belajar-belajar terus. Terus karena udah selesai ujian, udah selesai belajar, itu kayak kita pasti nyari kesibukan lain dong Kak. Jadinya kayak otak kita tuh secara gak langsung tuh berpikir apa ya kegiatan selain main HP, selain buka sosial media. Kayak mungkin bisa ke hobi masing-masing dulu, kayak nge-baking, habis itu mungkin bisa baca buku dan lain sebagainya. Mungkin nonton film juga termasuk.
0: Oke, ya unik ya, ternyata pernah nih. Kalau Dayu berarti masih SMA ya?
2: Iya, masih SMA.
0: Masih SMA, sudah pandai memanage dirinya sendiri. Aku SMA kayak full HP deh. Oke, Adel gimana Adel?
1: Oke, kalau Adel sendiri itu pernah juga pernah ngapus Instagram itu hampir 2 hari.
0: Dua hari,
1: oke. Iya, cuman awalnya itu susah banget Kak. Susah banget, jadi selama 2 hari itu Adel cuman buka TikTok atau WA. Tapi selama 2 hari itu kan ngerasa kayak aduh susah banget nih. Akhirnya ada download dong, karena udah gak nyaman. Tapi kalau misalnya ada tergantung akan Instagram, maksudnya sebagai media sosial lainnya,
0: yeah.
1: Jadi sebisa mungkin Adel manage waktunya biar nggak terlalu tergantung pada media sosial. Jadi karena Instagram itu menurut Adel karena banyak temen ya, jadinya kayak aduh nggak bisa nih harus download. Tapi kalau misalnya terus diterusin, jadi kita juga nggak baik bagi kesehatan ya, karena mata ataupun kesehatan mental juga. Jadi kayaknya emang harus dikurangin sedikit demi sedikit gitu kalau Adel.
0: Iya, kesehatan mental. Iya sih, kita Gen Z sangat aware dengan kesehatan mental begitu ya. Pun juga banyak teman-teman aku yang punya adik kecil-kecil gitu ya, mungkin dari SD beranjak ke SMP, mereka tuh udah paham mental health. Coba pikirin, aku dulu SD ke SMP gak paham apa itu mental health begitu ya. Ini bagus sih, positifnya tambah pro 2. Cuman aku pengen tahu dari pengalaman teman-teman, dari Adel, Dayu juga, pernah gak sih kalian mengalami momen yang kurang mengenakan atau kurang nyaman ketika bersosial media? Adel dulu deh, pernah gak?
1: Oke, kalau Adel sendiri selama bersosial media, astungkare nggak pernah kak, nggak pernah. Tapi kalau misalnya Adel boleh sharing, itu teman Adel pernah ngerasain. Jadi kan kalau misalnya kita berfokus pada media sosial khususnya TikTok ataupun Instagram dan lain sebagainya, itu kan tempat kita buat nge-branding personal kita ya, diri kita sendiri.
0: Betul.
1: Jadi kalau misalnya kita biasanya di Instagram atau nggak di TikTok itu ngepost diri sendiri ataupun prestasi-prestasi kita, tapi nggak semua orang itu berpihak pada kita kak. Jadi kayak misalnya kita tuh punya teman, tapi belum tentu teman kita berpihak pada kita.
0: Benar.
1: Jadi dari sana teman Adel cerita kalau misalnya dia ngepost story feeds IG, dia itu sempat di judgment sama temennya karena katanya kalau postingannya itu terlalu berlebihan gitu.
0: Oke, iri dengki namanya. Tapi itu juga salah satu dampak begitu ya, yang secara nggak langsung bisa muncul. Jadi anggapannya itu adalah hal-hal yang di luar kendali kita ya. Jadi memang ini menjadi PR banget sih teman Pro 2. Kalau Dayu gimana nih pengalamannya?
2: Kalau misalnya saya sendiri sebenarnya bukan termasuk dari pengalaman yang tidak mengenakan, tapi mungkin salah satu dampak dari bermain media sosial sih kak. Jadi kan kalau misalnya kita setiap hari itu scroll sosmed, itu pasti ketemu sama konten-konten dari seseorang kan kak. Yes, misalnya ada seseorang yang kayak ngasih lihat prestasinya sama kayak tadi teman Adel, habis itu ngasih lihat foto-foto selfie tercantiknya, atau mungkin pengalaman-pengalaman berharga yang udah pernah dialami sama si yang ngepost konten sebelumnya.
0: Yes.
2: Nah, tapi kan kita emang nggak bisa ngekontrol orang-orang di luar batas kita ya kak. Jadi pasti aja dampak dari bermain media sosial itu emang kita harus bisa terima karena emang konsekuensi gitu loh bermain media sosial. Itu biasanya tuh ada cyberbullying sih kak.
0: Iya. Yeah.
2: Jadi kayak misalnya nih ada anak kecil dia main TikTok lah kayak biasa, tapi mungkin kayak ada orang dewasa yang ngeliatnya kayak apa sih alay banget kayak gitu, pasti dibully dong termasuk anak kecilnya. Jadi kita juga kayak ngerasa aduh kalau kita ngepost kayak gini dibully nggak ya, pasti kita juga punya pemikiran kayak aduh nanti dibully dong kalau ngepost kayak gini kayak gitu. Jadi tergantung juga lingkungan ya kak. Jadi semisalnya kita satu lingkungan sama yang crap mentality kayak sekarang nama bahasanya, kayak kita ngepost suatu yang bagus-bagus kayak yang buat kita percaya diri, tapi ternyata menurut dia kayak aduh enggak deh itu bikin malu banget. Jadi kayak kita ikut ngerasa down. Jadi mungkin kayak ubah pola pikir sama ubah lingkungan juga sih kak.
0: Nah itu dia teman Pro 2. Waduh, kita baru sesi pertama udah ngedaging banget ya bahasannya ya. Ini memang kalau kita ngobrolin tentang tingkah laku kita begitu ya, mungkin dalam bersosial media, etika segala macam, sebenarnya banyak hal yang bisa dikupas di sini teman Pro 2 ya. Dan memang apapun yang kita posting, kita harus sudah siap ya sama resikonya apa. Cuman balik lagi teman Pro 2, sebagai netizen yang baik hati dan budiman, gitu ya. Kita juga harus bareng-bareng nih ngerangkul sesama gimana caranya untuk menciptakan ruang yang aman nih khususnya bagi anak-anak dan juga remaja. Nanti di sesi kedua kita akan lebih mendetail lagi teman-teman Pro 2 ya. Di sini aja di RRI Pro 2 Denpasar, dan gak lupa juga teman-teman Pro 2 kita ada live di Facebook ya, sama juga username-nya di RRI Pro 2 Denpasar.
3: Sumpah kita gendong banget gak sih?

0: afternoon tea.
1: Afternoon tea.
0: Setiap Senin sampai dengan Jumat jam 4 sore sampai dengan jam 8 malam. Yuk dengerin obrolan seru bersama narasumber anak muda yang memiliki prestasi, komunitas atau kegiatan yang memberikan dampak positif. Dan tentunya topik obrolan yang seru abis. Hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: masih dengerin RRI Pro 2 Denpasar barengan aku Mita Ulen Deni. Dan teman Pro 2 kita masih ngebahas topik yang sama ya. Gimana caranya kita bisa membuat ruang digital yang aman khususnya untuk anak dan remaja bareng teman-teman dari Kisara PKBI Bali ya. Masih juga barengan ada Adel dan Dayu House ya teman Pro 2. Oke, tadi di sesi pertama ya kita udah nanya nih sebenarnya ancaman apa aja sih atau mungkin dampak apa aja yang bisa muncul begitu ya kalau kita tidak berhati-hati dalam bersosial media. Pun juga kalau kita udah hati-hati ya, bahkan mungkin kita sudah berpikir, oh konsekuensi aku posting apa TikTok begitu ya di Instagram kita pasti bakal mungkin dapat komentar yang ABCD segala macam. Bahkan mungkin katanya Adil juga temennya pengennya personal branding begitu ya, tapi ternyata dianggapnya berlebihan begitu ya, atau mungkin ajang pamer begitu ya. Kita memang tidak bisa menghindari hal itu teman Pro 2. Cuman ada beberapa hal yang bisa kita persiapkan begitu ya untuk anggapannya membentengi diri sendiri begitu ya, terutama untuk melindungi data keamanan privasi kita dalam bersosial media ya. Kita nanya dulu ke Adel begitu ya, kalau menurut Adel sendiri mungkin langkah pertama yang paling simple deh yang bisa dilakukan kita nih remaja untuk menjaga keamanan akun pribadi atau mungkin data privasi mereka ketika mereka bermedia sosial, boleh Adel silakan.
1: Nah oke, kalau dari Adel sendiri gimana cara kita untuk mengimbangi adanya media sosial dari ancaman ataupun hal-hal lain. Nah dari Adel sendiri itu adalah dengan membangun adanya komunikasi yang terbaru. Karena kalau misalnya seperti yang kita ketahui, kalau misalnya orang tua sendiri itu biasanya dia selalu menghakimi dulu sebelum untuk mengecek terlebih dahulu apa yang ada di internet kalau misalnya anaknya itu ingin ingin memberitahu sesuatu. Nah, jadi kalau misalnya kita sebagai anak apabila ingin menunjukkan sesuatu yang ada di internet, seharusnya orang tua terlebih dahulu untuk mencari tahu ataupun meneliti apa sih ini agar anaknya tidak takut lagi untuk bercerita kepada orang tua. Karena apabila kalau orang tua itu selalu menghakimi anaknya, itu biasanya kita sebagai anak itu susah untuk bercerita kepada orang tua.
0: Yes, benar.
1: Jadi kita ngerasa kayak susah untuk mencari solusi kepada orang tua gitu.
0: Iya sih ya, teman Pro 2, makanya akhirnya ya udah asal sebar, asal ini, asal itu gitu ya. Makanya itu juga salah satu hal yang ngebuat oke, data kamu bisa bocor segala macam karena kalaupun kita cerita ke orang tua rasanya sama aja ya, kita enggak dapat solusi segala macam gitu ya, teman Pro 2. Oke, sekarang kita beralih ke Dayu. Kalau Adil ada jawaban juga boleh ikut menambahkan begitu ya. Sejauh ini ya, kalau dari Kisara PKBI Bali ada nggak sih mungkin program khusus atau kegiatan yang memang diperuntukkan untuk ini, setidaknya membantu teman-teman agar mereka ini tetap merasa aman dalam bersosial media, gimana Dayo?
2: Kalau misalnya dari Kisara sendiri itu sebenarnya kalau misalnya untuk bersosial media itu belum ada, tapi kalau misalnya memang mau ada cerita tentang masalah yang kita temui di sosial media atau mungkin kayak mau sharing terkait bagaimana sih cara tips untuk apa ya, tips untuk bagaimana cara bersosial media dengan baik atau dampak-dampak tentang media sosial, mungkin bisa langsung ke media konselingnya Kisara. Okay. Itu ada namanya Pacar Idaman.
0: Oke, Pacar Idaman. Bisa dapat pacar beneran dah?
2: Gak bisa kak.
0: Enggak ya.
2: Pacar Idaman itu seolah-olah kayak kita punya pacar atau teman ngobrol gitu sih kak.
0: Yap.
2: Kalau misalnya kalian gak berani nih ngomong ke orang tua, sama kayak yang Adel bilang, misalnya memang kurang dekat dengan orang tuanya. Terus juga dirasa mungkin temannya itu gak bisa menjaga informasinya dengan baik atau gak bisa jadi pendengar yang baik, boleh banget ke Pacar Idaman Kisara. Karena pasti kalau misalnya kalian punya masalah-masalah tertentu atau mungkin masalah di sosial media, bisa dikasih solusi oleh Pacar Idaman di Kisara. Jadi kalian gak bakal ngerasa sendiri nih, kalian pasti ada yang nemenin di situ.
0: Itu dia Pacar Idaman begitu ya, Tamam Pradua. Tapi untuk layanan ini apakah bisa tersedia setiap hari kayak dari Senin sampai Minggu atau mungkin hanya weekday aja?
2: Kalau misalnya Pacar Idaman setahu saya itu bisa di tersedia setiap hari sih kak.
0: Setiap
2: hari ada adminnya.
0: Oh oke, ada admin. Adminnya bukan buat kan ya? Manusia kan ya?
2: Iya.
0: Jadi kan sering ya kita melihat mungkin beberapa layanan yang dia sediakan, pasti yang menjawab pertama adalah bot begitu kan. Bahkan kayak provider besar begitu, itu pun juga pakai bot gitu kan. Apa yang bisa saya bantu silakan pilih begitu. Loh, kok milih-milih, kan kita mau cerita begitu ya. Kadang bingung juga nih. Tapi juga ini yang menarik teman pro 2 ya, kadang kita remaja pasti bingung mau cerita ke siapa. Kalau ke orang tua takut dijudge begitu ya. Dan juga mostly aku jujur ya, kalau dulu-dulu misalkan ada masalah pasti ke teman-teman aku. Jujur ya. Kalau teman-teman gimana nih, misalkan mungkin ada permasalahan di sosial media begitu ya. Tapi kayak teman kalian kok rasanya kurang sportif begitu ya. Ada enggak nih mungkin saran atau tips dari kalian untuk setidaknya membangun lingkungan pertemanan yang baik, yang positifnya? Adel gimana?
1: Oke, kalau dari Adel sendiri, apabila kalau Adel ada masalah ataupun ingin cerita, itu biasanya Adel cerita ke teman juga sih kak. Karena kalau misalnya teman-teman Adel langsung kadang mendukung atau mensupport apapun yang Adel lakuin. Tapi kalau misalnya memang kalian masih kurang percaya sama teman, bisa banget buat nyari konsultan di luar sana yang percaya kepada yang percaya pada teman-teman. Jadi sebenarnya kalau kita ke konsultan itu bisa merubah isi pikiran kita gitu loh teman-teman. Kita gak tergantung pada diri kita sendiri juga. Kalau dari Adel sih itu kak.
0: Iya. Kalau Dayu gimana nih?
2: Kalau misalnya dari saya, mungkin kita bisa ngebatasin akun kita. Kayak kita bisa kayak, oh ini temen yang boleh masuk ke akun kita nih. Kayak oh ini yang enggak. Atau mungkin kalau misalnya memang kalian ngerasa gak nyaman nih sama orangnya tuh, kayak kenapa ya orangnya ini tuh setiap kita posting sesuatu dia kayak negatif terus pikirannya. Mungkin boleh ngomong baik-baik dulu. Kalau misalnya emang gak bisa baik-baik, mungkin bisa langsung di remove aja orangnya, karena itu ngerugiin kita kan ya. Kecuali kalau misalnya memang kita ngupload konten yang mungkin kurang pantas, mungkin kita bisa berbenah diri. Tapi kalau misalnya memang dari teman-teman, dari orang tua, keluarga, teman-teman lain itu suportif ke kita, pastinya kita ngerasa kayak, oh ini kontennya benar nih. Tapi kok satu orangnya ini sensi banget ya. Mungkin langsung aja kita cut off, gak usah kita temenin. Jadi kita dari diri sendiri itu juga bisa pilih-pilih lingkup pertemanan ya teman-teman. Biar kita gak kayak stres sendiri, kenapa sih teman-teman aku semuanya kayak gak bisa ngedukung gitu.
0: Iya, bener sih ya, membatasi siapa aja yang boleh masuk ke akun kita. Bukannya kita sombong begitu ya. Kan sering ya kita bilang, ah sombong banget kamu follow back gitu. Lagian kita gak kenal gitu ya, baru coba pikir, emang kamu mau accept begitu ya, mungkin akun kamu private gimana. Orang-orang yang ternyata, aduh ini siapa begitu ya. Tapi mungkin bisa kita accept kalau misalkan akun itu ternyata mutualnya teman kamu juga gitu ya. Mungkin ya, mungkin ya. Jadi kita ngerasa oke, dekat begitu ya teman pro 2. Oke teman pro 2, sudah jelas tips and triknya seperti apa. Sudah dikasih tahu juga ke teman pro 2. Sekiranya mungkin ada permasalahan yang kayaknya aduh buntu banget begitu ya, bisa nanya ke orang yang mungkin lebih paham terkait hal itu, atau bisa ke pacar idaman begitu ya. Langsung aja. Di Instagramnya adakah linknya? Ada ya?
2: Ada
0: ya, Instagramnya Kisara PKB Bali. Kamu langsung klik aja di sana. Nanti bisa langsung tersambung banget ya dengan saluran pacar idaman ini. Sekali lagi, itu bukan pacar beneran, tapi seakan-akan kamu punya pacar begitu ya, teman pro 2. Oke, teman pro 2, di sini aja. Nanti di sesi ketiga kita masih punya waktu lagi untuk ngobrolin gimana sih caranya kita untuk menciptakan ruang digital yang aman bagi anak dan remaja. Di sini aja, teman pro 2.
3: Janu, bangun! Itulah alarm kamu udah bunyi.
4: Aduh, masih ngantuk nih kak. Nanti dulu sih, 5 menit lagi.
3: Kamu nih ya, ngerjain tugas, bilangnya nanti. Dimintain tolong, jawabnya juga nanti. Bersihin kamar apa lagi? Pasti bilang nanti. Tuh, alarmnya bunyi lagi tuh.
4: Aduh, tambah 5 menit lagi boleh gak sih? Aduh, masih ngantuk.
5: Alarm udah bunyi, tapi kita masih bilang nanti. Kita semua pernah kayak Janu. Semuanya ditunda dengan nanti. Masalahnya, ini bukan tentang waktu, tapi bisa jadi kebiasaan buruk, alias menunda-nunda. Awalnya sih emang dimulai dari nanti, lama-kelamaan jadi sebentar lagi. Terus, ujung-ujungnya jadi besok. Dan kalau udah besok, sering banget jadi lupa. Akhirnya gak ada yang selesai deh. Padahal, hidup gak butuh kamu jadi sempurna. Cuman butuh kamu untuk mulai aja dulu. 5 menit pertama sih emang berat, tapi setelahnya, semuanya bakal ngalir kok. Dan hasilnya, gak cuma tugas yang selesai, tapi juga rasa lega yang enggak tergantikan. Menunda-nunda emang enak di awal, tapi bikin nyesel di akhir. Karena versi terbaik dari diri kamu gak lahir dari nanti, tapi dari mulai aja dulu.
6: Pesan ini dipersembahkan untuk Anda yang ingin meraih keberhasilan dengan menghentikan penundaan mulai saat ini juga.

0: Ini teman Pro 2 yang udah joinin dari tadi ya sampai sekarang hampir jam 5 sore. Ini juga udah di sesi terakhir dialog bareng-bareng sama teman-teman Kisara PKB Bali, ngobrolin tentang gimana sih caranya kita menciptakan ruang digital yang aman teman Pro 2 ya. Balik lagi, segala apapun yang kita posting, kita lakukan di sosial media itu akan terpantau oleh banyak orang begitu ya. Mau kita sembunyi-sembunyi, mau kayak gimana pun pasti bakal ketahuan juga teman Pro 2. Dan kalau misalkan kita meminta orang lain untuk selalu bijak, rasanya belum tentu bakal didengar begitu saran kita ya. Tapi yang lebih baik adalah kita yang memang harus membentengi diri kita sendiri begitu ya, untuk setidaknya melindungi diri kita dari dampak yang sekiranya akan muncul begitu ya, kalau nanti teman Pro 2 bersosial media begitu ya. Kalau dari Adel sama Dayu nih, mungkin bisa ngasih pesan atau mungkin tips juga supaya teman-teman yang seumuran kalian begitu ya, atau generasi muda, mereka ini setidaknya lebih bijak dan tetap juga menggunakan etika dalam menggunakan jarinya di media sosial. Dayu, silakan boleh.
1: Kalau misalnya dari saya sendiri itu, sebenarnya itu tergantung dari diri kita sendiri,
0: yes,
1: ya. Kalau misalnya memang kita punya pemikiran yang baik, tentunya pasti lingkungan kita juga baik.
0: Iya.
1: Tapi gak menutup kemungkinan juga masih banyak di luar sana yang mungkin belum bisa berpikir kritis kayak bagaimana sih cara bermedia sosial dengan bijak ya kak. Jadi sebenarnya

0: Mungkin pendapat itu memang bebas ya, kita bebas berpendapat. Tapi kalau misalnya untuk berpendapat hal negatif, mungkin kita bisa pikirin dulu dampak dampak lebih besarnya seperti apa.
1: Yes.
0: Ya kak. Kayak kalau misalnya kita komen kayak gini, itu nyakitin orang nggak ya? Itu berdampak nggak ya ke masalah psikologi seseorang tersebut? Kayak gitu ya kak. Terus juga mungkin bisa aja kayak jadi timbal balik ke diri sendiri.
1: Yes.
0: Apalagi kan itu media sosial ya. Banyak yang bermain di media sosial tersebut. Kalau misalnya kita mengirimkan komen negatif ke orang lain, bisa aja orang lain yang lihat komen kita tuh kayak nggak setuju sama pendapat kita, terus kita ujung-ujungnya dihujat balik, kan nggak lucu ya kak. Jadi mungkin teman-teman Pro 2 juga bisa berpikir lebih bijak lagi dalam berkomentar, mungkin bisa berpikir lebih panjang kayak ini nanti dampaknya seperti apa ya kalau kita melakukan kayak gini, terus juga ini nanti solusinya gimana ya, mungkin bisa berpikir lebih panjang sehingga nggak menimbulkan dampak negatif untuk diri kita sendiri dan juga orang lain.
1: Benar ya. Sekarang Adel gimana nih, mungkin ngasih pesan ya atau tips ke teman Pro 2 sehingga mereka biar lebih bijak dalam bersosial media, gimana Adel?
2: Oke, kalau dari Adel sendiri, langkah yang pertama itu kalau bisa mengurangi adanya media sosial ya kak. Karena sebenarnya kita tuh tidak harus untuk tergantung kepada media sosial.
1: Yes.
2: Karena ada namanya dunia maya dan dunia nyata. Apabila kita tergantung kepada dunia maya kita, pastinya kita juga melupakan adanya dunia nyata, karena kita sendiri itu pastinya harus tergantung pada, seharusnya itu tergantung kepada dunia nyata, bukan tergantung kepada dunia maya. Oke, selanjutnya yang kedua itu kalau bisa terbukalah kepada orang terdekat, teman-teman sendiri, khususnya untuk orang tua. Karena apabila kalau kita itu ngerasa canggung kepada orang tua, itu susah banget buat kita mengontrol adanya media sosial ataupun kita untuk mencari tahu sesuatu yang lebih dalam. Dan juga kepada teman-teman juga pintar-pintar untuk memilih teman, karena apabila kita sendiri salah pergaulan itu maka juga akan mengakibatkan diri kita juga salah juga nih. Jadi kalau misalnya disaranin pintar-pintar milih teman, jangan langsung diambil temannya, dipilah-pilah dulu gitu. Kalau misalnya yang ketiga itu kalau bisa hindari adanya berita hoax maupun adanya pornografi di internet, karena kita juga internet itu seakan pisau bermata dua ya kayak karena kalau misalnya kita lihat dari positifnya ada, kita lihat dari negatifnya juga ada. Kalau misalnya dari positif, kita sebagai Gen Z atau enggak generasi emas nantinya pasti juga akan tergantung pada teknologi, tapi kalau dilihat dari sisi negatifnya juga ada. Kita juga harus pintar-pintar memilih adanya berita-berita hoax maupun maupun berita-berita lainnya yang tidak pasti. Kalau dari Adel sih itu kak.
1: Iya emang bener banget teman Pro 2 ya. Sebenarnya cara yang paling jitu adalah itu tadi, membentengi diri kita sendiri ya. Memang kita harus punya batasan tertentu begitu ya ketika kita bersosial media. Terakhir boleh dong diinfo sosial media Kisara, atau mungkin sudahkah kalian buka oprek untuk teman-teman? Silakan deh yuk.
0: Kalau misalnya kita open recruitment itu udah dari bulan lalu ya. Ya Adel ya, udah dari 2 bulan lalu kalau gak salah. Jadi mungkin teman-teman yang mau join Kisara bisa tunggu infonya di tahun depan.
1: Tahun depan, baik ya. Masih ada waktu teman Pro 2, silakan bersiap diri begitu ya. Saya boleh diinfo ke teman Pro 2 juga, ini Kisara punya sosial media di mana aja. Siapa tahu teman Pro 2 mau ngontak-ngontak pacar idaman atau gimana, cuman bingung gimana nih kita harus menghubungi ke siapa dulu nih. Silakan Adel, boleh.
2: Kalau setahu Adel, Kisara itu ada di Instagram, ada di YouTube juga, dan ada di Google, ada di Facebook ya Hasya ya. Setahu Adel sih itu.
1: Oke, dengan username yang sama ya, Kisara PKBI Bali ya. Oke, itu dia teman Pro 2 ya, buat kamu yang sekiranya udah mumet begitu ya, nggak tahu mau cerita ke siapa perihal tentang etika bersosial media gitu, atau mungkin kamu ternyata sudah terlanjur nyemplung begitu ya dan mendapatkan masalah yang tidak terduga sebelumnya, tapi mungkin orang tua kamu sibuk gitu, atau mungkin teman-teman kamu rasanya kok kurang mendengar cerita aku, nggak apa-apa, bisa kontak ke pacar idaman ya teman Pro 2. Oke, itu dia dialog kita di sore hari ini bareng-bareng ada Dayu dan Adel. Thank you ya dari Kisah

Karena PKB Bali yang sudah rutin setiap hari Jumat pasti dialog sama kita ya. Oke teman Prodo, itu dia dialog kita di sore hari ini ya, kita bungkus. Tapi jangan kemana-mana, aku masih nemenin kamu sampai nanti di jam 8 malam. So make sure kamu jangan ganti frekuensi. Di sini aja di 95.3 FM, your truly best friend.

0: maju terus, pantang mundur.
1: Nama Benjamin Franklin memiliki makna tersendiri di hati bangsa Amerika Serikat. Pemimpin revolusi Amerika Serikat ini merupakan seorang wartawan, penemu, dan juga seorang peneliti. Dalam suatu kesempatan, ia pernah berkata,

Kamu Pro 2 yang masuk jualan di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Kita kembali lagi ke sesi informasi lokal Tamu Pro 2 ya. So buat kamu yang kepo ya, kira-kira hari ini bakal ngebahas apa aja sih? Aman aja, aman, tenang-tenang ya. Kita masih banyak informasi yang tersedia buat kamu sampai nanti di jam 7 malam. So make sure kamu jangan gonta-ganti frekuensi di sini aja di Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Apakah kamu tahu?
1: Benua biru adalah julukan untuk benua Eropa, dikarenakan mayoritas masyarakat dari benua tersebut memiliki mata yang berwarna biru cerah. Dan pada zaman dahulu, banyak terdapat kerajaan-kerajaan masyur, sehingga muncul istilah daerah biru atau bangsawan, yang menyebabkan benua Eropa disebut sebagai benua biru.

Pasti semua udah pernah dengar dong nama Hayam Wuruk dan juga Gajah Mada. Atau jangan-jangan kalian semua udah pada tahu nih sejarah dari kedua tokoh fenomenal ini. Yang saking terkenalnya, sampai namanya diabadikan dalam bentuk nama jalan di hampir seluruh kota di Indonesia. Tapi kamu tahu nggak sih, sebelum mereka berdua begitu dikenang hingga kini, ada loh sosok perempuan di balik mereka berdua yang nggak kalah cihui fenomenalnya. Tanpa beliau, bisa jadi nggak ada Hayam Wuruk atau Gajah Mada sebagai nama jalan, atau bahkan tercatat dalam sejarah kerajaan di Indonesia. Perempuan luar biasa ini adalah Tribhuwana Wijaya Tunggadewi alias Diah Kitarja, yang juga merupakan putri dari Raden Wijaya dan juga Ratu Gayatri. Berdasarkan buku Negara Kartagama, Tribhuwana naik tahta atas perintah ibunya, Gayatri, yang pada saat itu sebagai satu-satunya istri raja yang masih hidup, di mana raja sebelumnya telah meninggal dan tidak memiliki keturunan. Berhubung Gayatri telah menjadi pendeta Buddha, maka Tribhuwana lah yang ditunjuk menggantikannya untuk memerintah Majapahit. Sumpah Palapa di tahun 1334 dari Gajah Mada yang membuat masa pemerintahan Tribhuwana Wijaya Tunggadewi sebagai masa perluasan wilayah Majapahit ke segala arah. Dari mengalahkan kerajaan Pejeng di Bali, dalam Bedahulu, dan kemudian seluruh Bali pada tahun 1343. Hingga pada akhirnya menaklukkan sisa-sisa kerajaan Sriwijaya dan juga kerajaan Melayu. Luar biasa ya ratu yang satu ini.

Thank you teman Pro 2 yang masih joinan di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Buat kamu pendengar setia Hindia sudah pasti tidak asing lagi dengan albumnya yang Menari Dengan Bayangan. Dan fun fact ya teman Pro 2, Menari Dengan Bayangan resmi mencatat sejarah baru dengan menembus 2,5 miliar streams di Spotify, menjadikannya sebagai album bahasa Indonesia dengan jumlah pemutaran paling banyak di platform itu. Dan kalau kita ngobrol tentang India, semua lagunya enak-enak sih. Jujurly ya, dirilis di tahun 2019, album karya India ini of course terus-terusan menarik pendengar baru sekaligus juga mempertahankan kedekatannya dengan para pendengar lama ya, lewat lagu ikonik ya Secukupnya, Rumah ke Rumah, Evaluasi and Many More, teman Pro 2 ya. Dan kalau kita ngobrolin tentang sukses dari seorang musisi begitu ya, apalagi khususnya albumnya Hindia yang Menari Dengan Bayangan, ini tidak hanya yaudah sukses secara angka aja ya, tapi juga ini menjadi album yang terus menemani perjalanan banyak orang hingga hari ini. Karena ya ini adalah salah satu musisi yang tentunya membuat karya yang cukup personal dan pastinya dekat dengan kehidupan kita nih, orang-orang Indo. Dan ya ini yang ngebuat kita selalu apa ya, akhirnya oke relate, oke sadar begitu ya dengan realitas yang terjadi di kehidupan kita nih, teman Pro 2.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

masih dengerin RRI Pro 2 Denpasar. Kalau kita scroll sosmed begitu teman Pro 2 ya, pasti banyak sekali artikel, berita, anything yang memuat tentang kecelakaan di rel perlintasan kereta api. Yes, teman Pro 2 ya. Kalau kita baca mungkin ya komentar para netizen yang budiman, itu pasti banyak banget yang mungkin mengsalahbenarkan begitu ya salah satu pihak, atau bahkan mungkin menyudutkan salah satu pihak yang kayaknya kamu seharusnya ini dong, seharusnya itu dong. Waduh, gimana ya, namanya keselamatan di jalan ya teman Pro 2. Apabila kita sudah keluar rumah, itu memang adalah tanggung jawab bersama ya. I mean like, kalaupun kita sudah hati-hati ya, orang lain kan belum tentu hati-hati ya teman Pro 2. Ini sih PR-nya ya. Dan pada akhirnya teman Pro 2, kalau kita ngobrolin tentang catatan keselamatan perkereta apian, ternyata makin tahun makin membaik begitu ya. Tapi tantangannya of course masih ada, mulai dari faktor human error, pelanggaran di perlintasan sebidang, sampai ke meningkatnya kepadatan perjalanan kereta seiring dengan bertambahnya jumlah penumpang setiap tahunnya. Dan di tengah kebutuhan mobilitas yang makin tinggi teman Pro 2 ya, sistem keselamatan juga dituntut semakin canggih. Agar apa? Agar tidak hanya bergantung pada kewaspadaan manusia semata aja. Karena itu, rencana dari PT KAI menerapkan teknologi Automatic Train Protection atau ATP ya, menjadi langkah yang menarik untuk kita gali bersama, kita perhatikan bersama teman Pro 2 ya. Dan diharapkan begitu ya, sistem ini mampu memantau serta mengendalikan pergerakan kereta secara otomatis sehingga dapat mengurangi resiko kecelakaan, termasuk juga potensi tabrakan antar kereta yang beberapa kali terjadi di Indonesia teman Pro 2 ya. Yes, menarik lagi, KAI juga sekarang banget ya lagi mengkaji teknologi berbasis satelit dan komunikasi nirkabel yang ini jauh lebih fleksibel ya dibandingkan sistem konvensional berbasis sensor rel. Kalau berhasil diterapkan, amin begitu ya, teknologi ini bisa menjadi salah satu mungkin kita bisa bilang tonggak modernisasi begitu ya, tonggak modernisasi transportasi yang ada di Indonesia, sekaligus ngejawab ya tantangan gimana sih caranya ngebuat perjalanan kereta yang semakin padat ya setiap tahunnya, setiap harinya, bahkan teman Pro 2 ya, agar tetap aman, tepat waktu, dan andal begitu ya, andal dan juga efektif bagi masyarakat kita di Indonesia teman Pro 2.

0: is your radio.
1: Moshi-moshi, kamu masih tune in di RRI Pro 2 Denpasar barengan aku, Mita Wulandari. Ini teman Pro 2 yang masih jenang di sini di RRI Pro 2 Denpasar ya. Teman Pro 2, kita akan break sebentar ya. Kita bakalan mendengarkan bersama Puji Tersandia dan juga memandengkan Ansen Maghrib sebentar lagi ya. Tapi jangan kemana-mana, aku masih tetap nemenin kamu di sini ya di RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

teki-te pratiaksu kirlan pasir. Ukir pinake wetuning karep pasir ranglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening praja.

menghilangkan kekotoran di tengah di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri.

0: pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan puja Trisandya.

masih dengerin RRI Pro 2 dan Pasar Tema Pro 2, dan kita masih di section yang sama di informasi lokal. Make sure Tema Pro 2 jangan kemana-mana ya, kita masih punya berapa menit lagi nih ya sebelum akhirnya nanti aku pamitan cuap-cuap sama kamu. Cuma di sini aja, di mana lagi kalau bukan di RRI Pro 2 dan Pasar Teman Terbaik Kamu.

0: Pagi-pagi gini enaknya belanja nih. Eh Nia, kamu bawa apa tuh?
1: Oh ini, aku baru aja beli minuman di botol plastik biar praktis gitu. Tas belanja aku lupa, jadi aku minta kantong plastik dari kasir.
0: Feby, Nia, kok kalian pakai botol dan kantong plastik sih? Plastik itu gak ramah lingkungan, dampaknya bisa sampai ratusan tahun ke depan.
2: Loh, kenapa? Kan praktis, Cipa.
0: Emang segitu bahayanya ya?
1: Iya, Cipa. Tapi nih ya, kalau aku pikir-pikir, cuma sekali-sekali pakai plastik mah gak apa-apa, Cipa.
0: Justru itu masalahnya. Semua orang pasti mikir gitu. Sekali-sekali, lama-lama jadi kebiasaan. Plastik itu susah terurai, mencemari laut, membahayakan hewan, bahkan masuk rantai makanan kita.
2: Serius sampai segitu parahnya? Jadi yang kita pakai sekarang bakal tetap ada ratusan tahun lagi ya, Cipa?
0: Iya, Feby. Makanya penting banget untuk mulai ngurangin plastik dari sekarang. Bawa botol minum sendiri dan pakai tas kain waktu belanja.
1: Wah, aku nggak sadar kalau dampaknya sebesar itu. Mulai sekarang, aku janji aku nggak akan pakai botol plastik lagi. Aku bakal bawa tumbler kemana-mana.
2: Aku juga deh, mulai sekarang aku bakal siapin tas kain setiap saat.
0: Itu baru langkah yang tepat. Ingat, pengurangan sampah plastik dimulai dari tindakan kecil yang kita lakukan setiap hari. Kurangi plastik demi bumi yang lebih bersih dan sehat.
3: Ayo, mulai sekarang kurangi sampah plastik.

Sayangnya teman Pro 2, kamu masih dengerin aku di RRI Pro 2 Denpasar. Pernah gak sih teman Pro 2 kamu kayak kepo begitu ya, di luar angkasa sana apakah ada makhluk hidup literally yang exist selain kita, selain kita manusia begitu ya. Kalau dulu sampai sekarang kita mengenalnya dengan UFO ya, UFO atau mungkin objek terbang yang tidak bisa teridentifikasi begitu ya. Jadi anggapnya kayak alien begitu ya teman Pro 2. But how if kita adalah aliennya teman Pro 2? Pernah gak sih kamu berpikir kayak gitu? Zurli, aku akhir-akhir ini akhirnya merasa, iya juga ya, apa jangan-jangan kita aliennya ya. I mean like ada juga makhluk di luar angkasa sana yang mencari-cari eksistensi kita, makhluk hidup di luar tata surya mereka. Iya kan sih teman Pro 2? Dan pertanyaan itu ternyata benar-benar dipikirkan para ilmuwan saat meluncurkan wahana Voyager pada tahun 1977. Jadi misi ini simplified-nya dibuat untuk menjelajahi planet di luar tata surya dan dibekali sebuah kapsul waktu bernama Voyager Golden Record. Pengen berlapis emas, of course, yang berisi suara, musik, gambar, dan pesan dari berbagai negara di dunia. Dan yang menarik lagi, Indonesia juga masuk ya menjadi bagian dari pesan tersebut. Dalam Golden Record terdapat ucapan salam dalam berbagai bahasa dunia, termasuk bahasa Indonesia yang bunyinya, selamat malam hadirin sekalian, selamat berjumpa lagi dengan kami. Iya, sepatah itu aja teman-teman Pro 2. So ya, yeah, kadernya Indonesia di dalam Voyager Golden Record menunjukkan kalau sejak hampir 50 tahun lalu ya, Indonesia udah ikut loh mewakili keberagaman budaya dan bahasa manusia untuk diperkenalkan ke alam semesta, literally ke universe teman Bro 2. Dan hingga hari ini Voyager 1 dan Voyager 2 masih terus melaju di ruang antar bintang, ngebawa pesan dari bumi yang mungkin suatu saat nanti akan menjadi jejak peradaban manusia yang paling jauh yang pernah dikirim ke luar angkasa. Dan akhirnya alien atau UFO yang mengira kita ini alien juga akhirnya sadar, oh ternyata ada ya peradaban di luar tata surya mereka, teman-teman Pro 2. Kalau menurut kamu gimana nih?

RRI Radio Tanggap Bencana. 5 tips yang suatu saat bisa menyelamatkan nyawa kamu. Simpan nomor 112 di ponsel kamu untuk meminta pertolongan terhadap berbagai macam musibah. Bawalah peluit jika bepergian ke hutan atau gunung dan pelajari kode Morse ini. Kode Morse ini dibunyikan jika kamu dalam keadaan darurat, seperti terluka atau tersesat. Apabila digigit hewan berbisa, posisikan bagian yang terinfeksi lebih rendah dari jantung kamu, ikat satu jengkal dari pusat gigitan, dan segera mencari pertolongan. Mintalah nasihat dari penjaga atau petugas apabila kamu berlibur ke daerah baru tentang apa yang harus diwaspadai. Latihlah diri untuk tenang, sebagian besar musibah terjadi ketika kamu panik saat menghadapi bencana di hadapan kamu. Bencana bisa terjadi kapan saja, selalu siap, selalu tanggap, dan selalu waspada.

kita mau Pro 2 yang masuk jajanan di sini ya, di RRI Pro 2 Denpasar. Oke, teman Pro 2, karena udah jam juga ya, hampir jam 7. It's mean aku harus sign out dari pertemuan kita ya. Bukan saya dari RRI, ngawur aja kamu bukan. Maksudnya aku pemitan ya dari siaran kita di malam hari ini. Tapi teman Pro 2, aku sebenarnya masih nemenin di studio sih, cuman untuk cuap-cuapnya kita sudah hidup loh ya. Aman aja, aman. Nanti di jam 7 sampai jam 8 kita masuk ke section in Indonesia, di mana aku bakal ngasih info kebudayaan buat kamu ya, lewat filler-filler kebudayaan. Of course ya, langsung aja akhirnya dari kawasan Metropolia Sayembrok 70 dan Pasar, aku minta Wulandari yang bertugas pamit dari ruang dengar kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Saya Wayan Koster, Gubernur Bali, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus dengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.

0: Maju terus, pantang mundur.
1: Pemimpin revolusioner Nelson Mandela memiliki pandangan tersendiri tentang dunia pendidikan. Menurutnya, pendidikan adalah senjata terkuat yang pernah ada. Dengan memilikinya, seseorang mampu mengubah dunia. Pendidikan adalah sebuah investasi, maka tuntutlah ilmu setinggi-tingginya.
0: Maju terus, pantang mundur.

Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Apakah kamu tahu?
1: Sasirangan merupakan kain adat suku Banjar di Kalimantan Selatan. Busana tradisional ini dibuat dengan cara diikat, kemudian dicelupkan dalam berbagai larutan warna. Dari proses pencelupan tersebut akan menghasilkan beraneka rupa motif warna yang unik. Namun, kain sasirangan berbeda dengan jenis kain taide lainnya. Kain sasirangan menampilkan desain yang lebih berkesan formal dan elegan.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kain tenun Sumba merupakan salah satu karya kebanggaan masyarakat di Sumba Barat dan Sumba Timur. Kain yang berasal dari Nusa Tenggara Timur ini merupakan kain yang memiliki nilai estetika dan spiritual yang tinggi. Dilihat dari motifnya, kain tenun Sumba tetap mempertahankan motif-motif fauna yang menjadi ciri khasnya. Masyarakat Sumba percaya bahwa binatang-binatang tertentu layak untuk dijadikan simbol atau nilai kehidupan manusia. Misalnya, motif kuda melambangkan kepahlawanan, keagungan, dan kebangsawanan. Karena kuda merupakan simbol harga diri bagi masyarakat Sumba. Motif lain seperti buaya dan naga menggambarkan kekuatan dan kekuasaan raja. Motif ayam melambangkan kehidupan wanita. Dan motif burung, umumnya kakatua, melambangkan persatuan. Kain tenun Sumba juga menggunakan pewarna yang diekstrak dari bahan alami seperti akar mengkudu, serat kayu, dan lumpur. Setelah diwarnai, dilanjutkan dengan proses pengikatan menggunakan daun gewang. Lalu kemudian proses pengeringan. Untuk membuat selembar kain tenun Sumba, setidaknya ada 42 tahapan yang harus dilewati dan bisa memakan waktu hingga 3 tahun.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kain tapis, asal Provinsi Lampung yang memiliki corak motif tersendiri seperti alam, flora, dan juga fauna. Kain adat ini hanya dikenakan pada momen-momen tertentu aja. Karena tapis sendiri adalah kain wanita berbentuk sarung yang terbuat dari tenun benang kapas dengan motif yang disulam dengan benang emas dan juga yang berwarna perak dengan cara sulam cucuk. Tapis dipakai oleh wanita dari suku yang ada di masyarakat adat Saibatin dan juga masyarakat adat Pepadun.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.
3: Waktu sudah menunjukkan pukul 8, saatnya temu Pro 2 untuk mengupdate informasi bersama Cakra. Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan ke Bali dinilai menjadi sinyal positif bagi pemulihan dan pertumbuhan sektor pariwisata. Namun peningkatan tersebut perlu diimbangi dengan pengelolaan yang baik agar tidak menimbulkan berbagai persoalan yang dapat menurunkan kualitas destinasi wisata. Dekan Fakultas Pariwisata Universitas Pendidikan Nasional, Dr. Insinyur Ngakan Nyoman Kuta Krisnawijaya, Temu Pro 2, mengatakan pertumbuhan kunjungan wisatawan harus dibarengi dengan perhatian terhadap daya dukung destinasi dan pemerataan kunjungan wisata. Hal itu penting, Temu Pro 2, untuk menjaga keberlanjutan pariwisata Bali dalam jangka panjang. Selain kemacetan, Temu Pro 2, Kuta juga menyoroti pentingnya pengembangan transportasi umum sebagai alternatif mobilitas wisatawan. Menurutnya, kehadiran transportasi publik yang memadai dapat membantu mengurangi kepadatan lalu lintas sekaligus memberikan pengalaman berbeda bagi wisatawan saat menjelajahi Bali. Beralih ke informasi selanjutnya, Temu Pro 2, menjelang Hari Raya Galungan dan Kuningan, Temu Pro 2, Perumda Pasar Sewa Kedarma Kota Denpasar mempercepat pelaksanaan operasi pasar murah di Pasar Badung dan juga Pasar Kreneng. Nah, langkah ini Temu Pro 2 dilakukan untuk membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau di tengah kenaikan harga sejumlah komoditas, Temu Pro 2. Kepala Unit Bina Usaha Perumda Pasar Sewa Kedarma Kota Denpasar, Temu Pro 2, Nima Desartini mengatakan jadwal operasi pasar murah pada pekan kedua Juni 2026 mengalami penyesuaian. Jika biasanya digelar setiap Senin, Kamis dan juga Jumat, kali ini kegiatan dilaksanakan pada Senin, Selasa dan Rabu menjelang perayaan hari raya. Menurutnya pada operasi pasar kali ini, Temu Pro 2, subsidi diberikan untuk komoditas bawang merah dan juga cabai rawit yang mengalami lonjakan harga cukup signifikan dalam beberapa waktu terakhir. Berdasarkan pantauan RRI, Temu Pro 2, harga bawang merah saat ini mencapai sekitar Rp50.000 per kilogram, naik dari sebelumnya sekitar Rp36.000 per kilogram. Sementara harga cabai rawit berada di kisaran Rp75.000 per kilogram, meski sempat mendekati Rp100.000 per kilogram. Meski terjadi fluktuasi, Temu Pro 2, dalam harga sejumlah kebutuhan pokok, Temu Pro 2 saat ini memastikan distribusi dan pasokan barang di pasar tradisional Kota Denpasar masih dalam kondisi aman. Demikian Temu Pro 2, info Pro 2 pada pukul 8 hari ini, dan sebentar lagi kamu akan Cakra arahkan ke Pro 2 RRI Jakarta karena hari ini masih ada Music Live Chat. So don't go anywhere, stay tune terus di RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Welcome to Musik Live Chat dan masih bareng sama Edit temenin lo di malam hari ini. Dan sekarang Edit udah gak sendirian nih karena sudah ditemenin sama Nakei. Halo.
1: Hai.
0: Halo Nakei.
1: Halo
0: Kak Edit. Halo, selamat malam. Salam kenal sebelumnya. Gimana kabarnya hari ini Nakei?
1: Baik banget, happy karena cuacanya sekarang juga mendukung ya kayak.
0: Betul.
1: Tapi kok, aku udah nggak sabar banget kayak malam ini bakal ngobrolin apa ya sama Kak Edit.
0: Nah, kira-kira ngobrolin apa ya Nakei ya? Tapi kayaknya kalau dilihat nih Nakei lagi di luar angkasa nih kayaknya ya.
1: Biar kan saking cerahnya gitu.
0: Oh ya, gitu.
1: Apa ya, bisa menggambarkan apa ya situasi hati aku kayak crystal clear gitu kan ya.
0: Bener. Aduh, berbinar seperti bintang-bintang gitu ya.
1: Boleh deh.
0: Alright, ada Nakei teman berdua yang main ke MLC malam hari ini. Karena beberapa waktu lalu baru aja ngerilis single Nanti, ya berjudul Nanti. Bener ya?
1: Betul.
0: Bener. Berarti ini jadi single keberapa nih berarti?
1: Nanti tuh single perdana aku after Indonesian Idol.
0: Oh wow. Alright, berarti menjadi anak pertama setelah Indonesian Idol gitu kan. Karena berarti Nakei itu Indonesian Idol tahun 2025.
1: Iya, 2024-2025.
0: Oke. Tapi gimana rasanya setelah selesai di Indonesian Idol dan akhirnya bisa ngerilis lagu? Gimana perasaannya tuh?
1: Perasaannya gila sih, se-happy itu.
0: Oh iya.
1: Karena kan kita tapi sebagai musisi kan selalu pengen buat melahirkan banyak karya ya. Dan apa ya, dengan ilmu yang aku dapat selama di Indonesian Idol, lalu aku juga ketemu sama banyak musisi-musisi keren di Idol, itu benar-benar kayak menginspirasi aku buat kayak aku harus bisa cepat bikin banyak karya. Sampai akhirnya single perdana aku Nanti ini lahir dan aku benar-benar puas gitu. Karena apa ya, isi hati aku untuk pertama kali ini bisa aku sampaikan dalam bentuk
0: sebuah lagu gitu ya. Alright. Benar. Tapi sebenarnya ketika lulus dari Indonesian Idol terus udah ngerilis lagu, sebenarnya ada ekspektasi tertentu enggak sih? Sebenarnya setelah dikenal ya, akhirnya kan nama Nakei banyak dikenal sama orang-orang masyarakat Indonesia gitu. Ada ekspektasi enggak dari Nakei?
1: Pasti. Kalau ekspektasi mungkin lebih ke pendengar aja ya, karena kan mungkin kayak audiens itu kan udah tahu Nakei itu nyanyinya kayak gimana.
0: Betul.
1: Di audiens aja sih.
0: Benar-benar.
1: Harapannya apa yang Nakei sampaikan lewat karya Nakei itu sesuai sama yang audiens itu memang pengen dengar Nakei nyanyi kayak gitu.
0: Alright, oke. Tapi nggak ke pressure sama sekali berarti Nakei ya?
1: Oh enggak sih, aku menjalannya dengan fun karena memang kayaknya passion sih.
0: Oh iya, benar sih. Kalau emang udah passion,
1: kita nggak bisa ngelawan ya, jalanin aja.
0: Benar. Kalau udah passion mah gas aja. Ada apa juga di depan tabrak.
1: Yang penting masih di sini deh. Gitu.
0: Benar. Dapat restu, semua aman, gas aja gitu ya. Tapi ada nggak maksudnya hal-hal yang paling diingat selama Indonesian Idol, yang mungkin pelajaran yang paling diambil gitu sama Nakei dari Indonesian Idol, ada nggak?
1: Banyak banget sih kalau pelajaran. Mungkin satu-satunya yang paling memorable adalah gimana di Idol itu ngajarin kita buat jadi professional singer pasti ya.
0: Betul.
1: Yang nggak cuma apa ya, nggak cuman bisa nyanyi lagu yang kita suka gitu, tapi gimana kita bisa nerima dan mengolah gitu, kita pakai musikalitas kita tuh untuk latihan mungkin lagu yang kita belum tahu, tapi kita apa namanya kayak punya niat untuk mempelajari lagu yang ditemakan itu kayak seru banget sih.
0: Wow.
1: Jadi datanya bisa menguasai banyak genre gitu, bahkan yang di luar zona nyaman kita.
0: Bener. Karena Nakei juga bisa dibilang masih muda, masih sangat muda ya kan sekarang kan. Dan udah dapat pengalaman yang luar biasa, itu gokil banget sih ya. Jarang-jarang, maksudnya gak, mungkin gak semua orang punya kesempatan yang sama gitu kan dengan Nakei gitu kan. Alright, Ini nanti kita bakal ngomongin soal singlenya Teman Pro 2 buat lo semua yang mungkin penasaran sama Nake, sama singlenya juga gitu kan. Boleh banget langsung tanya aja di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05. Nanti kita bakal balik lagi ngobrol-ngobrol barengan sama Nake, jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Nake. Alright. Kita ngomongin sekarang ngomongin soal singlenya berjudul Nanti nih. Nah, pertanyaan pertama, kenapa Nanti yang dipilih akhirnya menjadi single perdananya Nake gitu ya setelah lepas dari Indonesian Idol?
1: Karena jadi pertama kali aku dengar demo lagu Nanti, aku langsung kayak jatuh hati, jatuh cinta, jatuh suka gitu.
0: Oke.
1: Aku ngerasa berjodoh sama lagu Nanti.
0: Oh.
1: Dan kayak udah ngerasa punya keterikatan batin.
0: Oh gitu. Wow. Berarti ada sesuatu yang relate gitu ya sama lagu ini, ya?
1: Benar-benar.
0: Nah, tapi
1: karena aku memang suka lagu-lagu yang kayak dia tuh punya pesan di lirik yang dalam gitu, dan ketika aku baca liriknya lagu Nanti ini kayak oh ini Nake banget gitu.
0: Oh wow.
1: Jadi rasanya kayak udah berjodoh aja pertama kali ngelihat lagu Nanti ini.
0: Tapi sebenarnya kalau lagu Nanti ini bercerita tentang apa sih sebenarnya?
1: Sebenarnya secara garis besar ya, lagu Nanti tuh nyeritain tentang perasaan takut kehilangan.
0: Okay. Kehilangan siapa tuh?
1: Perasaan takut kehilangan. Kalau aku itu menginterpretasikannya kayak ketakutan aku kehilangan orang yang aku sayang banget. Aku paling sayang banget di dunia ini, yaitu orang tua mungkin ya.
0: Okay. Wow. Okay.
1: Kayak aku juga pengen kayak lagu Nanti kan single perdana aku tuh. Terus ini kita cerita sedikit boleh
0: kan? Boleh banget dong.
1: Biar seru. Jadi orang tuaku tuh punya peran besar banget di dalam perjalanan karir aku.
0: Okay.
1: Karena ini single perdana, karya perdana, after mungkin apa loncat apa untuk ke step yang berikutnya, aku kayak pengen menghadirkan lagu ini gitu untuk sebagai kayak makasih ya udah ada sampai sejauh ini, nemenin aku sampai sejauh ini gitu.
0: Oh wow.
1: Tumpahan aku gitu, kayak aku kayak nggak tahu deh kalau nggak ada kalian tuh aku bakal kayak gimana gitu.
0: Wow, bener. Ibarat mungkin kalau kita udah bekerja, gaji pertama itu buat orang tua gitulah ya, kurang lebihnya ya.
1: Apa ya, self rewardnya tuh kayak orang tua harus ngerasain juga biar kita makin happy gitu.
0: Bener. Tapi kalau dukungan orang tua berarti emang perannya sebesar itu ya untuk karir Nake untuk di dunia musik berarti.
1: Betul. Karena kayak yang benar-benar jatuh bangun aku tuh semua didampingin papa mama sih.
0: Oh wow.
1: Ya.
0: Waktu itu pernah nggak ada pengalaman seterpuruk apa dalam dunia musik ya? Yang mungkin bikin Nake ngedown gitu. Yang akhirnya sama orang tua disupport lagi, semangatin lagi gitu. Ada gak sih?
1: Ada sih, tapi ini sebelum aku, mungkin sebelum aku masuk Idol sih.
0: Gimana ya, tuh?
1: Aku kan dulu sebelum masuk Idol, aku ikut kayak lomba-lomba nyanyi festival gitu.
0: Okay.
1: Nah, di satu sisi tuh aku ada rasa takut kayak aku gak pantas gitu, apa namanya, ada di atas panggung. Kayak aku takut orang-orang tuh gak menerima aku gitu kan. Okay. Tapi di situ mama papa tuh beneran kayak sabar, ngebimbing, dan support gitu. Dan akhirnya aku berani lagi buat naik panggung gitu.
0: Oke, okay. Akhirnya
1: Ada satu fase di mana aku tuh kayak benar-benar nggak berani buat show up di atas panggung gitu.
0: Benar-benar
1: nggak berani buat naik.
0: Benar-benar. Kadang momen-momen itu ya yang mungkin buat sebagian orang kita apa ya kayak lupa gitu kan. Akhirnya kita mungkin nggak menghargai momen-momen tertentu atau momen-momen berharga bareng sama orang tersayang. Gitu ya, berarti ya.
1: Betul banget.
0: Alright. Tapi kalau ini boleh nggak sih diceritain apa kayak proses akhirnya bisa didengerin lagu demonya pertama kali sama Nake itu gimana? Ini lagu diciptain sama siapa dan proses produksinya gimana tuh?
1: Untuk lagunya itu diciptain sama Sajiva.
0: Okay.
1: Jadi produsernya namanya Kak Sajiva. Dan sebenarnya untuk masa produksi lagu ini sangat kilat dan cepat ya.
0: Seberapa karena, cepat tuh?
1: Sebentar, minggu.
0: Wow.
1: dua minggu itu, jadi benar-benar kayak aku workshop sama Sajiva itu beneran cuman sehari, kayak kita kenalan langsung workshop. Wow. Habis itu jeda beberapa hari setelahnya kita langsung recording, yang benar-benar langsung record full, langsung kayak langsung masuk ke lagunya, and then minggu depannya kita langsung bikin lirik video, shooting video.
0: Wow, sangat tak-tak-tak-tak banget ya, cepet sekali ya.
1: Itu juga pengalaman yang paling seru sih, karena aku jadi tahu, oh bisa begini juga ya.
0: Gitu. Oke, berarti tapi selama proses recording, selama proses produksi, Naki nggak ngerasa keteteran tuh berarti ya?
1: Seru sih malah, kayak ngerasa seru banget sih.
0: Oh iya?
1: Karena ya aku kayak bisa ngelihat, oh ternyata begini orang-orang yang di musik itu kerja secara profesional gitu loh. Kapanpun deadline-nya kayak ya udah, kayak kakak-kakaknya aja kelihatan santai gitu, kelihatan santai. Gitu. Terus aku
0: gitu kan? Bener.
1: Dan aku ikut santai aja kan?
0: Oke, alright, wow. Oke deh, gue makin penasaran dengerin singlenya nanti. Nanti kita bakal dengerin dan ngebahas lagi soal lagu nanti. Jadi pastiin buat tetap tune in terus di MLC Music Live Chat ya. Jadi kita langsung dengerin dulu. Ini dia Nakei dengan Nanti.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Nakei.
1: Halo.
0: Alright. Tadi kita udah dengerin singlenya nanti ya teman Pro 2. Tapi gimana nih buat Nakei? Kira-kira ini kan kalau Nakei sendiri menginterpretasikannya adalah takut kehilangan orang tua. Nah, reaksi mama papa ketika pertama kali denger single ini gimana? Ingat nggak?
1: Iya dong, pasti ingat.
0: Gimana tuh?
1: Kalau mama waktu itu pas dengar nangis sih.
0: Oh iya.
1: Mungkin apa ya? Aku waktu itu belum secara eksplisit menyampaikan maksud dari lagu ini, tapi mungkin dengan dengar suara aku, dengerin liriknya juga, mungkin bisa mama mungkin punya apa memori yang mungkin terrecall pas dengar lagu nanti. Jadi kayak mungkin itu juga jadi faktor juga sih.
0: Benar.
1: Kok aku nangis gitu?
0: Tapi berarti mama papa suka banget sama single nanti ya, single pertamanya ya. Benar. Oh wow, serius. Sampai berapa kali tuh kalau bisa sehari dihitung tuh?
1: Di mana ya? Di TV, di rumah, di mobil, di kamar. Wow.
0: Benar. Tapi kan berarti Nakei sering bersama dengan orang tuanya, dekat sama orang tuanya gitu kan. Tapi ada enggak sih kebiasaan kecil barengan sama orang tua yang sampai sekarang itu jadi apa ya kayak bersyukur gitu bisa ada di momen itu, punya momen kebiasaan kecil itu, ada nggak sih?
1: Kebiasaan kecil sekecil kemana aja, aku itu keluarga tuh pasti apa ya?
0: Nanyain. Ada gitu. Oh, oke, nemenin gitu ya?
1: Ada. Bahkan sampai sekarang aku kadang off air atau mungkin kalau lagi promo radio pasti kayak kalau nggak mamah nemenin, papah nemenin.
0: Oh, wow.
1: Karena juga kayak udah usaha sudah besar gitu, maksudku bukan yang kayak bukan anak kecil kan, tapi mama papa tuh masih kayak pengen nemenin gitu, pengen nemenin kalau bisa ditemenin tuh pengen kami nemenin gitu.
0: Oke, luar biasa ya. Sebenarnya gue juga pengen sih sama ditemenin sama orang tua siaran gitu kan, cuman kan nggak mungkin ya. Aduh, alright. Sekarang gue mau ngajak Nakei buat main games. Gue punya games namanya Jawatan, jawab cepetan. Jadi nanti ada beberapa soal pertanyaan ya nanti dijawab secara cepat sama Nakei. Karena jawaban cepat tuh jawaban yang jujur atau enggak asbun.
1: Aduh, takut.
0: Aman aja. Ini pertanyaannya mudah-mudah kok, simpel-simpel aja gitu ya. Oke, kita main jawatan barengan sama Nakei. Pertanyaan yang pertama. Sebutkan satu hal yang paling berani yang pernah dilakukan sama Nakei.
1: Naik panggung?
0: Oke. Oke. Ketakutan apa sebenarnya yang ditakutin sama Nakei ketika naik panggung?
1: Naik panggung karena aku tuh dulu benar-benar kayak nggak suka.
0: Oh iya. Apakah Nakei adalah seorang introvert?
1: Oh introvert. Bahkan introvert akut kayaknya ya. Mungkin aku kalau tes gitu, tes berkira-kira, wah 80-90% tuh introvert.
0: Oh wow.
1: Yes. Jujur. Fun fact.
0: Fun fact ya, ternyata Nakei adalah seorang introvert. Tapi gimana cara ngatasin ketakutan buat naik panggung?
1: Akhirnya berusaha untuk apa ya? Yang pertama pasti karena disupport orang tua.
0: Betul.
1: Ya. Support orang tua itu berperan penting sama akhirnya aku membuka diri untuk mau belajar gitu.
0: Oke. Jadi kayak mau tua sampai kapan ya takut ya, gitu kan? Alright. Oke, kita benar. Kita move ke pertanyaan selanjutnya. Kalau ada satu momen yang bisa diulang, kira-kira momen apa itu? Kira-kira apa tuh?
1: Pas di idol deh.
0: Oke, pas di idol. Kenapa tuh? Ada alasan khusus nggak?
1: Karena mungkin saat aku di idol tuh kan benar-benar belajar banyak ya. Jadi kayaknya apa namanya, walaupun mungkin kita capek sama karantina dan syuting segala macam, tapi kayaknya kalau bisa diulang ya bolehlah kayak experience itu untuk apa namanya sekali lagi gitu. Karena okay, benar-benar banyak banget sih kenangannya sama teman-teman juga.
0: Bener sih, karena ya karantina juga cukup lama berarti kan selama jalannya season gitu kan. Oke. Alright, selanjutnya kalau bisa collab sama seorang musisi, kira-kira siapa itu?
1: Kaziva.
0: Oh wow. Berarti sampai sekarang belum kejadian atau sudah pernah?
1: Kalau collab yang sampai bikin lagu belum ya, tapi okay, pernah waktu itu bikin duet lagu cukup barengan kita.
0: Oh iya. Yeah. Wow, gimana rasanya collab sama Ziva?
1: Gemeton sih, yang benar-benar besar, karena benar-benar kayak Kak Ziva di samping aku dan kita bernyanyi bersama, bayangkan. Dan suaranya benar-benar kayak yang
0: yes,
1: wow.
0: Wow banget.
1: Please professional ya, Kak. Jangan fangirling dulu please. Ya.
0: harus nahan emosi itu ya biar gak fangirling gitu ya. Ketika dengar suara Ziva dengan riff and runs ya, wow. Gokil. Alright, kita lanjut lagi. Pertanyaan selanjutnya, hafalin materi pelajaran atau hafalin lirik lagu?
1: Lirik lagu sih.
0: Lirik lagu.
1: Tetap malu.
0: Udah auto lirik lagu ya. Aduh. Oke, selanjutnya, kopi atau matcha?
1: Kopi.
0: Wow. Tetap. Anaknya kopi banget ya berarti ya?
1: Iya benar.
0: Wow.
1: Sangat kopi.
0: Tapi kopinya kopi susu atau americano?
1: Long black sih. Ya americano dan long black ya.
0: Serius? Wow.
1: Kita butuh energi ya buat.
0: Iya sih. Tapi.
1: Udah itu.
0: Tapi sih maksud gue kira tuh Nakei gitu kan, dengan looks yang Nakei seperti ini, kayaknya kalau americano kayak terlalu gahar gitu ya. Kirain yang kopi susu gitu, latte lucu-lucu gitu kan, ternyata americano dan long black. Wow.
1: Iya, hidup americano guys.
0: Oh yes. Oke, selanjutnya sebutkan satu hal yang bikin Nakei langsung bahagia.
1: Makan?
0: Harusnya
1: nyanyi makan ya.
0: Gak apa-apa ya kan. Tapi Nake, apa makanan favorit lo?
1: Karena aku suka makan, semuanya aku makan.
0: Oh iya, serius? Gak ada, maksudnya gak ada yang gak suka sama sekali?
1: Spesifik gitu ya, benar-benar kayak gak, yang spesifik banget tuh gak ada. Alright. Suka makan semua.
0: Suka makan ya, tapi kalau makanan pedes sama gak pedes, makan pedes?
1: Di tengah-tengah.
0: Oh, tengah-tengah.
1: Aku pedesnya gak begitu itu, gak sekuat itu menghadapi pedes.
0: Oke.
1: Tapi gak suka juga kalau gak ada rasa pedes. Bener jadi sih. Di tengah-tengah.
0: Bener sih, kayak kalau makan gak pedes tuh kayak ada yang kurang gitu kan.
1: Bener. Kayak kurang mendang gitu.
0: Ay, siap. Oke, kita lanjut. Sebutkan lirik favorit di lagu Nanti.
1: Aku ingin kau kembali, sungguh hati tak ingin kau pergi.
0: Wow. Ada maksudnya ada momen tertentu kan yang akhirnya bikin lirik itu menjadi lirik favorit?
1: Lebih ke apa namanya? Itu kayak doa sih, maksudku kayak kalau bisa tuh please jangan pergi tinggalin aku gitu. Jadi okay, diinterpretasikan seperti itu. Jadi itu lirik favorit aku deh pokoknya.
0: Doanya Nakei gitu ya untuk mungkin kedua orang tua ya, karena Nakei menginterpretasikan kedua orang tua gitu. Alright. Selanjutnya, kalau lagu Nanti dijadikan sebuah warna, kira-kira warna apa itu dan kenapa?
1: Coklat?
0: Kenapa tuh?
1: Coklat. Karena coklat itu kan identik dengan kayak mungkin warm gitu ya, kehangatan.
0: Oke. Okay.
1: Dan memang lagu Nanti kan menjelaskan kayak gimana kita ambil lirik videonya tuh kayak nyeritain tentang dulu kita yang bergantung sama orang yang disayang, tapi lama-lama orang itu pergi gitu. Jadi kan gimana kita pengen selalu keep menjaga kehangatan untuk menjaga kehangatan bersama orang-orang yang kita sayang gitu.
0: Oke.
1: Jadi menurutku coklat itu nggambarin lagu Nanti banget sih.
0: Wow. Alright. Oke, terakhir sebutkan 3 lagu yang lagi Nake dengerin akhir-akhir ini.
1: 3 lagu. Yang pertama tuh ada lagu Drag Path-nya 21 Pilots.
0: Wow, oke.
1: Yeah.
0: Alright.
1: Yang kedua lagu Nanti. Lagu Nanti. Yang ketiga sebenarnya ini lagu aku yang belum rilis.
0: Oke.
1: Bentar lagi rilis. Jadi aku lagi sering banget dengerin lagu aku yang mau rilis, judulnya Setengah Hadir.
0: Alright, Setengah Hadir. Berarti
1: on repeat sih.
0: Bener. Itu yang terakhir cuma Nake doang tuh yang bisa denger tuh.
1: Aku udah bener-bener nggak sabar kayak please. Jadi sebelum ini dipublish kayak aku harus bener-bener.
0: Oke, itu dia jawaban barengan sama Nake. Dan nanti kita masih bakal ngobrol lagi barengan sama Nake. Dan mungkin kita ngobrol dikit ya soal single yang akan dirilis. Tadi udah di-spill dikit nih. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Nakei. Alright, kita mau sapa-sapa dulu nih teman Pro 2 dan juga Keylova yang udah merapat di YouTube channel RRI Jakarta nih ya. Ada Keylova Riau katanya hadir, terus ada Keylova Jakarta hadir juga nih. Waduh, rame nih malam hari ini nih. Alright, ini ada yang nanya. Nake, gimana perasaannya mau rilis single terbaru?
1: Perasaan aku pertama deg-degan guys, karena deg-degan sih jujur, karena lagu Setengah Hadir ini mungkin 180% berbeda gitu daripada yang nanti.
0: Oh iya, yeah. Wow. Kira-kira apa yang boleh di spill nih? Ada nggak perbedaannya?
1: Bahkan aku nyanyi juga boleh sebenarnya sih.
0: Oh iya. Yeah. Really? Boleh gak sih? Yes. Boleh gak? Dikit. Boleh gak?
1: Boleh.
0: Coba.
1: Waktu full ref juga boleh. Aduh ya ampun. Boleh nih, aku nyanyi nih.
0: Dikit aja.
1: Oke.

0: Wey, gokil. Nah, kayak lagi di bulan aja suaranya udah enak banget, apalagi langsung di sini ya.
1: Kita agendakan sih pertemuan
0: boleh
1: kita secara langsung
0: sih. Boleh pasti banget
1: akan pecah
0: ya
1: gong.
0: Nah itu dia. Alright, lanjut lagi nih. Kelova Garut juga hadir. Terus ada ini yang nanya, BTW itu background planet banget kei.
1: Oh iya, kebetulan saya memang sangat cinta dengan planet yang ada di belakang saya gitu. Jadi sekalian juga bisa menginspirasi kawan-kawan semua begitu.
0: Betul sekali. Alright, terima kasih ya teman produser sudah seru-seruan di live chat YouTube RRI Jakarta. Dan mungkin dari Nakei, kira-kira ada yang ingin disampaikan nggak buat teman produser seluruh Indonesia dan juga Kelova ya, Kelova, silakan.
1: Oke, halo teman-teman berdua, aku Nakei. Aku pengen ngingetin buat teman-teman mungkin yang lagi galau atau yang lagi sedih, buat denger mungkin lagu nanti bisa menemani kesedihan kalian ya. Kayak karena lagu nanti tuh benar-benar definisi memeluk.
0: Betul.
1: Karena Nakei tuh pengen lagu nanti tuh bisa apa ya, menenangkan jiwa-jiwa yang sedang bersedih gitu. Dan anaknya tuh berharap lagu nanti bisa mengingatkan untuk siapapun kalian yang punya orang yang benar-benar kalian cintain, kalian sayang, please jangan pernah sia-siain waktu kalian untuk mereka, karena kita nggak akan pernah tahu kan kapan semesta tuh akan ikut campur.
0: Betul.
1: Begitu.
0: Alright.
1: Wah, begitulah. Oh ya, boleh nggak sih kak kalau misalnya aku ingetin teman-teman buat mungkin pre-save lagu baru aku,
0: boleh.
1: Sama aku sebelum kita mau rilisnya gitu.
0: Boleh.

0: boleh banget dong. Kapan emangnya ini bakal dirilis?
1: Jadi lagu Setengah Hadir ini rilisnya bentar lagi banget, tanggal 9 Juni 2026.
0: Bentar lagi banget ya? Bener-bener bentar lagi ya?
1: Iya. Mungkin teman-teman yang pengen dengerin dulu, nanti pas rilis langsung bisa ada di playlist.
0: Yes.
1: Bisa banget buat pre-save, karena Setengah Hadir udah bisa kalian pre-save.
0: Alright.
1: Thank you so much.
0: Yes. Itu dia ya, berarti Setengah Hadir tadi ya, single terbarunya yang akan rilis di tanggal 9 sudah bisa di pre-save. Dan juga single nanti tentunya bisa didengarkan di semua DSP dan bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, terima kasih Nakei sudah main-main ke MLC malam hari ini. Sukses selalu untuk single-single selanjutnya ya.
1: Amin, terima kasih banyak.
0: Alright.
1: Betul.
0: Kayaknya nanti kalau main langsung ke sini lebih seru sih harusnya ya.
1: Harusnya. Kayaknya kalau ketemu sama Kak Edit lagi sih.
0: Waduh. Alright. Semoga waktu mempertemukan kita ya nanti ya. Alright, sekali lagi terima kasih Nakei, sukses buat project-project dan single-single selanjutnya. Dan juga terima kasih buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di satu jam terakhir barengan sama Edit dan juga Nakei, kita ngobrol di MLC Music Live Chat. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM ya. Kalau gitu gue Edit sama pamit, sampai jumpa di minggu depan ya. Bye-bye. Music Life Chat. Scalpel, come the roses.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Today's recap. Today's recap.
4: Sesi buat kamu yang ingin cerita dan merefleksikan kejadian hari ini, atau mau dengerin info film, musik, dan info menarik lainnya.
3: Dengerin setiap hari jam 8 sampai dengan jam 12 malam hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar,
4: teman terbaik kamu.

0: Ya teman berdua, balik lagi bareng sama Cakra di Today's Recap. Tapi ada yang spesial hari ini teman berdua. Apa itu? Telurnya dua. Enggak. Ya teman berdua, hari ini dibarengin sama teman-teman magang nih teman berdua. Ada Nathan sama Alia nih. Ya, hari ini spesial mau nemenin di Today's Recap. Ini baru pertama kali berarti kalian siaran malam ya?
1: Iya benar banget. Asik. First time.
0: Bentar, ini suaranya Nathan belum masuk nih.
2: Cek.
0: Nah kita hari ini bakal kalau misalnya aku sekalian ngenalin ke kalian ya. Ya walaupun tadi di off air udah ya. Kalau misalnya di siaran malam itu biasanya kita ngobrolin soal topik-topik gitu yang udah ditentukan. Nah hari ini karena udah hari Jumat, artinya kita akan membahas soal zodiak. Nah kalau misalnya aku sendiri, kalau misalnya aku sendiri, biasanya aku membacakan ramalan zodiak untuk besok. Jadi kebanyakan 12 zodiak itu harus aku bacakan.
2: Wow, banyak banget.
0: Banyak. Tapi sekarang karena tadi aku juga udah ngelempar topik di Instagram, kita bakal ngebahas soal antara zodiak, tarot dan juga MBTI gitu. Karena kalau dari ceritanya Alia lebih percaya sama MBTI katanya.
1: Iya, benar banget.
0: Tapi kalau misalnya Nathan, antara tiga itu kamu lebih percaya mana atau lebih milih yang mana?
2: Kalau aku udah sempet baca juga tadi, aku juga setuju sih sama Alia. Aku lebih percaya sama tes MBTI.
0: Oke, kenapa?
2: Karena dia berdasarkan teori dari ilmu psikologi.
0: Oke. Ya. Ini bisa didebat nih soalnya.
2: Didebat gimana tuh?
0: Kalau misalnya ngomongin soal teori, berarti zodiak juga bisa dipercaya dong. Karena dia dari ilmu astronomi juga.
1: Oke.
2: Alia mau masuk nih.
1: Iya, benar. Zodiak itu berasal dari astrologi kuno dan mitologi. Cuma dia termasuk dalam pseudoscience atau
2: itu?
1: Ilmu semu dan tidak terbukti secara empiris. Nah, sedangkan si MBTI ini diakui dalam ilmu psikologi untuk pengembangan diri dan karir. Dan kebanyakan kan kalau misalnya kita kalau di Indonesia masih jarang ya. Cuma kalau orang-orang di luar tuh, dari yang aku research kak, itu banyak yang nanyain soal MBTI si pelamarnya. Biasanya HR itu nanyain MBTI si pelamarnya apa. Terus kan setiap huruf yang ada di MBTI itu punya karakternya masing-masing, kan? Kayak misal E itu extrovert gitu kan dibilangnya. Terus NTJ-nya apa gitu nanti kan. Nah kalau misalnya I introvert. Nah kayak gitu-gitu tuh bisa kebaca dari MBTI. Nah sebenarnya gak cuma dari MBTI sih. Kalau di Jepang itu mereka percaya sama golongan darah. Iya.
0: Oh aku tahu. Dulu di LAN ada tau.
2: Iya. Masih ada sih yang percaya kayak gitu.
0: Aku dulu sampai nge-follow akun LAN yang isinya itu ya gitu, ramalan ramalan golongan darah gitu.
1: Yang karakternya bulat-bulat terus di apa sih? Ya kan di mukanya itu ada tulisan golongan darahnya O, A, B gitu kan.
0: Itu biasanya tiap minggu tuh ada, aku tungguin tuh. Ah golongan darahku apa ya? Sampai aku mencoba untuk ganti-ganti golongan darah aku sendiri. Padahal gak bisa ya.
2: Gak bisa.
0: Tapi bawaan. Itu bisa dipercaya juga.
1: Kalau orang Jepang sendiri katanya sih lebih percaya sama golongan darah. Makanya kemarin Mila sempat mention kan waktu kita ngobrol di off air kalau dia golongan darahnya itu B, katanya nggak disukain sama orang Jepang kalau misalnya dia kerja di Jepang gitu. Karena ada suatu alasan apa gitu yang mereka percaya kalau golongan darah B ini bakal kurang cocok gitulah istilahnya.
2: Okay.
0: Padahal B itu adalah singkatan dari baik.
1: Bagus.
2: Bagus.
0: Ya teman berdua, buat kamu yang mau joinan sama topik hari ini, boleh banget teman berdua, tinggal WhatsApp aja ke nomornya RRI Perdua dan Pasar 0896203900, atau bisa juga ke sosial medianya RRI Perdua dan Pasar. Facebook ada, Instagram ada, X juga ada. Barengan sama kita bertiga teman berdua sampai jam, ya lihat ntar lah ya teman berdua. Di sini aja di 95,3 FM, semua terbaik kamu.

0: Apakah kamu tahu?
1: Pada beberapa dekade lampau, kain lurik dianggap sebagai busana mode kuno karena corak bergarisnya yang sederhana dan juga bahannya yang berasal dari kain katun. Lurik banyak sekali ditemukan di daerah Solo dan juga Yogyakarta, di mana kini lurik menjadi salah satu kain yang semakin diminati untuk dijadikan elemen tambahan pada kemeja, kebaya, blus, hingga juga dress, di mana motif garis klasik dengan nuansa warna yang solid ini mampu membuat tampilan baju kamu yang biasa aja, kalau digabungkan dengan lurik menjadi jauh lebih menarik.

0: masih barengan sama Cakra, sama Alia, sama Nathan, temu berdua di malam hari ini. Kita masih ngebahas soal ada tim yang MBTI, ada tim yang ada tim yang zodiak, ada tim yang weton. Tadi di off air kita ngomongin soal weton juga, temu berdua. Ini adalah salah satu ramalan khas Indonesia juga kalau misalnya dipelajari. Tapi kita lebih berfokus ke yang Cakra bahas tadi di Instagram ya, teman berdua, antara zodiak, tarot, dan juga MBTI. Nah, tadi Cakra sempat ngobrol nih sama Alia sama Nathan juga, karena zodiak itu kan kaku kalau misalnya kata Alia.
1: Iya, benar.
0: Kenapa tuh Al, tadi Al, katamu Al, kenapa si zodiak ini dianggap kaku?
1: Karena menurutku dia murni ditentukan oleh tanggal dan waktu lahir doang. Nah, jadi orang itu bilang kalau misalnya tanggal segini modelannya, karakternya akan seperti ini gitu kan. Padahal kita nggak tahu nih ketika orang ini berkembang, bertumbuh dengan lingkungannya, itu kan pasti juga membentuk karakter dia kan sebagai seorang manusia. Sedangkan kalau ditentukan oleh tanggal lahir itu menurutku sangat sempit, Kak. Sedangkan kalau dari MBTI nih, MBTI kan kita taunya itu ketika kita nyoba tes MBTI, menjawab pertanyaan. Dan ketika kita menjawab pertanyaan yang diajukan ketika tes itu, otomatis kita ngejawabnya sesuai dengan kondisi kita pada saat itu. Dan sebenarnya MBTI itu juga bisa berubah, teman pro 2, karena kayak aku dulu, contohnya aku dulu pernah MBTI-nya itu masuk ke I, introvert, padahal aku awalnya itu extrovert dan sekarang pun balik lagi ke extrovert. Itu aku waktu I, karena ketika aku mengikuti tes itu, menjawab pertanyaan di tes MBTI, kondisiku itu sedang jarang banget ketemu sama orang, jarang berinteraksi, dan juga jarang keluar rumah. Jadi otomatis pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dari MBTI itu disesuaikan sama keadaanku pada saat itu. Jadi menurutku lebih sesuai dan spesifik aja. Kalau misalnya dari tanggalan ini kan, zodiak, kan kita nggak tahu nih karakter seseorang yang lahir misalnya tanggal 13 Desember, tapi dia Gen Z. Nah, terus sama orang yang lahir tanggal 13 Desember tapi dia boomer, tentu aja karakternya beda gitu loh. Bener, menurutku.
0: Kalau kamu gimana, Nat?
2: Apanya nih?
0: Kalau kamu tadi kan kita juga ngebahas itu tadi yang MBTI. Kalau misalnya tadi Alia juga bilang kalau misalnya MBTI pun bisa berubah gitu, karena tadi kita ngobrolin soal si golongan darah yang dipercaya sama negara Jepang itu. Nah, kalau misalnya kamu juga sempat ngecek MBTI itu juga?
2: Aku sempat ngecek MBTI tapi udah lama banget. Jadi yang terbaru ini masih belum tahu sih.
0: Oke. Ya. Tapi belum tahu. Jadi belum tahu juga berubah atau enggaknya.
2: Iya. Tapi terakhir kali seingat aku itu pernah coba tes, itu keluarnya warna hijau seingatku pokoknya. Terus yang terbaru kali kedua aku coba tes itu keluarnya ungu. Jadi beda lah pokoknya itu.
0: Iya, berarti di tadi ya disesuaikan dengan kondisi.
2: Iya, ya, sesuai sama apa yang disampaikan sama Alia sih. Bakal menyesuaikan kondisi kita dari hari ke sehari gitu.
0: Iya, itu tadi makanya yang di highlight adalah kok bisa ya negara Jepang mempercayai itu, kan gak valid juga gitu.
1: Iya, golongan darah.
0: Golongan darah kan gak valid ya.
2: Tapi kan sama kayak weton itu tadi, Kak.
0: Oh iya juga ya.
2: Iya kan.
0: Iya ya, kalau misalnya weton pun tapi kalau misalnya weton setauku karena udah dipelajari sama leluhur kita masa lalu. Jadi kayak kalau bahasa Jawanya itu gotak gatuk gitu loh.
2: Oh, udah kayak dipasang-pasangin gitu, udah terhubung. Gitu.
0: Even misalnya pasaran A digabungin sama hari B gitu. Itu akan melahirkan sifat seseorang yang berbeda. Begitu juga even kita misalnya mungkin ditambah sama apa gitu. Pokoknya kalau misalnya weton itu kalau nggak salah ada hitungannya juga.
2: Iya, ditambah-tambah dikurang gitulah
0: nah,
2: pokoknya.
0: Itu juga pokoknya lebih ribet. Nah itu juga tadi mungkin itu juga nggak valid ya. Tapi kalau misalnya di kalau misalnya dipasangin dengan angka-angka dan segala macam,
2: pasti valid-valid aja gitu. Sama juga kan kayak yang dipercaya sama orang Jepang tadi yang soal golongan darah tuh, mungkin mereka percayanya juga udah dipasang-pasangin gitu karena kan orang dengan golongan darah A pasti ngelahirinnya juga golongan darah A, kalau enggak pun mungkin golongan darah B dari ibunya kayak gitu.
0: Iya, mungkin karena ini juga kali ya, apa namanya, didasarkan sama hal yang berbeda gitu. Kalau misalnya tadi kan kalau kita ngebahas soal MBTI, itu kan udah di apa? Udah diakui secara
2: psikolog.
0: Secara psikolog kan.
2: Kesehatan mental, kesehatan itulah pokoknya.
0: Nah, kalau misalnya si Weton ini kan dasarnya adalah kepercayaan kita aja.
1: Iya, benar.
0: Gitu. Jadi enggak apa ya, enggak bisa jadi pegangan juga. Tapi kalau misalnya mau percaya pun monggo, kan itu balik lagi ke diri
1: sendiri. Iya, benar.
0: Kayak gitu tuh nomor 2. Jadi kalau misalnya kamu percaya weton terus tambah MBTI ya enggak apa-apa, berarti kamu

0: Apakah kamu tahu?
1: Kanada memiliki garis pantai yang terpanjang di dunia. Panjang garis pantainya mencapai 202.800 km. Meskipun memiliki garis pantai yang panjang, pantai-pantai di wilayah Kanada tidak begitu populer sebagai destinasi wisata. Karena letak geografis negara Kanada berada di belahan bumi bagian utara, kemudian membuat sebagian besar wilayah pantainya yang merupakan bioma tundra es menjadi kurang diminati untuk dijadikan tempat wisata. Nah, kalau untuk Indonesia sendiri merupakan negara pemilik garis pantai terpanjang kedua di dunia dengan total panjang garis pantai sepanjang 54.716 km.

0: Masih ngobrolin soal Ferrari temen berdua.
1: Kok Ferrari ini tiba-tiba.
0: Masih ngobrolin soal zodiak, tarot dan juga MBTI. Nah, tadi kita udah ngebahas soal zodiak sama MBTI. So, kita sekarang ngebahas yang di tengah-tengah nih, karena kemarin lagi viral gara-gara lagunya Fizz soal tarot itu. Jadi semua orang sekarang berlomba-lomba, coba tarot yuk, coba tarot.
2: Baca tarot yuk.
1: Ya, baca tarot yuk.
0: Apakah kalian menjadi salah satu yang terinfluence akhirnya mencoba tarot atau enggak, Kak? Enggak percaya juga gitu.
2: Aku sih belum pernah, Kak, buat coba tarot yang maksudnya baca dibacain sama orang langsung gitu loh. Cuma aku pernah iseng sama Nathan coba baca tarot di internet.
1: Oh, ada. Kayak MBTI gitu di internet.
2: Tapi modelnya kalau MBTI kan pertanyaan. Nah, kalau baca tarot ini kita disuguhin kartu gitu. Kayak waktu kita main kartu di komputer gitu loh. Nah, kita tuh pilih kartu apa gitu. Jadi dari webnya itu disuruh milih 10 kartu. Nah, setelah disuguhin kan kita kan bakal milih tuh kita pengen kartu yang mana. Nah, katanya tarot itu dibaca melalui aura atau energi ketika kita mengambil kartunya.
1: Betul. Iya.
2: Okay. Ya. Nanti kartu yang keluar itu sesuai sama kenapa kita milih dia. Jadi auranya itu kayak kita itu kayak diarahkan dengan aura kita kenapa akhirnya kita memilih kartu itu, dan kartu itu akan menentukan kehidupan kita gitu kan istilahnya. Tapi kalau menurutku ya itu juga kurang valid sih, Kak.
0: Kenapa? Kalau menurutmu aja nih kenapa?
2: Gini, entah kenapa kartuku semuanya mengarah ke pernikahan.
0: Oh, berarti emang disuruh nikah.
1: Iya lagi.
2: Dan aku tuh udah kurang lebih 1.5 tahun ini ngomongin kalau aku gak mau nikah. Dan itu aku udah ngomong ke keluarga juga. Gak masalah kan kalau aku gak nikah, kan ujung kehidupan itu gak selalu pernikahan gitu. Terus aku baca kartu dari tarot itu tuh kayak gak bener gak sih gitu, denial gitu. Tapi kita belum tahu ya bakal gimana nantinya.
1: Siapa tahu temenmu yang mau nikah.
0: Bukan. Tapi jadi, iya juga aku menggaris bawah yang kamu bilang tadi, kalau misalnya ngambil tarot itu sesuai dengan aura yang kita bawa kan, gitu kan?
2: Benar.
0: Nah, tapi kan kamu, balik lagi, kamu tadi nyobanya di web kan?
2: Iya.
0: Karena kan web gak bisa membaca aura-orang kan?
2: Iya,
0: gitu kan?
2: Makanya
0: saya, aku pengen nyoba dong, ada apa webnya?
2: Ada linknya, nanti kita kirimin.
0: Boleh. Yaudah, teman berdua, Cakra mau nyoba tarot dulu, kamu dengerin tarotnya Fizz dulu deh.

0: Jakarta loh.
1: Helijak pertama kali diluncurkan pada 24 Maret 1971. Mesin dan bodi utama kendaraan ini adalah skuter Lambretta yang didatangkan dari Italia. Kendaraan ini pertama kali dicetuskan pada masa pemerintahan Gubernur Ali Sadikin sebagai pengganti becak yang dianggap tidak manusiawi. Seperti halnya becak, pengemudi helijak duduk di belakang sementara penumpangnya duduk di depan dalam sebuah kabin dengan kerangka besi dan dinding dari serat kaca sehingga terlindung dari panas, hujan, ataupun debu sementara pengemudinya tidak. Sebagian orang menilai kendaraan ini nggak aman ya bagi penumpang karena bila terjadi tabrakan, si penumpanglah yang pertama kali akan merasakan akibatnya.

0: Jadi kesimpulannya adalah
1: apa
0: aku,
1: tuh?
0: Aku belum ngecek di Instagram juga nih, kesimpulannya banyak yang memilih apa. Tapi kalau tebakanku ya, karena tadi Cakra udah nyoba website tarot itu dan ternyata memang gini ya,
2: akurat.
0: Akurat. Sedikit akurat. Sisanya enggak. Tapi kalau misalnya dilihat tidak ada, oh udah ada yang ngevote 2. Iya. Zodiak 1. MBTI 2.
2: Oke, berarti MBTI lebih dipercaya ya.
0: Pun Alia yang ngevote. Tapi MBTI memang dipercaya karena itu tadi ya, balik lagi ya, karena apa namanya, dasarnya adalah ilmu gitu, ilmu pasnya. Iya, gitu.
1: Benar.
0: Walaupun kalau misalnya zodiak pun kayaknya ilmu astronomi, tapi itu tadi balik lagi kaku ya.
1: Iya. Dan itu semu katanya, tidak dapat diprediksi.
2: Kan, astronomi kan bahas soal alam semesta, bukan soal manusia.
1: Kepedian gitu.
2: Iya.
0: Iya, makanya itu nomor 2 tadi benar yang dikatakan Alia gitu, adalah semu, enggak pakai R.
2: Semur.
1: Semur daging tuh. Yeah, semur tuh.
0: Ya itu nomor 2, karena udah di jam 10 juga, cepet banget sumpah ngomongin zodiak MBTI sama tarot aja secepet ini. Kalian mau ikut lagi enggak?
1: Waduh.
0: Ntar lah ya.
2: Iya.
0: Yeah. Ntar lah ya, temu berdua ya. Seperti apa kelanjutannya? Jadi buat kamu tetap di sini aja di 95,3 FM, teman terbaik kamu.
3: Ya lah, hidup gini amat. Aduh.

berpikir sederhana itu baik, tapi hidup tidak sesederhana itu. Hidup itu bukan maju, gagal, riset, tidur, terus besok main lagi. Nggak semudah itu, kawan. Hidup itu perlu perjuangan, perlu belajar, perlu berkawan. Jangan lupa, tersenyumlah agar dunia bisa tersenyum bersamamu.

0: Ya temu berdua malam-malam masih ditemenin sama kita bertiga. Ini padahal jam kalian tidur ya biasanya. Apa iya. Sebenarnya jam segini udah pada tidur belum? Kalau mau apa ya? Bilangnya ya? Kembali ke siaran kita terakhir ngebahas soal begadang.
1: Oh, oke.
0: Okay. Kita kan enggak ngebahas tuh jam tidur kita jam berapa gitu.
2: Iya.
0: Tapi kalau misalnya di jam segini kalian udah tidur belum biasanya?
1: Tuh, dia udah.
2: Udah. Dia tidur. Iya. Kenapa dia bisa jawab gitu? Karena aku kalau tidur kebiasaan matiin data.
1: Iya, selalu centang satu.
2: Dia tuh selalu pencet aku kayak udah jenang pasti turu cah iki gitu.
1: Pasti udah tidur.
0: Wah, rajin banget berarti jam 10 udah tidur.
2: Iya.
0: Tapi emang
2: sih.
0: Emang karena kebiasaan juga ya Al ya, makanya.
2: Iya. Terus aku juga bangun kan pagi Kak.
0: Iya, subuh.
2: Di samping salat subuh juga kan cewek katanya enggak boleh bangun siang gitu kan.
1: Princess.
2: Makanya jam segini tuh biasanya udah tidur. Cuma kalau emang aku lagi insomnia, maksudnya enggak bisa tidur, itu jam 1 sih mentok.
0: Mentok jam 1. Mm-hmm. Tapi aku penasaran, kamu habis salat subuh tidur lagi atau enggak?
2: Enggak.
0: Berarti langsung melakukan kegiatan.
2: Iya, karena kata mama kalau subuh tidur lagi itu tuh mengundang penyakit dan menghambat rezeki. Gitu.
1: Orang tua banget.
0: Padahal itu kalau misalnya masih masuk kuliah jam 8 kan lumayan tidur
2: sampai iya.
0: Jam 7 gitu, jam 7 bangun gitu.
2: Cuma kayaknya enggak bisa deh Kak, soalnya kayak
0: udah kebiasa juga ya.
2: Iya, di samping itu juga rumahku kan jauh dari kampus. Kalau misalnya bangun jam 7, prepare-nya jam berapa? Terus OTW-nya jam berapa?
1: Sih, tapi kamu kan bangga dengan keadaan Gatsumu itu.
0: Kenapa emang ada apa di Gatsu?
1: Semua ada Gatsu, di Gatsu.
2: Itu ada semuanya. Kamu nyari makanan apa ada di sana Kak?
1: Ini tuh mulai aku ngatain dia kayak gitu gara-gara soal brownies aman. Karena brownies Amanda di Bali itu cuma ada di Gatsu yang beneran Amanda.
0: Di Pulau Kamu juga ada brownies Amanda.
1: Tapi bukan Amanda yang beneran store-nya Amanda.
2: Tapi itu
1: Kak.
2: Reseller kan?
1: Iya, dia reseller.
2: Ini enggak.
1: Enggak.
2: Ini Amanda beneran. Iya.
0: Lah, aku baru tahu.
2: Itu di Gatsu.
1: Makanya aku tuh kayak kenapa sih bocah ini sangat-sangat bangga dengan Gatsunya itu.
0: Tapi jujur kalau misalnya jalanan Gatsu ya dari mana ya? Aku bilang ya biar enggak kejauhan. Dari Living World sampai Gatsu ujung yang mau ke yang di daerah Dalung. Nah itu emang apa aja ada sih di sana?
2: Iya kan.
1: Sih. Kolam renang itu juga. Kolam renang Dharma Pala.
0: Di
1: yang
0: mana itu?
1: Di Gatsu Utara yang hampir Dalung dia.
0: Oh, nggak tahu sih aku.
1: Iya itu pokoknya.
2: Gatsu apapun ada gacor banget dia.
1: Siap Gatsu.
0: Tapi iya sih kebanyakan juga. Ekspedisi-ekspedisi juga mampirnya ke Gatsu dulu.
2: Iya kan, benar. Aduh, jangan di-spill ya.
1: Semakin tinggi dia otaknya. Kepalanya semakin tinggi, semakin besar.
0: Kalau misalnya, aku pun kalau misalnya mencari sesuatu yang gak ada di daerah kota dan pasarnya ke Gatsu. Misalnya kemarin ke ini, ke Toko Bintang. Aksesoris HP itu.
2: Okay. Iya kan, dia ada di Gatsu kan?
0: Iya, ada di Gatsu juga karena yang di Mahendra Data enggak ada. Aku carilah ke Gatsu. Di Gatsu ada ternyata.
2: Kan.
0: Selengkap ya. Itu ternyata.
2: Iya, Gatsu selengkap itu, guys. Jadi kalian kalau misalnya mau cari makan-makanan murah atau apapun itu cari aja di Gatsu.
0: Nat, emang se membanggakan apa dia soal Gatsu yang kamu tangkap, yang kamu lihat selama ini?
1: Oke, yang pertama, aku kan pernah jemput dia tuh waktu aku mau ke Living World yang kita pernah bahas kayaknya atau
2: sama Kak Ronald.
1: Oh ya, sama Kak Ronald.
0: Yeah.
1: Kami kan mau ke Living World. Nah, aku jemput dia. Terus dia tuh kami kan otomatis lewat KFC, McD, terus GoGo. Habis itu sampailah ke Living World. Di Living World tuh masih ada Pepito, terus ada juga apa Al namanya? Tiara Dewata juga udah ada.
0: Iya, Tiara Dewata.
1: Superindo.
2: Apa sih itu?
1: Tiara Dewata, Fresh Indo.
2: Fresh Indo, kok yeah. Superindo.
1: Terus Era Phone, Planet Gadget. Dia
0: lagi di ujung-ujung tuh ada tuh.
2: Iya kan?
1: Ya siap dah, semua ada.
2: Bahkan kafe-kafe kayak Tanpa Nama, Tomorrow, Fore, Kopi Kenangan di Gatsu ada.
1: Kayak semua
0: Starbucks juga ada di Gatsu.
2: Iya kan?
1: Ya udah, semua orang pindah ke Gatsu. Biar dan pasar sepi.
2: Kita jadikan dia Planet Gatsu kayak Planet Bekasi ya.
0: Tapi emang karena kamu ngomongin Gatsu juga deket dari Lumintang juga Al.
2: Iya, deket banget.
1: Iya, sangat deket.
0: Berarti deket
1: ya.
0: Sama Gramedia juga ya, yang deket Yoshinoya apa apa?
2: Iya, di depannya Yoshinoya.
1: Ada Yoshinoya juga.
0: Iya, makanya banyak banget di sana ya. Apa kita ke Gatsu aja sekarang?
1: Iya.
0: Boleh deh.

Arjeplog adalah kota yang keberadaannya nggak jauh dari Kutub Utara. Ketika musim dingin datang, suhu di Arjeplog menurun hingga minus 20 derajat. Kedati demikian, justru saat itulah merupakan sebuah keberuntungan bagi kota Arjeplog. Setiap musim dingin datang, populasi di kota Arjeplog meningkat menjadi 2.000 jiwa. Kebanyakan dari yang datang adalah para insinyur dan mekanik dari berbagai pabrikan mobil yang ingin menguji coba kendaraan praproduksi mereka. Saat ini di Arjeplog terdapat sekitar 20 lebih fasilitas uji coba dan infrastruktur lengkap yang membuat kawasan ini menjadi pusat kegiatan pengujian industri otomotif.

0: Oke, setelah memperkenalkan daerah Gatsu, sekarang gantian Nathan nih memperkenalkan daerahnya dia nih.
1: Kalau aku apa ya? Tidak ada yang menarik.
2: Didorong saja.
1: Ya, didorong saja. Kalau aku
0: kurang menarik apa di depannya ada rumah sakit segede itu?
1: Tapi kan sebagai orang masa kita berharap kita akan sakit dan mengunjungi gitu rumah sakit.
0: Gak gitu
1: banget. Kalau ngomongin soal rumah sakit, aku dikepung 3 rumah sakit nih.
0: Iya nih.
1: Iya kan? Sanglah, Surya Husada, sama Prima Medika.
0: Iya kan? Bahkan Prima Medika itu sampai belakang juga tuh.
1: Udah pernah coba semua sih aku.
0: Enak. Tapi kalau misalnya di situ kan kamu deketnya Kamandu Mart, yang mana itu punyanya rumah sakit Sanglah.
1: Iya.
0: Udah pernah nyobain jajan di situ belum?
1: Udah, aku pernah coba yang di situ kalau lagi yang di depan kosku itu kalau lagi kepepet, biasanya aku juga beli aqua di situ. Terus aku biasanya lebih sering jajan waktu lagi kuliah di kampus Nias. Ya kan ada dekat sama Kamado yang lebih lengkap kan di dalam rumah sakit Sanglah itu ada.
0: Oh gitu, ya. Dipisah sekarang tuh jadinya.
1: Enggak, dia Kamado tuh ada banyak kok, Kak.
0: Soalnya gini, setauku sebelum jalanan itu ditutup jadi gini, sebelum jalanan itu ditutup jadi rumah sakit,
1: ya.
0: Itu tuh dulu kan tembus dari Pulau Butan itu ke apa namanya?
1: Jalan
0: ke kampus
1: Nias.
0: Ke kampus FBB ya. Itu masih tembus kan ke situ lewat belakang itu. Nah, itu dulu Kamaduknya itu di sebelah, kalau misalnya masuk dari Pulau Buton, itu Kamaduknya sebelah kiri ada tempat ini ATM Center tuh di situ. Dulu enggak tahu kalau sekarang masih ada atau enggak. Jadi ini konsepnya. Ya walaupun kamu temu berdua di rumah enggak tahu aku ngarahinnya kemana, tapi mungkin
1: diarahin
0: bisa
1: ya. Sama yang hilang arah.
0: Jadi gini, di misalnya ini kampus FIB.
1: Oke. Okay.
0: Ini jalan ke Fakultas Hukum. Ya kan? Ini rumah sakit Sanglah.
1: Iya.
0: Nah, dulu kamanduknya di sini nih.
1: Ya betul, di situ masih ada.
0: Oh, di situ masih ada.
1: Masih
0: sekarang.
1: Ada. Terus kata temanku kan ada yang dia juga kerja di Sanglah itu. Dia bilang kalau kamanduk tuh kurang lebih ada 3.
0: Oh ya?
1: Iya, yang di dekatnya Fakultas Hukum tuh dia lebih gede lagi katanya.
0: Wah, aku harus nyoba.
1: Jadi itu yang utama, terus yang kedua tuh yang Kak Cakla bilang, terus yang ketiga yang di depan kosku itu yang kecil.
0: Nah, aku pernah beli yang di sini nih karena karena nah itu. Aku pernah cerita belum pernah ikut Peksas.
1: Pernah.
0: Nah, itu kan.
1: Iya.
0: Yeah. Cari jajan lah aku. Jalan. Karena aku enggak tahu kantinnya FIB di mana kan.
1: Yeah.
0: Jajan lah aku ke si Kamando ini. Aku karena aku waktu itu belum makan, sarapan nasi kuning di situ. Wah, enak banget nasi kuningnya.
1: Yeah,
0: waktu dia, itu.
1: Enggak tahu sih. Dia masih sekarang jualan kayak nasi jinggo, nasi lalapan gitu sama nasi kuning juga biasanya ada. Jajan-jajannya juga masih banyak.
2: Pakai mika-mika gitu ya?
0: Iya. Yeah.
1: Iya, pakai mika-mika gitu, keripik babi. Keripik rambak juga ada, rambak sapi.
0: Lumayan lengkap sih yang di Kamando itu. Tapi kalian sebagai mahasiswa kampus Nias, ya walaupun kalian ada kantinnya sendiri gitu. Dan ternyata aku tahu kantinnya adalah di bawah
1: di
0: gedung itu.
2: Iya, di basement.
1: Basement yang enggak di bawah tanah itu.
0: Iya lagi. Tapi fun fact ya, di kantin kalian itu aku pernah jajan di situ. Bawa uang 75.000. 75.000 yang selebar itu.
2: Iya.
0: Di ini di pojokan kantin. Kalau enggak salah aku dulu beli jus di situ. Nah, terus aku kasih itu si 75.000 itu.
2: Ditolak.
0: Yang jualan jus itu yang di dalam apa yang di luar ya?
2: Tidak, di luar.
1: Di luar.
0: Nah, itu aku beli di situ kan. Terus aku kasih tuh si 75.000. Terus bapaknya bilang gini, "Wah, baru pertama kali saya 75.000. Beneran kan ini? Iya, beneran. Tidak dibohongin.
1: Habis keluar dari gua.
0: Nah, itu balik lagi. Walaupun kalian punya kantin di situ, tapi kalian sempat iseng enggak? Apalagi kamu Al, iseng ke Kamando gitu enggak?
2: Aku sempat sih, Kak. Waktu itu ke kantin soalnya hari Jumat. Jumat itu biasanya kan kantin tutup. Aku ke kampus hari Jumat dan kantin itu tutup. Mm-hmm. Sedangkan waktu itu aku panitia Peksas kan.
1: Iya, panitia. Nah,
2: jadi otomatis kayak aku bingung ini mau makan di mana ya. Soalnya kan biasanya kalau mahasiswa lagi enggak pada kelas, yang jualan-jualan di depan itu juga enggak pada jualan, Kak. Jadi otomatis pilihan terakhir ya kesanglah ke kamadonya gitu kan. Pasti kan tetap jualan kan mereka secara sanglah. Masa bakal libur pasiennya gimana gitu loh.
1: Iya sih.
2: Jadi aku waktu itu sempat sih ke kamado waktu itu beli
3: jajan
2: apa ya?
3: Jajan-jajan
2: beli susu sama waktu itu kue deh kayaknya kue tradisional gitu deh, aku lupa apa gitu.
1: Ya masih jual juga kok dia kayak gituan.
0: Iya, makanya aku walaupun aku bukan mahasiswa Nias gitu, tapi maksudnya kalau misalnya pun aku kampus di situ, aku kayaknya lebih sering ke kamado.
2: Ke kamado ya.
1: Aku juga.
2: Daripada ke kantin.
0: Kenapa kamu juga Nat?
1: Aku jujur jarang ke kantinnya FIB dan lebih sering ke kamado sih. Aku latihan buat acara itu.
0: Karena sampai sore ya. Karena
1: yeah,
0: kantin kan nggak sampai sore kalau.
2: Iya benar.
1: Dan menurut aku pilihannya di kantinnya FIB tuh dikit,
2: kurang
1: gitu
2: lengkap.
1: Loh. Ya kurang lengkap. Jadi aku melipir ke kamado yang lebih banyak pilihannya.
0: Mana yang bagus di tengah doang lagi kan?
1: Iya lagi.
0: Yang di dalam doang kan, yang di luar yeah, luar masih kayak gitu aja. Buat kamu tuh mau perdua, kalau punya cerita kayak gini ceritain aja ke WhatsAppnya RRI Perdua Denpasar.

0: Fakta loh,
1: nggak cuma Bali yang terkenal dengan topeng barong dan juga leak. Di Cirebon, Jawa Barat juga memiliki peninggalan budaya topeng ciri khas Sunda. Bahkan ada satu topeng yang usianya lebih dari 100 tahun loh. Dan topeng cungkring dari sejarah topeng Wangun Cirebon diprediksi udah berusia ratusan tahun. Topeng cungkring tersebut berada di Narada Art Gallery Kuningan, Jawa Barat. Dan saat itu galeri akan tampil di Australia pada 2015 lalu. Penampilan topeng Wangun sengaja dihadirkan dalam bentuk cerita. Saat bertanya ke beberapa perajin topeng, mereka menjawab bahwa topeng tersebut dibuat oleh para guru sesepuh. Dan kini topeng cungkring yang diprediksi berusia lebih dari 100 tahun tersebut dipajang di Narada Art Gallery.

0: Ke Gacu udah, ke mana tadi, ke
1: Jalan Pulau, Pulau
0: Jalan Pulau Buton udah. Yeah. Sekarang giliran Cakra nih.
2: Oi. Ya, oi.
0: Tapi kayaknya
1: sesetan pinggir.
0: Iya. Tapi kalau misalnya daerah situ udah aku kasih tahu semua deh kayaknya, si roti bakar itu.
1: Iya, sudah semua.
0: Apalagi ya, si kue pukus udah deket pasar itu. Kayaknya gak ada deh.
1: Ada.
0: Apa tuh?
1: Ada tol.
0: Ada tol. Enggak, kalau aku dulu pernah di Jimbaran. Di Jimbaran itu, di yang jalan masuknya jalan raya kampus Unut itu.
2: Iya.
0: Yang si KFC McD itu.
1: Iya.
0: Masuk ke sana kan. Aku pokoknya rumahku dulu deket sana pernah. Nah, tapi yang enggak kesanaan, yang di deketnya apa ya? Oh, ini rumah sakit dok, rumah sakit gigi dan mulut punyanya Unut.
1: Unut, iya. Ya, yang di pertigaan itu ya?
0: Iya, yang di pertigaan itu. Nah, rumahku pokoknya deket sana. Nah, itu makanan di sana juga enak-enak tuh, ada lapan. Tapi kalian juga udah enggak kuliah di sana?
2: Iya, udah enggak di sana.
1: Itu waktu malam.
0: Waktu
1: malam. Kita kan biasanya siang.
2: Soalnya kalau siang tuh sepi kan.
1: Iya, siang sepi.
2: Kayak enggak ada apa-apa.
1: Betul.
0: Sumpah kalau misalnya di Jimbaran itu adalah kalau siang udah kayak gurun pasir.
2: Iya. Betul. Panas banget. Kayak matahari satu orang satu.
0: tapi kalau misalnya kalian ngekampus di Jimbaran dulu, nongkrongnya di mana? Atau ya
1: Gogo.
2: Di Gogo.
1: Gogo one and only.
0: Gogo yang di belakang.
1: Iya.
0: Yeah. Wah, jauh banget. Bukannya kampus FIB-nya agak depan-depanan ya?
2: FIB itu justru dekat sama
1: rektorat.
2: Rektorat.
0: Oh, gitu.
2: Iya.
0: Di belakangnya rektorat kah?
1: Rektorat pertigaan belok kanan. Kalau ke Gogo kan belok kiri.
0: Rektorat pertigaan belok. Oh. Ah.
1: Kalau ke kiri arah Gua Gong.
0: Ya benar.
1: Nah, kalau ke kanan itu nanti Gogo. Kan Gogo. Bukan, kalau ke kanan nanti
2: ada pertigaan lagi.
1: Pertigaan.
2: Itu ke kanan lagi. Iya dong, kan rektorat. Nah, kalau kita ke FIB itu kan ke kanan.
1: Ya, betul.
2: Nah, kalau misalnya mau ke arah Gogo ke kiri. Nih, ke kiri, terus di sini pertigaan lagi kan.
1: Belok kanan.
2: Nah, kita ke kanan kak.
1: Ya.
0: Aku sebagai anak Jimbaran kayak masih mikir di mana ya. Gini deh, patokannya ini deh, ATM BNI.
1: ATM BNI.
0: Drive thru.
1: Putar balik.
0: Ah, putar balik.
1: Iya, putar balik ke arah rektorat kan.
0: Iya.
1: Kalau ke kanan rektorat, balik ke.
0: Ke bawah.
1: Ke bawah, ya kan. Ya. Nah, ini lurus punya FIB.
0: Lurus, oke, okay, ya. Paham.
1: Yang jalannya nanjak ke bawah banget tuh, ya.
0: Iya, oh di situ.
2: Iya, deket itu loh gedung sampingnya banget, sampingnya gedung yang dulu dibangun-bangun gak jadi-jadi.
0: Aduh, aku lupa namanya.
2: Tapi sekarang udah jadi.
1: Iya.
0: Apa sih namanya? Building-building apa gitu
1: pokoknya. Literature building.
0: Iya benar.
1: Literature building.
2: Lecture building.
1: Literature.
0: Iya, oh deket situ FIB.
2: Iya, ya, sampingnya pas banget.
0: Sampingnya pas.
1: Pas.
0: Berarti di jalan itu?
1: Iya, satu jalan.
0: Oh, oke. Iya, aku dulu tau nggak? Aku sebelum itu menjadi bagus seperti sekarang ya. Dulu kan masih kayak hutan tidak.

0: Ya, Kak.
1: Iya, belok kiri lagi. Naik atas itu.
0: Iya kan?
1: Mm-hmm. Atas itu kan. Yang FIB turun, mentok, habis terus itu belok kiri, naik lagi.
0: Dia di kanan jalan.
2: Bentar, ini.
1: Ya udah, balik lagi ke party. Lecture building. Ya, lecture building tuh.
2: Turun.
1: Belok kiri. Belok kiri.
2: Ah, iya benar.
1: Iya.
0: Iya, di sana.
2: Itu enak ya katanya?
1: Enak.
2: Tapi aku belum pernah nyobain soalnya.
0: Nah, cobain. Kita kalau enggak di Gogo nongkrongnya di situ.
1: Betul.
2: Seenak apa emangnya?
1: Enak, cobain aja. Jujur worth it sih menurut aku itu.
2: Kejauhan sih menurutku ya.
1: Nah, jujur
0: iya,
1: juga.
0: Kalau dan, bukan mahasiswa UNUT jauh.
1: Ya, dan kami juga jujur berpikir kenapa dia tidak membuka cabang di Denpasar.
0: Iya, benar. Soalnya padahal kayak enak.
2: Padahal bakso aci kan berarti banyak acinya dong. Maksudnya tepungnya dong, bukan dagingnya.
1: Ya tuh ada cuangkinya.
0: Ada cuangki, terus kayak ada
2: seblak,
0: apa sih?
2: Seblak ada seblak.
1: Enggak ada.
0: Enggak ada. Tapi ada cuangki. Bakso gini juganya kan? Apa?
1: Bakso urat.
0: Bakso urat, bakso dagingnya juga ada Kak di sana.
2: Kalau misalnya daerah situ kalian eksplornya kemana aja selain si bakso aci itu? Ke bawah.
0: Aku
1: ke bawah.
0: Enggak sih.
2: Enggak ya?
1: Enggak, ada.
2: Depan rumah sakit itu ada minimarket tuh di situ tuh. Minimarket kecil banget.
0: Gak tahu lagi.
2: Enggak kebayang tuh kayaknya.
1: Enggak.
0: Tapi aku pernah jajan sore-sore di daerah GWK. Tahu enggak sih kan?
1: Oh, di yang kayak alun-alunnya
0: iya,
1: gitu.
0: Iya, alun-alunnya GWK dulu tuh.
2: GWK.
0: Iya. Oh. Itu tuh banyak jajanan jadi kayak pasar malam gitu tapi mini gitulah.
1: Cuma satu lingkaran gitu doang.
0: Tapi enak-enak
2: itu makanannya. Taman bermain namanya.
0: Iya.
1: Bahkan disebut taman bermain pun tidak bisa.
0: Cuma soalnya.
1: Itu beneran kayak circle-circlean buat jualan. Iya. Yeah.
2: Itu waktu kapan? Waktu
0: masih kuliah di sana di Jimbaran.
1: Tahun lalu masih ada kok aku kesana juga.
2: Kenapa jauh banget Al jajan sampai sana Al?
0: Tapi kan dulu aku gini Kak, tinggal gini apa namanya
1: di rusun
0: rusunawanya UNUT. Oh, aku tinggal di sana setahun. Oh, iya, jen. Makanya deket kan.
1: Di dekat di depannya PNB Pas itu.
2: Iya. Aku tahu yang ada banyak kunjung anjingnya itu.
1: Iya. Ada komen.
2: Yaudah lah ya teman berdua, buat kamu yang relate sama obrolan kita hari ini boleh joinan aja ke WhatsAppnya RRI Perduan Denpasar.

0: Tahu gak sih?
1: Tahukah kamu bahwa getuk, jajanan manis khas Jawa Tengah, berasal dari penjajahan Jepang? Saat itu beras sulit didapat, sehingga masyarakat Magelang berinovasi menggunakan singkong sebagai makanan pokok. Konon, Mbah Halim Mohtar adalah orang pertama yang menciptakan getuk, terinspirasi dari bunyi tuk-tuk saat menumbuk singkong. Selain enak dan lembut, getuk punya filosofi mendalam. Getuk melambangkan kesederhanaan, sementara kelapa parut sebagai pelengkap menggambarkan kebermanfaatan hidup. Nilai ini sejalan dengan ajaran Jawa, Grimo Ing Pandum, yang mengajarkan untuk selalu bersyukur dan tetap berusaha menjadi lebih baik. Uniknya, getuk punya banyak varian, seperti getuk lindri, getuk trio, hingga getuk goreng. Di Magelang, ada tradisi grebek getuk, di mana gunungan getuk diarak keliling kota sebelum diperebutkan oleh warga. Meski jajanan modern semakin mendominasi, getuk tetap eksis di pasar tradisional. Yuk lestarikan kuliner khas ini dengan menikmatinya sesekali.

0: 95,3 RRI Pro 2 Denpasar. Enggak kerasa kita ngobrolin soal tadi apa? Ngobrolin soal daerah kita masing-masing sampai waktunya lewat.
1: Iya, sampai enggak tahu waktu.
0: Iya. Harusnya 50 menitan tadi udah closing, tapi sekarang udah di jam 11 harusnya closing Temu Pro 2. Ya udahlah ya Temu Pro 2, kita bertiga nemenin kamunya hari ini sampai segini aja gitu. Terima kasih yang sudah mendengarkan kita bertiga dan semoga enggak bosan-bosan ya ditemenin sama kita bertiga. Dan pada akhirnya dari kawasan Metropolis, saya Muruk 70 dan Pasar Cakra Inwar yang bertugas pamit. Ada
2: Alia,
0: ada
1: dan juga Nantan.
0: Juga pamit Temu Pro 2. Selamat malam, selamat beristirahat dan sampai jumpa.
1: Bye bye.

0: Maju terus, pantang mundur.
1: Mohandas Karamchand Gandhi, atau yang lebih dikenal dengan nama Mahatma Gandhi, merupakan seorang pemimpin dunia dengan sifatnya yang menginspirasi. Tokoh kemerdekaan India ini menjadi teladan karena kesederhanaan hidupnya dan pemikirannya yang brilian. Gandhi memiliki prinsip hidup bahwa engkau haruslah hidup seperti kau akan mati di keesokan hari, dan belajarlah seperti engkau akan hidup di dunia ini selama-lamanya.
0: Maju terus, pantang mundur.

enggak sih? Aunu Senebre adalah kuliner khas Papua dengan nama unik yang berarti makanan campuran. Terbuat dari ikan teri nasi yang dicampur irisan daun talas, lalu digoreng hingga gurih dan renyah. Biasanya disajikan dengan papeda atau umbi-umbian seperti ubi, singkong, dan talas rebus. Keunikannya terletak pada kombinasi sederhana namun bernutrisi, menjadikannya makanan yang sehat dan kaya akan protein serta serat. Selain sebagai sajian lezat, Aunu Senebre mencerminkan kekayaan kuliner Nusantara yang perlu dilestarikan sebagai bagian dari warisan budaya nenek moyang.

0: Tahu gak sih?
1: Mengunyah makanan sering kita anggap sepele nih. Padahal proses pencernaan dimulai dari mulut, bukan dari perut. Pernah gak sih kalian makan tuh kayak lagi dikejar waktu? Nasi belum dinikmati, tapi udah turun ke perut aja nih, teman Pro2. Nah, sebenarnya tubuh kita itu butuh waktu buat memproses makanan. Dan makanan yang padat idealnya butuh sekitar 20-30 kali dikunyah. Sementara makanan yang lebih lunak butuh dikunyah cukup 5-10 kali saja. Kenapa sih? Karena ketika kita mengunyah dengan cukup, enzim amilase dalam air liur mulai memecah karbohidrat sejak di mulut. Ini sebenarnya juga sudah pernah diajarkan ya teman Pro2 di sekolah dulu. Ada yang masih inget nggak nih? Artinya perut kita nggak kerja sendirian, bebannya jadi lebih ringan. Penelitian juga menunjukkan bahwa mengunyah lebih lama dapat membantu tubuh merasa kenyang lebih cepat, sehingga mencegah makan berlebihan. Perutmu bukan mesin cepat saji, kasih dia waktu buat bekerja dengan lembut dan penuh perhatian ya. Sehat itu kadang sederhana, contoh sederhananya tinggal lebih sabar sedikit waktu makan. Jadi mulai sekarang ingat kunyah makananmu ya teman-teman Pro2.
2: Teman terbaik.

0: Tahu gak sih?
1: Aunu Senebre adalah kuliner khas Papua dengan nama unik yang berarti makanan campuran. Terbuat dari ikan teri nasi yang dicampur irisan daun talas, lalu digoreng hingga gurih dan renyah. Biasanya disajikan dengan papeda atau umbi-umbian seperti ubi, singkong, dan talas rebus. Keunikannya terletak pada kombinasi sederhana namun bernutrisi, menjadikannya makanan yang sehat dan kaya akan protein serta serat. Selain sebagai sajian lesat, Aunu Senebre mencerminkan kekayaan kuliner Nusantara yang perlu dilestarikan sebagai bagian dari warisan budaya nenek moyang.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Perdua, tahu gak sih nama ujung tali sepatu itu? Benda tersebut punya nama aglet. Aglet ini ditemukan dan dipopulerkan oleh Harvey Kennedy pada tahun 1970-an. Gak cuma di ujung tali sepatu loh, kamu bisa menemukan ini di ujung tali jaket atau ujung

Teman Pro 2 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja, siaran ini dapat kamu ikuti. Selesai sudah, tugas kami menemani kamu sepanjang hari ini. Dari studio kawasan Hayam Uruk 70 Denpasar Bali, kami segenap kerabat kerja Programa 2 RRI Denpasar mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran ini dapat kamu ikuti. Inilah Programa 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Kembali di udara mengantarkan acara sepanjang hari ini yang kami pancar luaskan melalui saluran 95,3 FM. Dari kawasan metropolis Hayamuruk 70 Denpasar Bali, teman Pro 2, selamat berjumpa kembali. Selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Teman

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Aduh, ambo lapar nian. Selero makan ikan pais. Lah cari yuk.
1: Cekardan ini cekardan. Pakai bahasa elo-elo gue dong.
0: Lah, emang apa? Kan ngecek susamu gitu. Susamu ngerti kan? Duh, gak tau dak. Banyak ame bakso daerahku yang akhirnya punah karena tidak dipake. Kan sedih dong ah.
2: Menggunakan bahasa daerah, bentuk kecintaan pada Indonesia.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: fakta loh.
1: Nggak cuma Bali yang terkenal dengan topeng barong dan juga leak. Di Cirebon, Jawa Barat juga memiliki peninggalan budaya topeng ciri khas Sunda. Bahkan ada satu topeng yang usianya lebih dari 100 tahun loh. Dan topeng cungkring dari sejarah topeng Wangun Cirebon diprediksi udah berusia ratusan tahun. Topeng cungkring tersebut berada di Narada Art Gallery Kuningan, Jawa Barat. Dan saat itu, galeri akan tampil di Australia pada 2015 lalu. Penampilan topeng Wangun sengaja dihadirkan dalam bentuk cerita. Saat bertanya ke beberapa perajin topeng, mereka menjawab bahwa topeng tersebut dibuat oleh para guru sesepuh. Dan kini topeng cungkring yang diprediksi berusia lebih dari 100 tahun tersebut dipajang di Narada Art Gallery.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pemandangannya bagus banget. Aduh, pantainya nih, sumpah bagus banget. Sekalian ngemil, enak kali ya. Habis lagi. Aduh, sampahnya banyak banget lagi. Buang sampah di mana ya? Yah, tempat sampahnya jauh. Tinggal di sini aja kali ya. Kan enggak ada yang tahu. Eits, buanglah sampah pada tempatnya. Menjaga kebersihan lingkungan sebaiknya dimulai dari diri sendiri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, biasanya nyimpen stok makanan berapa lama sih? Seminggu? Sebulan? Atau malah ada yang sampai setahun? Wah, ternyata di Indonesia ada loh desa adat yang bisa nyimpen cadangan makanan sampai 95 tahun. Gila kan? Desa ini lagi viral banget nih gara-gara dipost di TikTok sama pegang kata terkenal. Nama desa adatnya itu Desa Adat Kesepuhan Ciptagelar yang ada di Sukabumi, Jawa Barat. Desa ini sukses buktiin gimana kuatnya sistem ketahanan pangan yang ternyata sudah diwariskan dari generasi ke generasi loh. Orang-orang di Ciptagelar dapetin makanan dari sistem pertanian tradisional yang udah jalan sejak abad ke-14. Yang uniknya, mereka masih nanem pakai teknik dan alat tradisional sampai sekarang. Salah satu makanan yang mereka simpen adalah padi. Habis panen, padi disimpen di leit atau sebutan buat lumbung padi yang fungsinya buat cadangan pangan sekaligus jadi simbol kekayaan dan status sosial. Gimana? Keren banget kan? Sistem ketahanan pangan di Desa Ciptagelar ini sebenarnya hasil perpaduan antara pengetahuan tradisional, kearifan lokal, dan nilai-nilai budaya yang mendalam.
0: Teman terbaik.

teu-teu perapiak seukir lan pasir. Ukir pinake wetu ning kare pasir ranglebur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening per.

sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran, di tengah, di dataran.

0: besar karena berbagai macam penyakit dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

Selamat pagi teman Pro 2, kembali lagi bersama Rianta Ronaldi yang akan menyampaikan informasi terpercaya dan juga terupdate di segmen Info Pro 2. Di informasi pertama teman Pro 2, sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026 sampai 2027 di Bali hadir dengan skema yang lebih fleksibel dan dinilai memberi kesempatan lebih adil bagi calon peserta didik. Perubahan paling signifikan tahun ini adalah diberlakukannya sistem dua gelombang seleksi yang memungkinkan siswa yang belum lolos pada tahap awal tetap memiliki peluang untuk masuk sekolah negeri melalui jalur berikutnya. Ketua Panitia SPMB SMA Negeri 9 Denpasar, Nikadek Sri Ayuni, mengatakan sistem baru ini dirancang untuk memberi ruang lebih luas bagi siswa dalam menentukan peluang masuk sekolah. Perbedaan mendasar tahun ini adalah sistem dua gelombang. Di gelombang pertama, siswa bisa memilih jalur afirmasi, prestasi, dan juga mutasi. Jika belum berhasil, masih ada kesempatan di gelombang kedua melalui jalur domisili. Pada gelombang pertama yang berlangsung di antara tanggal 22 sampai 26 Juni 2026, kuota dibagi menjadi 40% jalur prestasi, 20% jalur afirmasi, dan 5% jalur mutasi atau perpindahan tugas orang tua. Sementara gelombang kedua dibuka 30 Juni hingga 2 Juli 2026 melalui jalur domisili dengan kuota 35%. Untuk jalur prestasi, seleksi mengacu pada sertifikat hasil tes kemampuan akademik serta nilai rapor semester 1-5. Jalur afirmasi diperuntukkan bagi keluarga kurang mampu dan penyandang disabilitas. Sedangkan jalur mutasi bagi siswa yang orang tuanya pindah tugas atau anak guru. Di informasi kedua teman Pro 2, kenaikan harga material bangunan sepanjang semester 1 2026 mulai berdampak pada sektor konstruksi dan properti di Bali. Harga besi, baja dan juga semen yang terus merangkak naik membuat biaya pembangunan meningkat. Sementara masyarakat cenderung menunda renovasi maupun pembelian rumah. Pelaku usaha bangunan di Denpasar, Iketut Bijanegara, mengatakan kenaikan harga paling terasa terjadi pada produk berbasis besi, baja dan juga semen. Sementara material alam seperti pasir dan kerikil relatif stabil meski tetap mengalami penyesuaian akibat naiknya biaya angkut dan operasional. Menurutnya, penjualan bahan bangunan masih berjalan cukup baik, namun pertumbuhannya yang stagnan. Daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya pulih membuat banyak konsumen lebih berhati-hati dalam membelanjakan uang untuk pembangunan maupun renovasi rumah. Kondisi tersebut menyebabkan omset penjualan turun sekitar 10-15% dibanding periode yang sama di tahun lalu. Dan sekian informasi terpercaya dan juga terupdate di segmen Info Pro 2 yang dapat Ronald sampaikan di pagi hari ini. Namun tetap Ronald ingatkan teman Pro 2 tetap di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar karena nantinya akan ada informasi dan juga topik-topik menarik lainnya untuk menemani kamu di pagi hari ini.

0: Vibes.
1: Morning Vibes.
0: Morning Vibes. Informasi terupdate dan topik obrolan yang seru abis. Kamu juga bisa join melalui sosial media Pro2. Dengerin yuk. Setiap hari dari jam 5 sampai jam 10 pagi hanya di 95,3 FM RRI Pro2 Denpasar, teman terbaik kamu.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih?
3: Pakai ditanya.

0: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agus Astagfir, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, mengapresiasi berbagai program dari Radio Republik Indonesia, termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Kami dari KPD selalu berharap agar lembaga penyiaran berkomitmen dalam menjalankan perannya sebagai media informasi, edukasi, hiburan, kontrol dan perekat sosial sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Jaya selalu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia, RRI, menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Selamat pagi teman Pro 2. Kembali lagi bersama Rianta Ronaldi, yang bisa kamu panggil Ronald. Dan di pagi hari ini Ronald akan menemani kamu dari jam 5 tadi pagi sampai jam 10 nanti pagi. Dan seperti biasa ya teman Pro 2, sebelum Ronald memulai siaran, biarkan Ronald menyapa kamu dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan rahayu buat teman Pro 2 semuanya.

Dan tidak lelah-lelahnya Ronald ingatkan bagi kamu yang selalu ingin tahu update dari kita dan selalu keep in touch dengan kita, kamu bisa banget follow akun sosial media kita. Kita ada di Facebook, di X, di Instagram, bahkan di TikTok teman Pro 2. Dan username-nya udah kita samain semua, jadi kamu gampang banget nyari kita, yaitu tinggal cari aja akun yang namanya RRI Pro 2 Denpasar. Jadi kalau misalnya kamu cari akun kita yang namanya RRI Pro 2 Denpasar di seluruh platform media sosial, pasti akun kita muncul paling atas. Dan kalau udah muncul teman Pro 2, jangan lupa untuk apa? Jangan lupa untuk di-follow.

Dan yes, betul banget teman Pro 2, selain di follow kamu juga bisa nge-like, nge-komen, bahkan nge-share nih konten-konten yang udah spesial banget kita buatin untuk kamu. Dan tenang aja teman Pro 2, gak dari kita doang, dari kamu juga bisa kok ikut bikin konten. Baik itu konten berupa karya tulis, karya video, karya foto, ataupun karya musik dari kalian nih, bisa banget kalian buatin kontennya. Atau bahkan teman Pro 2, ada informasi yang aktual dan juga viral di daerah kamu masing-masing, bisa banget kamu buatin kontennya. Terus kalau udah jadi kontennya, langsung aja kamu upload di media sosial. Dan jangan lupa teman Pro 2 untuk selalu di tag ya akun kita, yaitu RRI Pro 2 Denpasar. Jadi kita nih sama teman Pro 2 misalnya follow akun sosial medianya RRI Pro 2 Denpasar, nanti kita di sana bisa saling bertukar informasi dan juga berbagi karya dong pastinya. Dan teman Pro 2, bagi kamu yang anaknya udah digital banget nih, ternyata kamu bisa loh mendengarkan siaran Ronald secara digital, gak cuman lewat radio konvensional aja. Yaitu melalui apa? Melalui websitenya rri.co.id. Tapi teman Pro 2, kalau misalnya menurut kamu masih ribet harus buka website segala, okay, Ronald kasih tauin cara paling gampang dan cara efektif lanjutnya untuk mendengarkan siaran Ronald secara digital. Yaitu caranya gimana? Ambil HP kamu sekarang juga, buka lock screen yang ada di HP kamu, terus buka App Store ataupun Play Store yang ada di HP kamu ya teman Pro 2. Di dalam App Store dan juga Play Store tersebut, kamu langsung aja cari aplikasi yang namanya RRI Digital. Dan Ronald jamin setelah kamu cari, pasti aplikasinya muncul paling atas. Dan kalau udah muncul teman Pro 2, jangan lupa untuk apa? Jangan lupa untuk diinstal ataupun di-download di gadget kamu masing-masing. Karena teman Pro 2, melalui aplikasi RRI Digital, selain kamu bisa mendengarkan siaran Ronald secara digital, kamu juga bisa mendengarkan siaran penyiar RRI lainnya di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke secara digital juga. Dan di sana kamu juga bisa mendapatkan informasi dan juga berita-berita yang pastinya terpercaya, tervalid, dan juga terupdate. Jadi udah tahun 2026 nih teman Pro 2, gak ada lagi Ronald dengar bahwa ada teman Pro 2 yang kemakan hoax ataupun terpapar hoax. Karena Ronald udah kasih tauin di mana tempatnya buat kamu mendapatkan berita-berita dan juga informasi yang pastinya terpercaya, tervalid, dan juga terupdate. Di mana lagi kalau bukan di RRI Digital? Jadi download aplikasi RRI Digital sekarang lagi. Jangan tunggu-tunggu lagi ya teman Pro 2. Dan juga jangan lupa untuk selalu follow akun sosial media kita.

0: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Nama Budaya, Rahayu, Salam Kebajikan. Saya Kepala Dinas Distrik Pora Kota Denpasar, PRS Anak Agung Gede Wiratama MAG, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmen dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus mendengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Om Santi Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Teman terbaik.

Yes, selamat pagi teman Pro 2. Sabtu pagi tanggal 6 Juni 2026 ini emang paling enak ya buat tarik selimut ekstra nih, atau malah kamu udah rapi dan wangi buat pergi healing keluar. Dan Ronald, perhatiin dari tadi senyum kamu udah cerah banget nih. Ada janji mau jalan sama gebetan apa gimana nih hari ini? Cie. Tapi teman Pro 2, sebelum kamu jalan-jalan sendiri ataupun sama gebetan kamu atau sama pacar kamu ya, kamu harus tunggu dulu. Sebelum kamu panasin kendaraan kesayangan kamu, mending dengerin dulu nih ramalan cuaca. Bukan ramalan sih, tapi lebih ke perakiran cuaca Provinsi Bali hari ini, biar prepare kamu tuh makin mateng dan jalan-jalannya berjalan dengan lancar. Jadi untuk perakiran cuaca pertama, buat kamu yang udah punya rencana mau main ke pantai ataupun jalan-jalan santai di hari Sabtu ini di daerah Buleleng, Jembrana, Tabanan, Badung, Gianyar sampai ke Karangasem, selamat nih buat kamu yang udah tujuannya ke arah sana. Karena cuaca hari ini tuh terpantau full cerah dengan suhu yang pas banget buat jalan-jalan, yaitu di kisaran 19 sampai 29 derajat Celcius. Dan bagi kamu yang mau melipir sedikit, cari suasana baru ke daerah Kelungkung, hari ini di daerah Kelungkung cuacanya juga cerah berawan dengan suhu maksimal di 30 derajat Celcius. Tapi khusus buat kamu yang mau ngopi estetik ke dataran tinggi nih, alias ke daerah Bangli, siap-siap ya teman Pro 2, karena di sana cuacanya bakal dominan berawan. Dan ini yang perlu dipersiapkan nih, suhunya lumayan dingin, bisa turun sampai berapa coba teman Pro 2? Sampai 17 derajat Celcius loh. Itu dingin banget teman Pro 2 kalau untuk suhu cuaca nih. Jadi Ronald ingetin, mending kamu yang mau OTW ke Bangli hari ini ya, mending kamu bawa jaket yang tebal andalan kamu, biar kamu gak menggigil masuk angin, karena suhunya bisa sampai 17 derajat Celcius. Dan ini adalah informasi perakiran cuaca yang terakhir nih, spesial buat kamu yang mager pergi jauh dan pilih nongkrong asik aja di daerah Denpasar. Pagi ini suhu di Denpasar cukup sejuk ya, di angka 25 derajat Celcius, dengan kondisi cuaca yang mostly clear atau dominan cerah tanpa halangan sama sekali teman Pro 2. Nah selanjutnya ini buat kamu para pemburu senja di Denpasar, matahari udah terbit nih di jam 6 lewat 28 tadi pagi, dan nanti bakal terbenam di jam 18 lewat 6 menit. Terus juga di Denpasar hembusan anginnya juga asik banget nih, yaitu berhembus dengan kecepatan sekitar 10 km per jam, ditambah jarak pandang yang super bersih sampai 19 km ke depan. Walaupun hari ini di Denpasar tingkat kelembapan udaranya lumayan tinggi di angka 84%. Yes, benar banget teman Pro 2. Kesimpulannya adalah cuaca Bali di akhir pekan ini lagi mendukung banget nih buat kamu keluar rumah. Ya, hitung-hitung sekedar cari udara segar ataupun juga cuci mata ya teman Pro 2. Setelah kamu menjalani penatnya hari, penatnya minggu, penatnya kerja dari hari Senin sampai hari Jumat kemarin. Jadi kalau kata Ronald mah ya, sekarang buruan mandi teman Pro 2. Pakai sunscreen secukupnya dan buktiin nih kalau cuaca hari ini bisa bikin mood kamu makin naik level. Dan ingat teman Pro 2, langit Bali baru aja move on ya, dan tampil berani dengan cerah hari ini. Masa iya hati kamu masih aja mendung kelabu nih gara-gara nungguin chat dari dia yang gak kunjung dibalas dari kemarin. Waduh.

Sejarah Hari Lahir Pancasila. Pada tanggal 1 Juni, seluruh bangsa Indonesia memperingati Hari Lahir Pancasila. Penetapan tanggal 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila merujuk pada momen penting Sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI atau Dokuritsu Jumbi Chosakai dalam upaya merumuskan dasar negara Republik Indonesia. Badan ini menggelar sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei 1945. Dalam sidang tersebut, anggota BPUPKI membahas mengenai dasar-dasar Indonesia Merdeka. Dalam sidang kedua BPUPKI, Soekarno dalam pidatonya yang bertajuk Lahirnya Pancasila menyampaikan gagasannya mengenai konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Republik Indonesia. Peristiwa pidato Soekarno tersebut terjadi pada tanggal 1 Juni 1945. Pidato ini pada awalnya disampaikan oleh Soekarno dengan tanpa judul dan baru mendapat sebutan Lahirnya Pancasila oleh mantan ketua BPUPKI Dr. Rajiman Widyodiningrat dalam kata pengantar buku yang berisi pidato yang kemudian dibukukan.

membentuk sebuah panitia yang disebut sebagai Panitia 9, berisi Insinyur Soekarno, Muhammad Atta, Abi Kusno Cokro Sujoso, Agus Salim, Wahid Hasyim, Muhammad Yamin, Abdul Kahar Muzakir, Ahmad Ramis, dan Ahmad Subarjo. Setelah melalui beberapa proses persidangan, Pancasila akhirnya dapat disahkan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Pada sidang tersebut, disetujui bahwa Pancasila dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah.

ya, nungguin chat dari dia yang gak ada kepastian jadi atau enggak nih keluar hari ini. Padahal kan cuaca lagi cerah banget ya teman Pro 2, seperti yang udah Ronald informasikan tadi. Jadi mending buruan siap-siap aja deh, panasin aja kendaraan kamu, gak usah tungguin yang gak pasti, langsung aja gas keluar jalan-jalan sendiri aja teman Pro 2. Soalnya nih cuaca Denpasar ini emang udah mostly clear ya, ternyata bikin kondisi beberapa titik di jalanan juga ikutan hot nih, alias padat merayap. Jadi kita langsung aja ya teman Pro 2, kita ke informasi pantauan lalu lintas pagi ini di wilayah Denpasar. Dan di checkpoint pertama teman Pro 2, kalau rute kamu ngelewatin perempatan Monumen Mayor I Gusti Bagus Sugianyer atau yang familiar kita kenal dengan perempatan Ubung, kamu harus ekstra sabar nih, karena jalan Gatot Subroto Barat, jalan Cokroaminoto sampai jalan Gatot Subroto Timur sekarang lagi terpantau padat kendaraan. Dan kondisi yang sama juga kerasa banget nih teman Pro 2 di Simpang Topati, tepatnya di jalan Gatot Subroto Timur yang memang juga lagi padat-padatnya di pagi hari ini. Tapi tenang teman Pro 2, buat kamu yang mau lewat jalan WR Supratman atau Bypass Ngurah Rai yang tepatnya ada di kawasan Topati ini, itu dua jalan tersebut arusnya masih tergolong ramai lancar. Dan Ronald ingatkan juga ya, jangan lupa request lagu favorit kamu ke Ronald di pagi hari ini kalau kamu mau ngelewatin Simpang Malboro Tengkumar. Lah kenapa kayak begitu? Soalnya teman Pro 2, Jalan Mahendra Data Selatan, Jalan Tengkumar Barat sampai Jalan Western Ring Road itu terpantau padat kendaraan di pagi hari ini. Daripada kamu gabut menunggu kemacetan, mending langsung aja request lagu favorit kamu ke Ronald lewat Instagramnya RRI Pro 2 Denpasar, lewat DM-nya ya teman Pro 2. Tapi jangan buru-buru bete dulu nih, karena masih banyak jalanan yang asik buat dilewatin sebenarnya. Jadi buat kamu yang lagi melintas di sekitar Matahari Duta Plaza, tepatnya di Jalan PB Sudirman dan Jalan Raya Puputan, pagi ini terpantau ramai lancar. Bahkan teman Pro 2, Jalan Dewi Sartika malah terpantau lancar dan lenggang banget loh. Dan sekarang sebagai raja terakhirnya, kita geser sedikit ke perempatan Patung Caturmuka, yaitu di Jalan Udayana dan Jalan Gajah Mada, pagi ini terpantau ramai lancar. Dan kalau yang mau super plong di area Patung Caturmuka ini, langsung aja arahin setir kamu ke Jalan Veteran dan Jalan Suropati yang memang lagi lenggang banget. Dan kalau kamu lewat area Patung Caturmuka ini ya teman Pro 2, pasti kamu bakalan banyak ketemu pelari culture nih. Jadi misalnya kamu pagi ini bingung mau olahraga kemana, kamu bisa banget ke daerah perempatan Patung Caturmuka, karena di sana kamu bakal menemukan teman-teman lari juga dong teman Pro 2. Dan terakhir nih ya, buat kamu yang mau lewat depan kantor Ronald, yaitu di RRI Denpasar di Jalan Hayam Wuruk, pagi ini terpantau lenggang dan lancar jaya jalanannya. Walaupun di beberapa perempatan di Jalan Hayam Wuruk ini tetap ada pantauan yang ramai lancar. Tapi intinya teman Pro 2, jalanan pagi ini emang macem-macem banget kondisinya. Ada yang padat, ada yang ramai lancar aja, dan ada yang lancar banget. Sama nih kayak hidup kita, kadang stuck, kadang gabut. Tapi yang paling penting teman Pro 2, kita harus gas terus dan jangan gampang cemas ataupun juga gampang emosi ya teman Pro 2.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

Yes, jatuh pelan dari Andin. Karena kalau jatuh sakit itu rasanya kepala puyeng, teman Pro 2. Ya kalau misalnya disuruh milih, mending sakit gigi, apa sakit kepala, ataupun sakit hati, mending gak pilih semuanya. Karena sehat lebih baik ya, teman Pro 2. Tapi kalau misalnya kita ngomongin sehat, kita gak bakal ngomongin itu, karena itu bukan topik kita di pagi hari ini. Terus ngapain bridgingnya kayak gitu ya, teman Pro 2. Tapi sebelum itu, Ronald pengen ngucapin selamat pagi buat teman Pro 2 yang baru gabung, yang baru bangun, dan happy Saturday ya. Udah jam 7 pagi gini nih, jam 7 lewat 19 menit lagi nih. Ini enak banget nih buat paling santai sambil dengerin lagu-lagu asik bareng Ronald pastinya di Morning Vibes RRI Pro 2 Denpasar. Dan gimana nih kabar kamu pagi ini, teman Pro 2? Semoga semangatnya udah terisi full ya. Matanya udah melek banget dan juga udah nyeruput kopi. Tapi sebelum nyeruput kopi, kamu juga harus udah sarapan ya, teman Pro 2. Karena beberapa waktu yang lalu Ronald udah kasih tahuin juga bahwa pentingnya sarapan bagi tubuh kamu. Dan pagi ini, teman Pro 2, Ronald mau ngajak kamu sedikit nostalgia nih, sambil ngebahas hal yang sebenarnya ada di sekitar kita. Itu setiap hari ada, tapi kita jarang menghirau, bukan jarang menghiraukan sih, tapi gak ngeh aja gitu. Dan kira-kira kita bakal ngomongin apa nih, hal-hal yang setiap hari ada di kita tapi kita kurang perhatian atau kurang ngeh bahwa keberadaannya dia ternyata penting. Yap, sebenar banget teman Pro 2. Kita bakal ngomongin teknologi nih, yang dulu rasanya kayak cuman ada di film fiksi ilmiah aja, tapi sekarang malah jadi hal yang biasa banget di kehidupan kita sehari-hari. Dan kenapa Ronald bilang teknologinya jadi biasa aja di kehidupan kita sehari-hari? Coba aja nih teman Pro 2, kamu bayangin ya saat ini juga di tahun 90-an atau awal-awal tahun 2000-an ya. Di tahun itu tuh, kalau saat itu tuh ada yang bilang kalau kita tuh bisa ngelihat wajah orang lain dipakai telepon aja, itu pasti dibilangnya kebanyakan ngayal atau kebanyakan nonton film kartun, teman Pro 2. Tapi lihat nih di tahun 2026 sekarang atau beberapa tahun belakangan ini, apalagi pas lagi zaman COVID tuh, video call ini dipakai buat rapat kuliah, maksudnya rapat kerja, buat kuliah, buat interview kerja, buat nyari cuan tuh, atau sekedar ngobrol sama keluarga yang jauh di luar kota. Dan menariknya, banyak banget nih teknologi yang dulunya bikin kita melongo karena kagum, sekarang tuh justru jadi sesuatu yang ya biasa aja dan juga wajar aja gitu keberadaannya. Nah, dari sekian banyak teknologi canggih ini ya, teman Pro 2, Ronald penasaran nih sama pendapat kamu. Ronald udah buka polling di Instagram story-nya RRI Pro 2 Denpasar, jadi bisa langsung kamu visit sekarang. Dan bagi kamu yang belum follow, wajib follow dong. Karena kemarin baru aja kita bikinin konten dan kita post konten yang sangat seru banget untuk membahas tentang bola, karena pengen Piala Dunia. Tapi kita balik lagi ke topik kita, kita ngomongin soal teknologi yang dulunya tuh bisa dibilang hanya angan-angan. Tapi di zaman sekarang karena maraknya pemakaian teknologi ini, kita jadi anggapnya biasa aja gitu. Dan di polling Instagram udah Ronald buka, dan Ronald lempar pertanyaan ke kamu ya, teman Pro 2. Itu teknologi apa aja sih yang paling mengubah keseharian kamu nih? Pilihannya ada 3 yang Ronald kasih, yaitu GPS, yang kedua adalah pembayaran digital atau video call. Nah, ini 3-3-nya di zaman dulu, bukan zaman dulu sih, tapi di tahun 90-an sampai 2000-an awal, ini tuh hal yang masih ibaratnya fiktif lah di pikiran kita. Ada yang pakai, tapi itu teknologi yang harganya mahal banget. Kalau misalnya sekarang GPS, pembayaran digital atau video call, itu bisa diaplikasikan di beberapa gadget yang memang harganya nggak terlalu mahal kan di zaman sekarang. Makanya ini adalah teknologi-teknologi di tahun 90-an tuh hanya fiktif, tapi di zaman sekarang malah keberadaannya kita anggap biasa aja. Nah, makanya buruan buka Instagram kamu, teman Pro 2, langsung aja cari akun media sosialnya RRI Pro 2 Denpasar, dan ikutan vote di instastory kita sekarang juga, karena hasilnya bakal Ronald bacain di akhir obrolan kita nanti.

0: Alle tick, tick, tick, tick.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara.

Yes, masih bareng Ronald di sini, teman Pro 2. Kalau nemenin kamu, bukan kalau sih. Sekarang Ronald nemenin satu pagi kamu yang kelihatannya kalau dari box Ronald lihat keluar nih cerah banget ya di pasar hari ini, teman Pro 2. Mataharinya itu terang benderang dan juga warna orange-nya itu golden banget, kayak seolah-olah langit manggil kita, "Yuk keluar, yuk ke rumah." Kalau tadi kita di awal ngomongin singgung sedikit soal teknologi dan juga ada di salah satu teknologi itu yaitu video call ya, teman Pro 2. Dan beneran deh, kalau sekarang tuh ngelihat orang tuh zaman dulu ngelihat pas lagi video call tuh cuman ada di adegan film-film fiksi aja rasanya. Rasanya tuh ngelihatnya kayak futuristik banget, inovatif banget, kayak keren banget gitu di zaman dahulu ya. Apalagi zaman awal-awal muncul kualitas gambarnya tuh masih pecah-pecah, pixelnya masih nggak bagus, koneksinya juga nggak stabil banget, sering banget putus-putus nih kalau soal video call, sampai suara robotnya keluar kalau misalnya kita sinyalnya agak rusak gitu, teman Pro 2. Jadi suara orang yang lagi nelpon kita tuh malah kedengarannya kayak suara robot gitu. Belum lagi biaya kuota internet yang bikin kantong kita nangis senangis-nangisnya nih. Nah teman Pro 2, tapi kan kalau itu dulu ya, gambarnya masih pecah-pecah kalau video call, koneksinya masih putus-putus, sampai suara robot yang keluar tadi, terus biayanya juga yang bisa bengkak banget. Tapi kalau dibandingin sama sekarang nih teman Pro 2, mau lewat WA, mau lewat Zoom, ataupun Google Meet sekalipun, kamu tinggal buka aplikasinya aja dan langsung terhubung sama siapa aja dalam hitungan detik. Nggak peduli jaraknya mau beda pulau kek, mau beda negara kek, mau beda benua bahkan ya, gambarnya akan tetap mulus dan suaranya bakalan jernih banget. Terutama kalau misalnya jaringan kamu stabil ya teman Pro 2. Minimal sinyalnya itu kalau dari 4 ada 3 lah, jangan sampai 1 ya, 1 mah udah pasti kagak nyambung sih. Dan banyak banget hubungan keluarga, urusan kerjaan, dan juga bahkan pendidikan ya, yang sekarang kebantu banget cuman modal tatap muka lewat layar. Karena sekarang banyak banget nih urusan kerjaan yang bisa lewat WFA atau WFH. Dan kalau misalnya meeting ya mereka lewat Google Meet atau Zoom. Jadi meetingnya tatap layar. Bahkan juga beberapa waktu yang lalu ya teman Pro 2, sebelum Ronald masuk RRI, Ronald kan kerjanya sebagai yang warnain gambar lah ya. Jadi Ronald sama sutradaranya itu kadang-kadang kalau misalnya lagi meeting ya lewat Google Meet. Jadi sutradaranya gak perlu datang langsung untuk ngelihat hasil yang diwarnain sama Ronald. Ronald tinggal cukup share screen aja di Google Meet itu, terus habis itu mereka bisa lihat hasilnya dan langsung ngasih input secara real time melalui aplikasi meeting tersebut. Dan yang dulu kerasa seperti teknologi masa depan yang mustahil ya di achieve sama manusia terkait dengan video call ini, sekarang malah jadi kebutuhan wajib kita sehari-hari. Apalagi anak perantauan kayak Ronald pasti bakal kangen sama orang rumah dan juga pasti bakal nelpon orang di rumah melalui apa? Kalau lewat suara kurang mantep, yaitu melalui video call kayak sekarang yang udah gampang banget untuk kita akses nih teman Pro 2. Nah kalau kamu kalau itu kan Ronald ya. Kalau kamu sendiri gimana nih teman Pro 2? Lebih sering pakai video call buat urusan apa nih? Dan biasanya paling sering ngobrol sama siapa? Jangan sampai ya kebanyakan ngobrol sama gebetan kamu, tapi kamu malah lupa nelpon orang di rumah teman Pro 2. Padahal kan yang nemenin kamu dari kecil adalah orang yang di rumah kamu.

Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: dry like a damn vampire.
1: Yes, teman Prodomo masih di 95,3 FM bareng Rianta Ronaldi yang menemani pagi kamu di Morning Vibes. Dan barusan aja Ronald puterin beberapa lagu yang masuk sebagai requestan ya dari teman Prodomo yang namanya Tia. Ini dia request tadi barusan adalah Me dari Taylor Swift dan juga Vampire dari Olivia Rodrigo. Dan dua-duanya udah Ronald puterin. Dan bagi kamu yang pengen request, request aja teman Prodomo di pagi hari ini karena bakal Ronald puterin. Kalau misalnya requestnya satu lagu gak apa-apa, dua lagu juga gak apa-apa, bahkan tiga lagu gak apa-apa. Yang tidak boleh adalah satu album ya, karena belum tentu lagunya tersedia. Dan juga kalau misalnya lagunya itu-itu terus, ya kan bosan juga teman pro 2 yang lain. Jadi kasih space lah ya. Jangan satu album juga requestnya ya teman pro 2. Dan Tia juga ngingetin bahwa salam buat penyiarnya pagi ini, jangan lupa sarapan. Dan salam juga buat Tia, dan jangan lupa juga sarapan ya Tia. Dan teman pro 2, kalau tadi kita udah bahas teknologi yang bikin kita deket sama orang jauh, sekarang kita bahas teknologi logi penyelamat kita dari alamat palsu nih, biar enggak kayak Ayu Ting Ting. Kira-kira teknologi apa ya?

Dan betul banget teman Pro 2, kalau kita ngomongin teknologi yang berhubungannya dengan alamat, pasti kita gak jauh-jauh dari teknologi yang namanya GPS atau aplikasi penunjuk jalan. Ayo, siapa di sini yang kalau disuruh jalan ke tempat baru tanpa buka maps di HP, langsung aja tuh panik tiba-tiba. Padahal ya, sebelum ada peta digital, perjalanan kita itu benar-benar butuh usaha ekstra teman Pro 2. Mulai dari nyatet petunjuk jalan di kertas, terus juga bawa peta cetak yang lebar kayak di film-film zaman dulu, sampai andalan utama, ya udah kalau udah mentok semuanya, kita nanya ke orang di sekitar. Dan kalau dipikir-pikir ya, itu lucu juga sih prosesnya. Dulu kalau nyasar ya solusinya berhenti lagi buat nanya di orang sekitar. Dan kadang kalau misalnya nanya ke orang sekitar, kan namanya juga komunikasi ya, ada yang komunikasi orang-orangnya tuh baik, bukan baik, bukan secara sifat sih, secara teknik komunikasinya ada yang baik, ada yang kurang baik gitu. Tapi pribadinya tetap baik, karena orang Indonesia kan ramah-ramah ya teman Pro 2. Tapi ini teknik komunikasinya gitu. Kadang-kadang kalau misalnya kita tanya, malah bukannya jadi solusi, malah kitanya jadi bingung. Karena mungkin dari orang yang kita tanyain, teknik komunikasinya tuh agak kurang lancar gitu, atau bingung sendiri karena mungkin pengolahan diksi atau katanya mereka kurang gitu. Apalagi teman Pro 2, kalau misalnya Ronald kan dari Jakarta ya, abis itu pertama kali pindah ke Jogja, saat itu pas lagi nanya, itu kan orangnya ngasih tauinnya ke timur, ke utara, ke barat, ataupun selatan. Sama juga seperti di Bali saat ini, bukannya kiri atau kanan, tapi ke timur, selatan, barat, atau utara. Nah itu kadang-kadang yang bikin Ronald juga culture shock sih sebenarnya. Tapi mau gak mau, kita harus mengikuti di mana kita tempat berada, ya di situ kita junjung kan kebudayaannya. Jadi mau gak mau ya kita harus tahu di mana utara, di mana barat, di mana timur, di mana selatan. Walaupun udah ada Google nih, bukan Google,

banyak banget ya anak zaman sekarang tuh yang mungkin belum pernah sama sekali ngerasain ribetnya ngelipat kertas, ngelipat peta pas lagi berpergian. Padahal dulu itu adalah barang wajib nih yang harus ada di kendaraan atau tas kita. Kalau misalnya kamu gak percaya sama Ronald, kamu bisa tanya ke orang tua kamu. Tapi ini bagi yang sering OTW-nya keluar kota atau bahkan pindah provinsi ya, itu ke bawa peta. Kalau misalnya cuman ke warung ke depan sih gak perlu ya teman Pro 2, buat apa juga bawa peta kan. Tapi ya di tengah mudahnya kemajuan teknologi ini, ternyata masih banyak banget loh yang suka bingung baca rute di aplikasi, dan ini valid banget. Alhasil potensi buat salah jalan tuh rutenya jadi makin jauh, dan sering kejadian banget nih udah kebablasan gitu belokannya. Jadi mau gak mau harus cari muter balikan yang agak jauh. Nah ujung-ujungnya kita ya balik ke metode awal lagi nih, kalau misalnya ntar aplikasi mapsnya itu hilang sinyal ataupun loadingnya lama gitu. Akhirnya kita ya ujung-ujungnya ngapain? Ya ujung-ujungnya kita nanya lagi sama orangnya di sekitar, nih kalau mau kesini lewat mana ya Pak ya? Ya udah jelasin lagi secara manual. Ya gak apa-apa teman Pro 2, bukan berarti karena ada teknologi baru kita harus meninggalkan cara-cara lama. Ya cara-cara lama dijadikan opsi kedua, tapi opsi utama adalah pemanfaatan teknologi yang memang udah disediakan di saat ini.